0: melalui SSP termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun, sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam laporan khusus Pro 3.
9: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
10: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan Pelindungan Ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
11: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah

0: Saat setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
2: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
5: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara pada jam pulang perkantoran, volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesehatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang.
6: kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skip Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan salam polisi.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi kebencanaan.
3: Informasi kebencanaan.
2: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi kebencanaan seperti biasa akan dilaporkan oleh operator dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur, ya, dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, ada Bung Muriono. Kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Muriono.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Dedi. Apa kabar ini Bung Dedi?
2: Sehat alhamdulillah, dan semangat tentunya Bung Muriono. Walaupun tipis-tipis masih diselimuti kabut asap ini ya Bung Muriono, di Kota Samarinda ya.
4: Iya, betul sekali Bang Dedi. Hari ini kayaknya enggak ada hujan ini.
2: Enggak ada hujan lagi. Ya, berharap ada hujan agar kabut asap juga segera hilang nih Bung Muriono ya.
4: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Iya, Bung Muriono, silakan laporan Anda selengkapnya.
4: Baik, terima kasih rekan Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat siaga di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Semoga pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, aman, dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas. Kembali bersama Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, kami mancar di kawasan

0: BBBD Penajam Pasir Utara. Kami hadir menyampaikan informasi kebencanaan dan perkembangan situasi terkini sebagai bagian dari upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dengar, untuk informasi awal kami informasikan untuk perkembangan pantauan titik hotspot periode 6 Oktober tahun 2026 selama 24 jam terdeteksi 596 titik panas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari 53 titik dengan kepercayaan rendah 511 menengah dan 32 titik dengan kepercayaan tinggi. Sebaran terbanyak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 247 titik, Kabupaten Pasir 240 titik, Kabupaten Kutai Barat 80 titik. Selanjutnya wilayah Kutai Timur 22 titik, Kabupaten Bro 4 titik, Kota Samarinda 2 titik, dan Kabupaten Mahakam Ulu 1 titik. Wilayah Kota Balikpapan, Kota Pontang, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara tidak terpantau adanya titik hotspot. Sejumlah kejadian karhutlah dilaporkan di wilayah Kabupaten Bro, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Pasir. Untuk wilayah di Kabupaten Bro, luasan lahan terbakar sekitar 13 hektar dengan 7 hektar telah dapat ditangani. Untuk Kutai Barat telah melaporkan 4 lokasi kejadian dengan totalan sekitar 14,2 hektar. Kutai Timur di 2 tempat yaitu di Singageweh dan Desa Persiapan Kecamatan Pengalon, luasan terbakar di wilayah Singageweh 20 hektar, sementara di Pengalon 12 hektar dan api sebagian berhasil dipadamkan. Kutai Kartanegara terjadi di sejumlah wilayah kecamatan dengan luasan beberapa lokasi antara 1 hingga 5 hektar. Selain adanya penanganan kebakaran karhutla di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, update terjadinya kebakaran permukiman untuk periode Senin 5 Oktober tahun 2026 sekitar pukul 17.00 kemarin sore, kejadian kebakaran di wilayah Kelurahan Melayu Tenggarong telah menghanguskan sejumlah 50 bangunan rumah terdampak pada 69 kepala keluarga atau 215 jiwa yang terdampak. Untuk data periode ini adalah data sementara per pukul 16.00. Selanjutnya di wilayah Kota Samarinda juga telah terjadi kebakaran pada dini hari di kawasan Jalan Dwi Kora RT22 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Objek yang terbakar berupa satu bangunan rumah kosong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara untuk di wilayah Kabupaten Pasir terdapat 6 lokasi kebakaran yang tertangani dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 15,6 hektar, disertai 2 bangunan rumah semi permanen dan 1 bangunan rumah terdampak pada bagian atap terbakar. Kebakaran di Gunung Melati dan Gunung Suwato masih belum dapat ditangani karena akses sulit untuk menjangkau di wilayah penanganan. Sementara untuk informasi terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 2,6 telah terjadi pada hari Rabu 7 Oktober tahun 2026 pukul 01.53 waktu Indonesia Tengah. Pusat gempa berada di koordinat 1,24 derajat lintang utara dan 118.89 derajat bujur timur di kawasan Tenggara Brau atau di kawasan perairan Bidok-Bidok. Tidak ada korban terdampak dalam peristiwa ini. Untuk kedalaman daripada gempa tersebut mencapai 10 km. Dengar, demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Saat ini kiranya masyarakat wilayah Kalimantan Timur tetap waspada dan siaga dalam bencana. Demikian yang dapat kami sampaikan. dari Penajam Pasir Utara, kami dari Pusdalop Provinsi Kalimantan Timur melaporkan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum, kembali ke Bung Deddy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Bruno. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar di hari ini. Pendengar, demikian tadi laporan langsung dari studio Radio Sukabencana BPD Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan situasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kaltim. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
4: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Rosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, empat anak buah kapal ABK MT Honor 25 kewarganegaraan Indonesia akhirnya dipulangkan ke tanah air. Mereka sebelumnya sempat dibajak perompak di perairan Somalia, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Keempatnya mendapat sambutan di Terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Isak tangis anak keluarga yang menjemputnya pun pecah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Sugiono, serta Menteri Luar Negeri, Armanata Nasir, atau yang akrab disapa Tata, turut hadir dalam penyambutan. Keempat ABK itu yakni Asari Samadikun, Nahkoda atau sebagai kapten, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Wahudinanto, Chief Officer, asal Pemalang, Jawa Tengah, Adi Faisal, Second Officer, asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan Vicky Mutakin, asal Bogor, Jawa Barat, mengalami luka. Ya, keempatnya menjalani perjalanan panjang setelah berhasil keluar dari penahanan para perompak Somalia. Usia melewati proses negosiasi, tentunya melalui KBRI Nairobi di Kenya, serta KBRI Islamabad dan KJRI Karachi di Pakistan. Menko PMK Sugiono menyampaikan pemulangan WNI menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Selain itu, pemerintah juga memastikan pemulihan fisik dan mental para korban berjalan optimal dengan memberikan perhatian penuh pada aspek kesehatan pasca penyanderaan. Atas keberhasilan pembebasan tersebut, Menteri PMK Sugiono menyampaikan apresiasi dan ucap terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang berjibaku selama proses penyelamatan. Selain itu, apresiasi khusus ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Komisi 1 DPR RI, KBRI di Yaounde, serta seluruh unsur yang terlibat. Mendengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.

kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda program Halo RR yang akan dipandu oleh Deni Kartikasari.

0: Waduh mas, masa gak ngerasa sih kalau hampir nabrak ibu yang lagi jalan di depan?
1: Yaelah, belum kena kok mbak.
0: Aduh mas, kalau gitu saya mau turun aja.
1: Jangan mbak, kan belum sampai, ongkosnya juga belum dibayar.
0: Ya udah kalau gitu kita turun dari trotoar ini. Trotoar bukan untuk kita yang berkendara, tapi untuk pejalan kaki.
1: Iya, maaf.

mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz di edisi Rabu tanggal 7 Oktober 2026 bersama saya Dini Kartika Sari ditemani oleh Aidil dan juga Bung Jidan yang akan menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI. Seperti biasanya dalam acara Halo RRI ini kami akan memberikan kesempatan kepada pendengar yang ingin menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi informasi publik ataupun layanan publik yang memang harus menjadi informasi-informasi yang juga akan kita teruskan nantinya kepada dinas-dinas terkait. Dan mudah-mudahan juga nanti pendengar dinas terkait ataupun dari pihak berkepentingan akan juga nanti bisa menjawab apa yang sudah menjadi informasi, apa yang menjadi keluhan ataupun aspirasi dari masyarakat ya yang disampaikan melalui acara Halo RRI. Untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami pendengar seperti biasanya di 0811 554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Anda juga pendengar bisa menyampaikan hal ini melalui Google Form Halo RRI ya, yang mana pendengar mungkin Anda bisa menyampaikannya langsung di sana. Jangan lupa juga pendengar untuk menyampaikan nama, alamat dan juga apa yang menjadi aspirasi Anda, apa yang menjadi informasi-informasi yang bisa Anda sampaikan melalui Google Form Halo RRI. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ya, informasi-informasi juga nanti akan kami sampaikan kepada pendengar kami, informasi terkait dengan wilayah yang ada di Kalimantan Timur tentunya pendengar di 10 kabupaten kota. Informasi-informasi yang memang juga perlu disampaikan ataupun yang memang harus didengarkan oleh masyarakat, yang harus diketahui oleh masyarakat banyak. Dan kita ketahui bersama pendengar belum lama ini ya, ini pemukiman padat penduduk di Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ini pendengar merambat ya api, yang memang juga ini berdampak pada satu RT ya. Informasi ini tentunya juga pendengar kita menyampaikan turut berduka cita kepada masyarakat kita atas kebakaran rumahnya, pemukiman yang memang ini dicatat oleh Damkar sendiri pendengar sekitar 50 hingga 70 rumah ya, pemukiman warga 70 KK yang terdampak dalam kebakaran yang terjadi pada Senin 5 Oktober 2026. Dan kita berharap juga pendengar kebakaran ini tidak lagi terjadi, tidak lagi terulang pendengar, karena saat ini bukan hanya saja kita mengalami kerugian, namun juga pada kesehatan juga ya pendengar ya, pada kesehatan juga kita bisa mempengaruhi terutama pada ISPA ya. Dan ini untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sebelumnya juga disampaikan oleh dari BPBD maupun dari Damkar, dari pemerintahan juga untuk masyarakat agar tidak membakar lahan jika membuka lahan baru, tidak membakar hutan dan lahan, dan juga bagi masyarakat yang memang berpergian atau meninggalkan rumahnya, jangan lupa walaupun hanya sebentar untuk meninggalkan rumahnya, mungkin pergi ke pasar atau pergi ke tetangga, jangan lupa periksa seperti kompor terutama ya, ini kompor dan juga mungkin ada colokan-colokan yang memang ada arus listriknya yang bisa membahayakan, mungkin bisa dilepas dulu atau dimatikan dulu. Dan ini kita hanya mengantisipasi ya terjadinya kebakaran. Dan juga dari damkar sendiri juga menyampaikan kalau boleh di masing-masing rumah itu ada apar ya, ada apar yang bisa cepat untuk kita gunakan saat terjadi atau melihat ada percikan api ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita masih bersama dengan pendengar kami di saat ini di 0811-554-4976 atau di 743495 atau di 736566. Silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar, dan sambil menantikan Anda pendengar di acara Halo RRI, kita lewatkan dulu yang satu ini.
1: Ina, sakuya alina marisa miule?
2: Sapu aliman jobu, Ana.
1: Ya, no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga alina langsung na celata, Ji.
3: Aku sekilo, telur boleh sebut di.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya.

0: Halo? Iya, Neng. Ini Abang baru sampai rumah. Akhirnya ketemu kasur. Lembur tadi di kantor. Capek banget. Jangan ditutup. Gak apa-apa. Abang nanti aja mandinya. Loh, kok mati lampunya? Aduh. Bentar-bentar, Neng. Bentar. Siapa yang matikan lampunya nih? Saklarnya gak apa-apa kok. Aduh, ini malam Jumat ya, Neng. Neng, berasa gak malam ini kok dingin banget ya? Duh, Neng, lampunya kok mati lagi ya? Aduh, sudah Abang periksa tadi? Gak apa-apa kok. Neng, aduh, ada yang ngetok pintu lagi. Astaga!
1: Abang, ini ibu. Masuk gak pakai salam. Ibu kira siapa yang nyalakan lampu? Kan boros kalau gak ada orangnya. Ingat, matikan lampu dan alat elektronik 1 jam sehari itu sama dengan kita memberi akses listrik ke 1 rumah di daerah terpencil. Makanya hemat listrik.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, berikut informasi juga kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini, pendengar, di mana ini informasi yang kami sampaikan untuk pendengar dari Kubar ya, Kutai Barat, di mana pendengar di saat ini penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya RKAB perusahaan pertambangan oleh pemerintah pusat menjadi perhatian karena berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM memang melakukan penataan RKAB 2026 untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar dan juga menjaga keseimbangan pasokan. Dalam perkembangannya, pemerintah menyebut sekitar 95% RKAB batubara 2026 telah disetujui hingga akhir September dengan proyeksi produksi nasional sekitar 720 juta ton. Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan pemerintah melakukan pemangkasan kuota produksi melalui RKAB perusahaan pertambangan. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya dalam menyesuaikan produksi dengan kondisi pasokan dan permintaan. Nah, kondisi inilah pendengar yang kemudian menjadi perhatian daerah termasuk di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki aktivitas pertambangan cukup besar. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat, Welsi, pada RRI mengatakan perubahan RKAB perlu diantisipasi karena dapat mempengaruhi atau dapat berpengaruh terhadap kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Jadi menurutnya pendengar, pemerintah pusat juga telah membentuk tim atau satuan tugas untuk mencari formulasi dalam mengantisipasi dampak terhadap tenaga kerja. Welsi juga berharap langkah tersebut dapat diterapkan hingga ke daerah sehingga potensi PHK dalam jumlah besar dapat dicegah. Ya, dan juga pendengar, sudah ada penelpon kita. Kita coba dulu angkat telepon pendengar kita. Ya, halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mak. Halo, RRI.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Mungkin bisa agak berjauhan dari radio Pak atau dari monitornya?
1: Oh, sudah jauh ya.
0: Oke, iya baik. Bisa kami dengarkan. Silakan Pak dengan informasinya di tempat Bapak saat ini.
1: Dengan tahu di Samarinda ini, Mbak.
0: Iya.
1: Banyak ini masyarakat menginginkan keputusan MK yang kemarin itu. Mm-hmm. Yang diajukan oleh Menko Info itu kan Ibu Murti Alpis tentang paket-paket ini yang tiga kartu prabayar ini yang di sana itu baik Telkomsel, Indosat, SL ini ya. Karena masyarakat masih bingung keputusan MK ini ya Mbak.
0: Yeah.
1: Karena ada apakah ini paket-paket itu kemarin itu kalau kosannya masih ada tapi waktunya masih ini kesambar laku itu kosa kan enggak dihanguskan kan. Nah pasti bagaimana dengan paket TNI pengumumannya kan.
0: Yeah.
1: Kadang kita beli paket telepon itu tapi 30 hari itu ya Mbak. Nah, seperti kemarin ini aku punya paket ini kan berakhir tanggal 6. Tapi kosa teleponnya itu masih ada 500 menit itu ya.
0: Yeah.
1: Tapi langsung ini dimatikan. Apa berlaku juga hanya untuk internet aja kalau paket telepon ini yang TM ini enggak berlaku ya. Hanya untuk 30 hari. Nah, ini mungkin dari tim HRR ini kita ingin juga ada semacam ini kan klasifikasi juga mungkin yang dari Geras Harga apa Kartos Prabayan itu memberikan ini penjelasan kan. Ada tidak enggak bingung juga ini keputusan MK ini kan bagaimana keputusan MK ini ya. Oke Mbak, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Rauf. Selamat pagi atas informasinya Pak Rauf dari Samarinda. Ini terkait dengan keputusan MK ya tentang kuota paket ya. Apakah ini hanya berlaku untuk wifi saja atau internet saja? Bagaimana dengan juga untuk teleponnya? Apakah berlaku atau tidak? Karena sangat disayangkan kalau misalnya pulsa masih ada di dalam, pulsa kita masih ada, tetapi waktu masa aktifnya sudah selesai. Apakah ini dihanguskan atau seperti apa? Baik, nanti kita akan mencoba lanjutkan informasi ini ke Dinas Kominfo ya, ke Dinas Kominfo nanti seperti apa, dan nanti kita akan coba untuk melanjutkan informasi tersebut. Baik, selanjutnya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami masih di 0811 5544976 atau di 743495 atau di 736566. Baik, kami masih membacakan atau menyampaikan informasi kepada pendengar kami di saat ini, pendengar, terkait dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di wilayah Kutai Barat yang saat ini sedang mewaspadai terjadinya PHK masif menyusul dengan penyesuaian RKAB sektor tambang, yang mana pendengar, atau penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya ya pada perusahaan pertambangan oleh pemerintah pusat yang saat ini menjadi perhatian karena berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja. Baik, ini pendengar, hingga saat ini ya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat mengatakan belum menerima laporan dari perusahaan di Kutai Barat khususnya mengenai rencana PHK secara masif yang secara khusus disebabkan oleh penyesuaian RKAB. Dan ia juga menegaskan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat akan terus memantau perkembangan ketenaga kerjaan di perusahaan-perusahaan tambang dan berharap penyesuaian RKAB dapat diantisipasi sehingga tidak berkembang menjadi PHK massal dan juga menambah tekanan terhadap kondisi tenaga kerja di Kutai Barat. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Di mana pendengar, ini juga ada sekitar 2.080 pekerja telah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan laporan perusahaan yang diterima hingga saat ini. Ya, Dinas Tenaga Kerja ya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat mencatat sekitar 2.080 pekerja telah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan laporan perusahaan yang diterima hingga saat ini. Dan PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat, Wilsi, juga mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi laporan PHK dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Menurutnya, pekerja yang terkena PHK berasal dari beberapa sektor usaha, namun jumlahnya didominasi tenaga kerja dari sektor pertambangan. Welsi juga menjelaskan laporan PHK terus bertambah seiring masuknya laporan dari perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat. Karena itu, pendengar, angka sekitar 2.080 pekerja ini masih dapat berubah mengikuti perkembangan terbaru. Dikatakannya juga, pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat menerima laporan PHK dari perusahaan dengan berbagai alasan. Dalam sejumlah laporan, terdapat perusahaan yang menyampaikan pertimbangan terkait kondisi usaha dan juga perubahan kegiatan produksi. Dan hingga saat ini, pendengar, Dinas Tenaga Kerja juga belum menerima laporan mengenai rencana PHK secara masif ya. Ada juga PHK yang secara masif yang secara khusus berkaitan dengan penyesuaian RKAB. Dan juga Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kutai Barat akan terus memantau laporan ketenaga kerjaan dari perusahaan untuk mengetahui perkembangan jumlah pekerja yang terkena PHK. Ya, itu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami, yang mana pendengar, informasi dari rri.co.id. Kami masih terus menantikan Anda di saat ini, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di saat ini, baik itu dari Google Form maupun dari nomor telepon dan juga WA yang akan ya, Anda sampaikan apa yang menjadi informasi ataupun apa yang menjadi saran dan kritik Anda terkait dengan layanan publik saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.

menyampaikan apa yang menjadi informasi-informasi yang memang bisa disampaikan di saat ini pendengar di acara Halo RRI. Dan tentunya juga ini ya untuk menjadi jembatan penyampaian Anda yang nantinya akan kami teruskan kepada dinas terkait atau kepada pemerintah yang berkompeten. Dan tentunya apa yang memang Anda sampaikan di acara Halo RRI. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih kami sampaikan untuk pendengar kami informasi di saat ini, dimana pendengar ini penerbangan Kalimantan Timur ya masih terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan yang mempengaruhi 47 jadwal keberangkatan dan kedatangan. Dan ini kami kutip dari Tribun Kaltim ya pendengar ya, dimana dampak dari asap kebakaran hutan dan lahan ini justru meningkat di tengah penurunan gangguan penerbangan di wilayah kerja Otorita Bandar Udara atau OTBAN wilayah 7 Balikpapan dalam sepekan ya pendengar ya. Dari September hingga Oktober 2026 ini sebanyak 47 penerbangan di Kalimantan Timur terdampak karhutla. Jumlah ini meningkat 14,6% dibandingkan periode 21 sampai 27 September 2026 yang mencatat 41 penerbangan terdampak. Artinya pendengar, ada penambahan 6 penerbangan yang mengalami gangguan operasional akibat karhutla. Kepala OTBAN wilayah 7 Ferdinand Nurdin mengatakan dari total 47 penerbangan yang terdampak di Kalimantan Timur, sebanyak 19 penerbangan mengalami keterlambatan atau delay. Dan sementara 28 penerbangan lainnya pendengar mengalami pembatalan ataupun penundaan. Nah, peningkatan di Kalimantan Timur ini pendengar berbanding terbalik dengan kondisi di wilayah kerja OTBAN wilayah 7 secara keseluruhan. Jumlah penerbangan terdampak karhutla di 3 provinsi yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara justru menurun signifikan ya. OTBAN wilayah 7 mencatat 180 penerbangan terdampak selama periode 28 September hingga Oktober 2026, dan jumlah tersebut turun sekitar 124 penerbangan atau 40,8% dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 304 penerbangan. Dijelaskannya, penurunan terutama terjadi pada penerbangan yang mengalami pembatalan atau penundaan. Jumlah berkurang dari 240 menjadi 117 penerbangan atau turun sekitar 51,3%. Itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini pendengar. Ya, dan ada informasi lagi yang kami hadirkan untuk pendengar kami. Ini pendengar informasi terkait dengan SIM keliling di Samarinda. Di Samarinda pada hari ini 7 Oktober 2026. Jadi untuk masyarakat yang mengurus SIM-nya, di sini Anda tidak perlu lagi hadir ke kantor. Di sini sudah ada jemput bola ya. Mereka juga melakukan mereka melakukan keliling ya, SIM keliling, artinya mereka menjemput bola menempati beberapa tempat untuk Anda masyarakat yang ingin mengurus SIM-nya. Ada 3 lokasi layanan SIM keliling yang disediakan oleh Satlantas Polresta Samarinda, dan jam pelayanan di 3 lokasi ini mulai dari jam 8 sampai jam 11. Dan tentunya pendengar, ini juga diharapkan masyarakat yang hendak mengurus perpanjangan surat izin atau SIM menyesuaikan dengan jam pelayanan. Layanan SIM keliling ini khusus melayani perpanjangan SIM A dan juga perpanjangan SIM C, bukan untuk membuat SIM baru. Ya, ada bus keliling 2 di Masjid Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda 2. Sementara bus keliling 1 di Mall Samarinda Square, Robinson. Ya, di Jalan M. Yamin Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Dan satu lagi di Mall Pelayanan Publik di Gedung Mall Pelayanan Publik Jalan Pahlawan, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Jadi ada

3, Anda bisa menyampaikannya ya di pendengar. Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi perpanjangan dari SIM Anda sendiri, baik itu SIM A maupun SIM C, bukan untuk membuat SIM baru ya. Ini ada di Masjid Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Jawa. Ada juga di Mall Samarinda Square di Jalan M. Yamin, Gunung Kelua, dan juga Mall Pelayanan Publik di Gedung Mall Pelayanan Publik Jalan Pahlawan, Kelurahan Sidodadi. Nah, untuk perpanjangan SIM ini, pendengar, persyaratan ataupun dokumennya itu KTP asli dan juga fotokopi harus dibawa, SIM lama juga, baik itu SIM A atau SIM C yang asli, yang masih berlaku, dan juga surat keterangan sehat diperoleh dari dokter ataupun puskesmas ataupun klinik yang ditunjuk, serta hasil tes psikologi, bukti lulus uji psikologi rohani. Dan biasanya di lokasi layanan SIM juga atau di lokasi layanan SIM keliling telah disiapkan untuk biro psikologi maupun layanan tes kesehatan yang ditunjuk. Jadi Anda tidak perlu lagi ke sana, pendengar, sudah disiapkan oleh Polresta Samarinda ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Anda di saat ini, pendengar, masih dalam acara Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di saat ini, dan silakan bergabung untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan maupun masukan Anda ataupun saran Anda terkait dengan layanan publik.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Oh, ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga masa depan.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saat ini pendengar, masih dalam acara Halo RRI hingga pukul 10 WITA nantinya ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0811 5544976 atau di 743495 atau di 736566. Ya, sudah ada yang tersambung bersama kita di saat ini, ada Pak Hanye yang akan bergabung bersama kita. Pendengar, kita coba dulu untuk ya mengangkat telepon Pak Hanye. Selamat pagi, Pak Hanye.
1: Selamat pagi, Ibu Deni.
0: Selamat pagi, Bapak.
1: Santai kawan.
0: Santai kawan. Apa kabarnya di pagi hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah. Itu. Bagaimana kabut asap di sana, Pak? Masih?
1: Oh, kemarin yang parah, hari ini agak
0: mendung-mendung berkurang dikit, ya.
1: Tapi ya.
0: Alhamdulillah.
1: Turut prihatin atas kejadian yang tadi malam antara bis Damri dengan truk pembawa barang dari Samarinda. Itu mudah-mudahan korban itu cepat sembuh macam itu. Ya, kami berharap dari Balai Jalan kalau bisa akses jalan yang di bukit. Karena orang-orang ini kadang-kadang gunung, biar bodoh-bodoh begini tahu juga bedakan antara bukit dan gunung. Kan dulu di Google ya, itu biar tidak bodoh-bodoh juga kita kan. Supaya di Bukit Lantu itu kalau bisa dibersihkan sisi kiri kanan jalan. Nah, sehingga jarak pandang itu bisa terlihat, karena baik kebanyakan mereka-mereka tak itu memantau itu apalagi bermuatan berat. Itu, jadi kami berharap ya kalau bisa juga karena di Kutai Barat ini sebagian truk-truk itu juga pakai radio, radio HP, jadi ada komunikasi-komunikasi itu antar kendaraan-kendaraan. Itu Bu Deni. Nah, tadi saya dengar juga tadi apa tentang apa yang dari Kubar tadi apa
0: pemutusan hubungan kerja, Pak, PHK ya kah?
1: Pak Kades. Pak Kades punya tidak catatan berapa asli anak-anak pekerja-pekerja dari Kabupaten Kutai Barat ini yang asli tenaga kerja dari Kutai Barat? Bu Deni, saya prihatin. Anak-anak Kutai Barat ini kalau mau bekerja di perusahaan itu harus bayar, Bu Deni. Ada oknum-oknum. Tidak gratis barang itu. Tidak gratis, makanya nanti kalau ada yang mau jadi anggota DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, DPD RI, kalau mau, dia harus bayar ke kita. Karena kita kan mengangkat mereka yang pengangguran itu menjadi terpandang, kan? Sudah mereka terpilih, belum tentu mereka memikirkan kita, kan? Itu, Bu Deni. Sudah tidak mereka punya catatan-catatan tentang berapa sih tenaga kerja anak-anak Kutai Barat, orang-orang Kutai Barat? Tidak seberapa, Bu Deni. Tidak seberapa kami-kami orang Kutai Barat ini bekerja. Kami hanya menjadi penonton, Bu Deni.
0: Jadi orang luar yang banyak ya, Pak?
1: Kebanyakan orang-orang luar, Bu Deni.
0: Iya.
1: Kalau perusahaan-perusahaan besar itu banyak di-drop dari luar. Kalau masalah pengalaman, sama aja tidak ada pengalaman. Tetapi karena mereka punya orang dalam, ya mereka enak aja. Sistemnya paham aja, Bu Deni. Tidak mau terlalu vulgar di sini. Itu tidak mau vulgar. Kalau memang betul-betul ada apa, tenaga lokal ini memang diterima, kurang penganggurannya, Bu Deni. Kita jangan mau diperalat. Oh, ini banyak tenaga kerja apa namanya kita di PHK gara-gara RKAB macam. Kita jangan maulah anu seperti itu. Kita harus ada catatan-catatan. Ini kan banyak tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah. Sudah ada masalah, ribut. Ribut mereka. Ada yang kemarin itu, yang di sawit itu. Sudah datang ke sini, tidak diundang, tidak lapor, meninggal, dibawa ke kantor gubernur. Mayatnya. Ini kan sedih juga kita lihat keadaan. Kalau memang betul-betul diterapkan, Bu Deni, wah, kurang pengangguran di Kutai Barat ini, Bu Deni. Itu, sejahtera kita ini. Kalau memang betul-betul perusahaan tidak usah banyak lah, 20 orang lah, setiap perusahaan-perusahaan sampai subkon itu menerima tenaga kerja. Saya yakin lah, Bu Deni, sejahtera, kurang pengangguran di Kubar ini. Ya, Pak Kadis, itu yang penting dicatat, Pak Kadis. Pak Kadis, apa PLT gitu, Pak Kadis itu tadi.
0: Iya, PLT, iya.
1: Ya, jangan kelapa aja. Tutup dicatat, jangan catat hari pekan di mana pekan-pekan apa botol buang aja, tapi bagaimanalah kita apa namanya? Punya catatan oh berapa di perusahaan ini tenaga kerja lokal yang ada yang bekerja. Itu harapan saya, Bu Deni.
0: Yeah.
1: Itu jangan hanya kita hanya jadi penonton. SDA kita dikuras, dikeruk. Coba dulu PT Kem. Banyak tenaga kerja tidak ada pengalaman, tetapi mereka di training menjadi tenaga kerja handal. Apa tutup PT Kem, banyak bekerja di Afrika, di mana-mana mereka bekerja. Itu Bu Deni.
0: Yeah.
1: Nah, ini ramai lagi What Impress. Gajinya besar Bu Deni. Aku ketawa lihat Pak Rocky Gerung itu. Kawan-kawan.
0: Yeah.
1: Itu mungkin itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang ano teman saya dulu Pak apa namanya almarhum Pak Kardi dulu. Mungkin itu yang dikatakan kaum munafik gitu ya. Orang munafik itu kan ingkar dengan janji ya.
0: Yeah.
1: Gajinya besar seperti itu. Bah. Itulah seharusnya Pak Presiden Prabowo tidak perlu segala ada penasihat terlalu banyak oh, macam itu Pak Prabowo. Coba uang itu dipakai untuk apa membangun infrastruktur jalan di kampung-kampung di apa antar kabupaten antar segala desa apa kemana-mana kah? Ini tidak. 70 juta lebih kali 26 itu berapa satu tahun satu bulan sudah kali begitu dapat ya, bangun jalan. Itu seperti jalan di RRI itu aja 700 meter 2 miliar lebih Bu Deni. Ada apa manfaat bagi apa namanya bagi apa bagi masyarakat. Ini menggaji orang-orang yang sudah ada banyak uang, kelebihan uang. Bah. Bujur-bujurnya, tumpi bujur-bujur. Coba dia itu penasihat itu per daerah, Kalimantan Timur, dari Papua apa macam, kan bisa menyuarakan. Memang ada DPD RI, tapi kan lain lagi ah. Susah juga kita mau ngomong itu. Bu Deni, kalau 76 juta apa 70-an juta begitu kan tidak seimbang dengan gaji-gaji guru yang TKK semacam kan? Kasihan kita. Aduh, pengangguran begitu. Bu Deni terkait BBM. Kelangkaan BBM kami di Kabupaten Kutai Barat ini aduh luar biasa Bu Deni. Saya lihat kemarin ngantri di apa POM itu luar biasa. Ini ibarat Bu Deni ya, Bu Deni gajinya apa namanya anggaplah 5 juta. Tentu Bu Deni selain tabungan ada untuk biaya makan sehari-hari kan Bu Deni ya. Nah datanglah kawan-kawan Bu Deni numpang hidup tempat Bu Deni, makan minum apa macam di situ segala air apa macam. Tekor lah Bu Deni kan, biaya hidupnya itu Bu Deni yang sudah disiapkan apa nama disiapkan. Matilah awak kan itu dengan biaya hidup dengan yang gara-gara ada yang menumpang. Begitu juga BBM ini Bu Deni di Kaltim ini. Banyak truk-truk dari luar daerah. Saya lihat ini di Maisana Bu Deni, itu truk-truk CPO plat luar daerah itu mereka membeli BBM yang di eceran. Dari mana eceran itu dapat itu kalau tidak dari apa Pertamina, dari pom bensin, dari pom bensin yang resmi. Tolong ini Pak Polisi. Pak Polisi kan cuma kebenarnya ngomong, jangan jadi harus cepat itu ditindak. Ini kan merugikan masyarakat. Bayangkan Bu Deni, harga solar saja sampai 18 sampai 20 ribu per liter, bisa lebih itu Bu Deni di Kubar ini. Sama Pertamak itu juga. Pertamak ini ada yang 19 ribu sampai 20 ribu. Pertamak itu pun kalau nasib sial, kena sialnya itu bisa dioplos mereka dengan Pertalit Bu Deni. Saya sempat ada dulu yang ada jual anu yang jual plus saya bilang hati-hati kamu takut ada orang gila dibakarnya karena orang gila itu nggak ada apa nggak bisa ditindak dengan hukum kan orang gila itu kan bisa aja orang-orang pura-pura gila. Nah pura-pura gila ini yang gawatnya itu. Nah inilah Bu Deni yang harus apa apa namanya pemerintah ini pikirkan khususnya penegak-penegak hukum. Saya sedih juga ini Bu Deni, di Kutai Barat ini awalnya stadion, itu siang-siang orang curi kabelnya Bu Deni. Di stadion di Sendawar Kutai Barat di Barongkongkok ini. Setelah itu Bu Deni, apa kabel lampu penerangan jalan umum yang dari Auri, dari pangkalan Auri itu, yang di apa Karangrejo itu, Itu juga dicuri, Bu Deni.
0: Oke.
1: Dicuri. Nah, ini baru-baru ini lampu-lampu, kabel-kabel lampu taman kota itu juga dicuri, Bu Deni. Ini kan untuk fasilitas umum.
0: Iya.
1: Kok bisanya tuh, nah? Nah, saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat pasang itu CCTV. Nah, pasang itu CCTV. CCTV itu berapa juga dananya itu kan? Kita kan bisa pasang di sepanjang jalan di yang ada di Sendawar. Sendawar ini di di perempatan-perempatan itu ada semua CCTV. Jadi kalau ada maling itu cepat ketahuan. Pasang CCTV itu bukan hanya menjaga aset, Bu Deni. Kan di Samarinda itu kan ada senior, senang istri orang kan. Kan orang-orang berkunjung ke tempat-tempat begitu kan. Banyak. Lalu menggoda istri orang. Ya, kalau istri orang itu mau.
0: Kalau ini menolak
1: jelek. Ya, kalau jelek sudah. Suaminya ada gaji besar, duit banyak. Nah, ini termasuk juga terjadi pelecehan seksual. Nah, ini juga harus kita jaga, Bu Deni. Nah, jadi kami berharap pemerintah Kabupaten Kutai Barat pasang itu CCTV. Nah, pasang itu CCTV. Apa namanya?
0: Untuk memantau ya, Pak, ya?
1: Untuk memantau, untuk mengamankan aset. Saya juga, itu kan ada juga uang-uang kita juga, Bu Deni. Kalau kabel-kabel itu dicuri kan, itu kan untuk keindahan kota. Keindahan kota. Jadi kalau sampai hilang begitu, bagaimana itu? Nah, termasuk juga Bu Deni, itu apa namanya pengepul-pengepul besi tua itu diamankan mereka itu, tanya izin-izin apa izin-izin mereka.
0: Oke, baik Pak.
1: Izin-izin mereka, karena kemarin-kemarin ya begitu, bukan hanya kabel Bu Deni, penutup apa namanya drainase itu drainase bukan kanal Bu Deni, penutupan drainase itu juga dicuri. Saya bilang inilah, apakah ini karena kebutuhan hidup atau kebutuhan gaya hidup?
0: Pilih
1: juga. Nah, inilah yang mohon ini juga apa disampaikanlah apa dari RRI Sendawar disampaikan juga kepada pihak pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Ini kita menyampaikan ini bukan kita membenci Bu Deni, tetapi adalah bentuk kecintaan kita terhadap apa nama daerah kita. Itu Bu Deni.
0: Baik, Pak.
1: Bukan sepi-sepi ini. Kok sepi?
0: Ya? Lagi kerja, nah, Pak.
1: Saya juga kerja Bu Deni, sambil apa namanya? Bersihkan dari pinggir-pinggir rumah karena di belakang kebun karet kita jaga-jaga juga takut terbakar.
0: Iya,
1: benar.
0: Oke, baik Bapak. Santai kawan. Selamat pagi Pak Hanye dari Kutai Barat. Ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Hanye. Ada tadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan berukuran besar dan juga menghilangkan satu nyawa yang terjadi di Gunung Soruk, Kabupaten Muhur, Kecamatan Siluk Ngurai, Kutai Barat ya, pada Selasa malam pukul 21.30 WITA. Dan ini pendengar ya berharap untuk pemerintah untuk memperbaiki jalan bukit tersebut ya, karena ini bisa membahayakan juga masyarakat ataupun pengendara. Kedua tadi terkait dengan pekerja ya, yang menyoroti terkait dengan pekerja dari Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kutai Barat, juga diharapkan kepada dinas tersebut untuk memperhatikan ini jika terjadi PHK, dilihat juga kalau masyarakat ataupun pekerja itu dari Kutai Barat itu sangat minim ya. Dan disampaikan oleh Pak Hanya tadi bahwa jika masuk dalam satu pekerjaan ataupun satu perusahaan, maka si pekerja itu harus membayar dulu. Dan tentunya ini artinya adanya pungli ya untuk melamar dalam pekerjaan tersebut. Nah, yang berikutnya tadi disampaikan oleh Pak Hanye terkait dengan One Team Press ya, yang dilantik oleh Presiden, yaitu Rocky Gerung. Ya, ini sudah dilantik ya. Kita berharap juga mungkin ada pertimbangan ya, pertimbangan-pertimbangan dari Presiden mengapa ia melantik, dan pilihan-pilihan Presiden ini tentu sudah menjadi bahan pertimbangan bersama dengan timnya ya. Dan makanya beliau bisa memilih dan juga bisa melantik. Berikutnya terkait dengan kelangkaan BBM di Kutai Barat ini yang terdampak dari truk luar daerah yang mengantri BBM di daerah Kalimantan Timur, sehingga untuk truk-truk ataupun kendaraan yang dari daerah sendiri, baik itu di Kutai Barat maupun dari kabupaten kota di Kutai Barat ini, di Kalimantan Timur ini, tidak mendapatkan BBM ya, tidak mendapatkan BBM karena adanya truk keluar daerah ya. Terus ini adanya banyaknya kasus pencurian fasilitas umum di beberapa infrastruktur di Kutai Barat seperti Taman Kota tadinya. Harapannya kepada pemerintah untuk dipasang CCTV agar bisa memantau kondisi dan juga situasi yang terjadi di beberapa fasilitas umum, karena ini fasilitas umum ini untuk masyarakat ya, dari masyarakat untuk masyarakat, dan yang menikmatinya juga masyarakat. Jadi kita berharap ini bisa ditindak lanjuti, bisa juga dipasangkan CCTV seperti permintaan dari Bung Hanye ya. Ya, itu informasi yang disampaikan oleh Bung Hanye tadinya dari Kutai Barat. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Kami yang bertugas, saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Aidil dan juga Bung Zidan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Mohon maaf bila terdapat salah dan silaf selama kebersamaan kita dari pukul 9 tadinya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama SMP dan hanya tamat sekolah dasar SD. Narasi tersebut mengatasnamakan Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, narasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama SMP dan hanya tamat sekolah dasar SD pernah beredar pada 2025. Isu tersebut telah dibantah oleh pihak SMP Negeri 1 Surakarta yang merupakan alma mater Gibran. Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Wuryanti, menegaskan bahwa Gibran lulus secara sah dari sekolah tersebut dan memiliki ijazah resmi. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: itu apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: FM Pro 1.

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, mudah-mudahan hari ini semuanya aktivitas Anda tetap berjalan lancar ya. Di saat ini kita sudah masuk pada pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Bersama saya rekan siaran Padel yang akan temani Anda pendengar dengan rangkaian acara nanti akan kami hadirkan sajian Samarinda siang ini, yang mana nanti juga kami akan menghadirkan podcast ya, materi Jaksa Agung. Saya lebih butuh jaksa berintegritas bersama narasumber Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak ST Burhanuddin. Nanti akan kami hadirkan pada pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadir ya dalam program Sansi bersama Dr. Gigi Ahli Pertama Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah. Jadi jangan lewatkan sajanya pendengar yang akan kami hadirkan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami hadirkan sajian acara berikutnya untuk Anda, kami hadirkan dulu bagaimana potensi cuaca kita di wilayah Kalimantan Timur secara umum pada hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Ya, dari sejumlah wilayah di Kalimantan Timur pada hari ini pendengar menunjukkan kondisi yang cenderung belum banyak menghadirkan hujan ya. Dari 10 kabupaten kota yang tercantum dalam perkiraan, hanya satu wilayah yang diprediksi mengalami hujan ringan, sedangkan 9 wilayah lainnya berada dalam kondisi udara kabur. Ya, wilayah yang diprediksi turun hujan ringan adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Sementara itu Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang diperkirakan mengalami udara kabur. Ya, data ini pendengar merupakan perkiraan cuaca dari BMKG ya untuk Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Siang Pro 1 RRI Samarinda.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi atuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak program acara podcast kali ini ya, materi Jaksa Agung. Ya, dengan judul Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas, bagian 1, bersama narasumber Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanuddin. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Untuk bulan Januari ini, saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
5: Stand by on the record.
6: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya, Pak JA?
4: Alhamdulillah, sehat.
6: Sehat ya,
4: dan
6: Pak?
4: Dan pasti harus sehat terus.
6: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu ya, Pak JA.
4: Iya, sibuk ya, sibuk ya, kan itu pasti.
6: Iya.
4: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang, tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
6: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
4: Yang pasti bukan uang pinjaman.
6: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak gak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
4: Ya, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus.
6: Ya.
4: Jadi ini satgasnya, satgas PK, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampaikan ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan. Tetapi bagi saya bukan apa-apa. Ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat. Dan kita lihat ini loh hasilnya itu yang akan terjadi. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain. Kita sudah berjalan juga dan bukannya dari itu kita, tapi kita akan nanti lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus ini akan kita gulirkan terus.
6: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH kah? Atau ada isu-isu lain sebetulnya?
4: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, dari sebulan bahan pokok itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula itu kan yang ke bahan pokok. Itu yang kami itu utamakan dulu, ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
6: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu, arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya, bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
4: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
6: Dan terus begitu
4: dan
6: ya?
4: Dan terus, kita terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
6: tidak memungkiri,
4: masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK, kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, nggak ada lah yang begitu.

0: salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan, seperti apa hubungannya?
1: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
0: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya.
1: Ya kita juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya, kami ada SOP-nya, dan itu kami sampaikan bagi penanganan perkara, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara.
0: Pak J.A., kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak J.A. adalah, banyak aset-aset yang dimiliki oleh, bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
1: statement
0: apa?
1: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya, yang masih menggunakan, ada yang masih menggunakan. Itu udah kami udah bersih-bersih, kami tarik kami berdarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami, kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, banyak kemudian pada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen, apartemen itu saya suruh kembalikan dan ini sudah berjalan. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, nggak banyak juga, nggak terlalu banyak juga, Mbak.
0: Tapi karena ada,
1: ada kalau.
0: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak J.A. ya, terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
1: Betul.
0: Di usia kedua
1: itu,
0: ya.
1: Justru itu karena baru, itu sudah benah-benah. Iya, sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang, kita akan bukan hak orang ya. Misalnya ada ditempatin dihakin orang begitu, ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke Badan Aset untuk sudah dilakukan pelelangan.
0: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara, begitu Pak J.A. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHAP baru, begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak J.A. dalam regulasi dan tersebut?
1: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya, jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja, Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
0: Pastinya harapan ya begitu ya, seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
1: Saya bukan nyebutnya bukan harapan, harus
0: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak J.A. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?

0: berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi. Restoratif justice ini adalah suatu perkara. Ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya, dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan error justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, tidak bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu udah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
1: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Nah,
0: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
1: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
0: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah suatu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratif atau tidak, itu diputus oleh masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya apakah ini direstoratif, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka gitu ya. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
1: Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
0: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan akan sempurna, akan terus ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
1: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya, Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi, gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
0: Tentunya begini, Mbak. Saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, kalau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
1: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
0: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
1: Semua prioritas ya. Prioritas.
0: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan satu kehati-hatian.
1: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih sebetulnya?
0: Nggak juga.
1: Nggak juga ya?
0: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, nggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
1: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
0: Saya masuk 87.
1: 87 ya.
0: Jadi udah cukup lama.
1: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
0: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
1: Oke.
0: Okay. Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas, orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
1: artinya memang sudah ada signifikansi.
0: Gitu masyarakat ya, lebih aware dengan kita. Masyarakat lebih, kita tidak bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
1: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa, dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
0: Yang pasti pembenahan terus, Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
1: Jadi kejahatannya sudah
0: pasti kita pun ngikut-ngikuti.
1: Melebar ya.
0: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT-IT ini. Sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
1: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
0: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
1: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
0: dan
1: menjalankan
0: itu
1: tugasnya.
0: Setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mencari kaya bukan tempatnya. Kalau mau berkarya inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silahkan mundur. Jadi saya utamanya, saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
1: Pintar dan punya integritas. Nggak hanya pintar saja gitu ya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus... Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
0: Ya, yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
1: Wartawan dulu, boleh.
0: Wartawan.
1: Buat wartawan
0: tolong
1: gimana?
0: Kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
1: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
0: Pasti.
1: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
2: Stand by. On the record.
3: FM Pro 1 RRI.

0: pendengar Pro Satu Risa Marinda, dan mungkin tadi telah kita ikuti ya podcast LKBN Antara dengan materi Jaksa Agung. Saya lebih butuh jaksa berintegritas bagian satu bersama narasumber Jaksa Agung RI ST Burhanuddin. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta, frekuensi 93,5 MHz. Bontang, 97,2 MHz. Tanah Grogot, di 96,8 MHz. Berau, 96,7 MHz. Studio Produksi IKN, di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan laporan terkini.
3: Laporan terkini.
0: Ya, pendengar, laporan terkini terkait mendukung transparansi tim Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR mendorong para pendamping desa dan warga menyampaikan aduan terkait program pemerintah ini. Selengkapnya disampaikan rekan Sela Depa. Rekan Sela, silakan laporan Anda.
4: Ya, terima kasih Fadel, dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, di mana kami kali ini kembali menyampaikan laporan dari salah satu hotel yang ada di Jalan Untung Suropati Samarinda, di mana pada hari ini merupakan hari kedua dari pelatihan strategi komunikasi dan pembekalan toolkit Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR, yang mana sebelumnya kami informasikan bahwa M4CR ini merupakan program dari Kementerian Kehutanan yang bekerja sama dengan Bank Dunia untuk memperluas dan memperkuat rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan dengan target sampai dengan akhir 2027. Dan pelatihan ini berlangsung selama 2 hari, 6 sampai dengan 7 Oktober 2026, dan dirancang untuk memberikan pemahaman kepada para pendamping desa dari M4CR yang tersebar di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, terutama di Kutai Kartanegara, dan juga ada dari NGO dan juga dari insan media yang hadir, dan totalnya ada 50 peserta yang hadir dalam pelatihan ini. Nah, menariknya pada pelatihan hari kedua ini tadi diawali dengan penyampaian mengenai forum untuk menyampaikan aduan. Jadi di mana disampaikan oleh Safeguard M4CR Kalimantan Timur, Is Giarto, bahwa pihaknya selain melaksanakan atau mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dalam penanaman mangrove, rehabilitasi mangrove, pihaknya juga menyediakan kanal aduan yang dinamakan Feedback and Grievance Redress Mechanism atau FGRM, yang mana FGRM ini adalah unit atau mekanisme di bawah proyek M4CR yang bertugas mengelola pengaduan masyarakat serta menampung keluhan, kritik, saran, pendapat, dan pertanyaan terkait dampak dari program M4CR, yang mana memang M4CR sendiri sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, beberapa tahun dari tahun 2024 ya, kalau kami tidak salah seperti itu, dan nanti sampai dengan 2027 jika tidak diperpanjang. Nah, untuk pengaduan ini apa saja yang bisa diadukan itu mulai dari kritik, saran, pertanyaan dari masyarakat maupun institusi, khususnya juga dari pendamping desa sendiri, karena memang pendamping desa ini adalah orang-orang yang turun langsung mengedukasi, mengajak masyarakat untuk ikut dalam program pemerintah ini. Dan ini menjadi penting kanal aduan ini, karena ini untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan berkualitas, efektif, terbuka atau transparan, dan juga seimbang serta adil. Dan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam rangka melindungi hak masyarakat yang berdampak pada program. Nah, siapa yang berhak mengadu ini selain dari pendamping M4CR tentunya, para penerima manfaat ini bisa memberikan aduan mereka apabila ada keluhan. Memang dirasakan ini tidak nyaman, seperti misalnya ada indikasi kekerasan, seperti itu pemaksaan, ya, dan lain sebagainya. Dan juga para pekerja, seperti mereka yang ada di pihak ketiga, institusi seperti NGO maupun kelompok masyarakat ini juga bisa mengadukan ke kanal FGRM ini. Dan pengaduannya juga selain dari kekerasan tadi, bisa ada pengaduan mengenai penyalahgunaan wewenang, kemudian pelanggaran disiplin atau kode etik, kemudian keluhan terkait kinerja dan pelayanan. Nah, nanti keluhan ini akan ditampung dan juga akan diselesaikan oleh secara internal dari MVCR. Namun apabila tidak ditemukan solusi dari berbagai upaya yang telah dilakukan secara internal, nanti akan diteruskan, yang mana keluhan ini akan diteruskan hingga ke Ombudsman Republik Indonesia. Dan nanti jika pelapor ini masih belum puas terhadap resolusi yang diberikan, nanti juga bisa mengajukan banding. Nah, jadi yang ditegaskan dalam hal ini adalah MVCR bukan sekadar program untuk rehabilitasi saja, tapi juga lebih dari itu, dan itu diwujudkan melalui adanya pelatihan ini, yang mana untuk membangun kapasitas dari unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, untuk memberikan edukasi mengenai program ini, dan juga untuk memfasilitasi aduan dari masyarakat maupun berbagai unsur yang terlibat di dalamnya. Nah, menariknya di hari kedua pelatihan ini juga tidak hanya disampaikan mengenai keluhan saja pendengar, tapi juga ada materi lainnya seperti yang saat ini sedang dipaparkan, yaitu materi mengenai penjelasan dan praktik panduan keterlibatan media. Jadi para pendamping desa ini dilatih, diajarkan bagaimana caranya menghubungi atau menjalin kerjasama dengan media-media lokal maupun media nasional dalam mengedukasi masyarakat yang mungkin belum tersentuh secara langsung atau belum secara tatap muka didatangi oleh para pendamping desa, seperti itu. Dan nanti juga materi akan dilanjutkan dengan penjelasan dan praktik panduan komunikasi krisis, kemudian juga penjelasan dan praktik penggunaan panduan komunikasi berbasis komunitas. Dan kalau kami lihat dari rundown, dijadwalkan pelatihan ini akan berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan dari Jalan Untung Suropati Samarinda. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Sela Depa untuk laporan Anda.
3: Laporan terkini RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Korem 091 Aji Surya Natakusuma mengintensifkan peran Babinsa dalam membimbing generasi muda Kaltim mengembangkan pertanian modern. Dan Drem 091 Aji Surya Natakusuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mengatasi krisis regenerasi petani. Korem menargetkan percetakan sawah baru seluas 5.000 hektar di Kalimantan Timur hingga akhir 2026. Selain ketahanan pangan, Korem 091 ASN juga bersinergi menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Timur. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami masuk dalam program Sansi, kami kembali hadirkan informasi dalam laporan terkini.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, laporan terkini terkait musim kemarau panjang yang melanda kota Balikpapan ya, yang menyebabkan 5 kali kebakaran dalam sehari, 2 pemukiman dan 3 karhutla. Selengkapnya akan disampaikan rekan Apriani Guntur dari kota Balikpapan. Rekan Apriani, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Fadel di studio. Saudara pendengar, musim kemarau panjang yang melanda kota Balikpapan kian meningkatkan resiko bencana kebakaran dalam waktu 1 hari kemarin. Tercatat ada 5 laporan terjadi kebakaran di kota Balikpapan. Walau tidak menyebabkan kerugian besar, petugas damkar harus berjibaku memadamkan 5 insiden kebakaran sekaligus yang terdiri dari 3 kasus kebakaran lahan dan 2 kebakaran pemukiman. Di mana kebakaran lahan ini tersebar di sejumlah titik mulai dari kawasan Tritis, Batakan hingga Jalan Sarifudin Yos. Total lahan yang hangus terbakar diperkirakan mencapai lebih dari 4 hektar. Kawasan Batakan menjadi area terluas dengan 2 hingga 3 hektar lahan yang terbakar. Petugas mencatat kemunculan api sebagian besar dipicu oleh kelalaian manusia seperti pembakaran sampah hingga adanya sisa batu bara yang mudah terbakar saat cuaca panas terik. Terkait hal tersebut, berikut pernyataan Kepala UPTD BPBD Pemadam Kebakaran Wilayah Balikpapan Selatan, Sunarman.
5: Kita sudah 5 kejadian kebakaran, mulai tempat kejadian pemukiman, hingga tempat itu. Tempat ini di Tugaritis. Di Tugaritis ini sekitar 12. Lalu lanjut dari ini tadi di Jenderal, ya, Jalan Seribu Nenek, berkaitan dengan kebakaran di Tepetu. Jadi kita masih di Hukum ini, ya, informasi kebakaran, kebetulan juga sudah dan ganti mobil untuk rencana ke Tepetu. Sekiranya ada kebakaran itu kemudian, ini lagi setengah sebentar, kita ada informasi kebakaran di Jalan Seribu Nenek. Jadi, nomor alat masuk,
4: ya, saudara pendengar, di mana petugas menghimbau masyarakat untuk berhenti melakukan aktivitas berisiko seperti membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok di ruang terbuka, mengingat potensi kebakaran pemukiman maupun lahan masih sangat tinggi di musim kemarau ini. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Terima kasih rekan Apriani Guntur, laporan Anda.
1: Laporan terkini.
2: Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, 8 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadir dalam program Sansi.
1: Sansi, siaran anti narkoba, korupsi, dan judi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda, senang sekali saya rekan siaran Padil temani rekan Aidil hadir dalam program Sansi di edisi hari ini ya, Rabu 7 Oktober 2026. Ya pendengar, tema kita pada siang hari ini adalah mengenal gangguan kesehatan pada pengguna narkoba atau yang disebut dengan meth mood. Ya, bersama narasumber kita yang sudah langsung hadir ke studio, kita sapa beliau. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
6: Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Fadil
2: sehat,
6: ya.
2: Iya, sehat ya Bu ya.
6: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Narasumber kita bersama Ibu Dr. Gigi Aldora Nikel Larasati. Beliau adalah Dr. Gigi ahli pertama di Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau kita berbicara tentang dampak penggunaan narkoba, mungkin yang langsung terbayang secara umum di kita ya adalah kesehatan fisik dan juga mental kita. Tetapi pendengar, ternyata kesehatan gigi dan mulut juga bisa terdampak ya. Dan salah satu istilah yang cukup dikenal adalah meth mood. Lalu sebenarnya apa itu meth mood? Dan mengapa penggunaan dari sabu terutama ya dapat menyebabkan kerusakan pada gigi dan mulut ini? Nah, inilah yang akan kita bahas pendengar pada siang hari dalam program Sansi, hingga nanti kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Ini menarik ya Ibu Dokter, dengan Ibu Dokter panggilannya Ibu Dokter Aldora atau Ibu?
6: Nikel.
2: Nikel,
6: iya.
2: Baik, dan bertugas di Balai.
6: Ya, iya.
2: Baik. Pendengar, Anda juga nanti dapat berpartisipasi ya. Dua jalur telepon nanti kami buka juga untuk Anda di 736-566 743495 atau melalui jalur WhatsApp 0811 554 4976. Ya, pendengar Pro Satu Indonesia Marinda, kita akan mulai program kita dari hal yang mungkin paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sering menganggap masalah gigi dan mulut sebagai sesuatu yang sepele ya. Ya, misalnya gigi berlubang dan gusi berdarah, ini sudah umum terjadi di alami masyarakat kita Ibu Dokter ya.
6: Iya.
2: Tapi sebenarnya seberapa penting Bu ya kesehatan gigi dan mulut ini bagi kesehatan tubuh dan kualitas hidup seseorang Ibu?
6: Oke, untuk kesehatan gigi dan mulut tuh biasa kan kita taunya giginya berlubang, sepele aja nih gitu. Padahal gigi itu sangat-sangat berefek ya pada kehidupan sehari-hari, seperti makan, terus nutrisi juga akan terganggu gitu. Dari makanan saja deh contoh, kalau misal kita giginya berlubang, sulit makan, makan yang lunak-lunak, tidak makan yang banyak gizinya seperti makanan daging, kan sulit ya. Nah, kalau misal makan daging sulit, padahal di daging itu ada, di sana ada FE yang kita butuhkan untuk peredaran darah, jadi di situ nanti akan anemia dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai contoh kecilnya saja. Nah, itu hanya untuk contoh makanan. Nah, kalau misalnya giginya lubang juga terkait penampilan. Penampilan otomatis tidak pede ya, kayak berbincang seperti ini, ngomong dengan lawan bicara itu pasti akan, ih gigiku lubang di depan, ya, seperti itu. Terus bau mulut juga. Habis itu kualitas tidur yang menurun, seperti giginya berlubang, sakit di waktu malam. Betul. Padahal kita malam lagi enak-enaknya tidur nih. Betul. Pak, tiba-tiba langsung aduh nyut-nyut, akhirnya bangun, akhirnya pas siangnya tidak produktif karena ngantuk, seperti itu sangat mengganggu sekali gitu.
2: Kalau kata lagu, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu ya Bu ya.
6: Iya.
2: Wah, karena sakit gigi, kalau sudah datang sakit gigi ya semuanya serba salah, emosi memuncak, makan nggak bisa, mau konsentrasi nggak bisa ya Bu ya.
6: Iya.
2: Wah, jadi dengar, kesehatan gigi dan mulut ini bukan sekedar soal penampilan ya Bu ya.
6: Iya Pak, betul.
2: Tetapi bagian dari kesehatan dan juga kualitas.
6: Ya, iya Bu. Betul.
2: Nah, kalau kita kaitkan dengan penggunaan narkoba nih atau narkotika ya Bu ya, apakah penggunaan narkotika ini juga bisa memberikan dampak terhadap kesehatan gigi dan mulut?
6: Oh iya, oke, menarik nih Pak ya. Kalau orang-orang tuh berpikir narkoba pakai sabu itu pasti rasanya nggak berefek sama gigi, paling ya, cuman ya, kesehatan jauh, saja gitu ya. Gitu ya. Apa sih efeknya gitu? Padahal sabu itu berefek sekali dengan gigi gitu. Selain fisiknya terganggu, giginya juga. Jadi kalau gimana sih mekanismenya? Jadi narkoba sendiri itu apa? Dia itu kan obat atau zat yang mengganggu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat kita ini kan ada otak sama sumsum tulang belakang. Nah, untuk otak sendiri ini kan terdiri dari banyak saraf Pak ya. Kita mengatur segala macam tubuh kita, seperti berbicara, bernafas, makan, kita berpikir seperti ini, kan semua diatur oleh otak. Ketika otak dia harusnya berpikir, mengatur segala macam ritme di dalam tubuh, harusnya normal, ketika kita konsumsi obat atau zat yang tidak seharusnya kita konsumsi, disitulah akan terganggu, terganggu kelancarannya gitu. Contohnya seperti ini, air liur itu kan kita tidak bisa mengatur atau mengontrol dia keluarnya ya.
2: Betul.
6: Kita mau banyak air liurnya, padahal sebenarnya kan tidak bisa kita kontrol sendiri, itu dikontrol oleh otak. Ketika otak itu diganggu oleh si narkoba atau si sabunya yang banyak dikonsumsi itu pasti akan terganggu juga air liurnya. Air liur ini fungsinya untuk melapisin gigi agar gigi kita tidak gampang berlubang, seperti itu. Ketika air liurnya berkurang, giginya jadi gampang berlubang, seperti itu. Dan ternyata saya baca-baca jurnal terbaru nih, ternyata narkotika itu orang pengguna sabu terutama, ketika dia menggunakan itu akan ada respon di otak mencari kesenangan. seperti makan-makanan yang manis seperti itu. Nah, kondisi yang seperti ini malah menambah buruk si kondisi giginya. Giginya yang gampang berlubang tadi karena air liurnya berkurang, jadi makan makanan manis menumpuk akhirnya gampang berlubang lagi. Jadi gampang patah, keropos gitu. Terus selain itu juga kondisi orang yang memakai narkoba atau sabu ini, dia jarang untuk memperhatikan dirinya sendiri. Untuk kebersihan diri itu juga sangat-sangat malas-malasan, mandi malas, apalagi sampai sikat gigi sampai ke dalam-dalam gitu. Jadi itu yang akan menyebabkan kenapa sih orang pakai narkoba itu akan giginya banyak yang berlubang gitu.
2: Jadi artinya dampak apabila air liur kita ini kering, ini larinya ke
6: giginya
2: gigi, yang bisa menyebabkan keropos.
6: Iya betul gitu ya. Pak.
2: Oke, ini kalau secara ini mungkin kita nggak begitu paham ya. Tapi kalau misalnya kita sudah belajar dari logika, ini masuk akal.
6: Iya.
2: Oke. Nah, Bu, karena ini sudah dijelaskan tadi bahwa ternyata dampak dari penggunaan narkotika khususnya jenis sabu ini tadi yang sangat besar ya, Pak, dampaknya terhadap kondisi liur,
6: air liur kita,
2: untuk produksinya yang bisa menyebabkan kering. Lalu artinya di sini bahwa dampak narkotika tidak hanya pada otak dan perilaku, tetapi juga dapat terlihat pada kesehatan gigi dan mulut kita sesuai dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh dokter tadi ya. Nah, Bu, salah satu istilah yang cukup sering kita dengar juga adalah mad mood, dan ini kita masyarakat kita mungkin masih ada yang asing atau mungkin baru kenal, sudah mengalami mungkin tapi istilahnya nggak tahu ya, Bu ya. Nah, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan metamfetamin atau jenis sabu tadi. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan mad mood dan seperti apa sebenarnya kondisi yang biasanya terlihat ini, Bu?
6: Oke. Untuk mad mood itu ciri khas atau gambaran klinis, kalau dari orang-orang nakes bilang ya, gambaran klinis atau masyarakat bilangnya tuh tanda-tanda atau gejala dari bentukan-bentukan yang udah ada di dalam mulut orang pengguna sabu.
2: Oh.
6: Jadi nggak cuma satu, oh ini satu, ini udah ini namanya mad mood, bukan. Jadi ada gambaran-gambaran gejala-gejala. Seperti tadi, mulutnya kering, terus gigi paling depan sama paling belakangnya itu berlubang, banyak berlubang, tapi di daerah dekat gusi saja.
2: Oke, bukan depan ya?
6: Ya, depan dan di daerah dekat gusi. Lalu untuk gigi belakang itu gerahamnya hampir habis. Lalu selain itu juga kalau malam biasanya ada beberapa orang yang punya kebiasaan menggertakkan gigi. Namanya bruxism.
2: Oke.
6: Ya, jadi kalau pas malam tuh kayak tidur, sedang mengunyah
2: ya. Sampai ngilu rasanya.
6: Iya, kretek-kretek gitu ya. Nah, itu juga ada beberapa orang yang seperti itu. Nah, itu gejala-gejala seperti itulah yang dinamakan mad mood. Kenapa namanya mad mood? Mad itu dari kata-kata metamfetamin, mood itu adalah mulut. Jadi gambaran orang yang memakai sabu atau metamfetamin ini, gejalanya yaitu tadi giginya banyak yang berlubang, terus air liurnya berkurang, terus tadi ada gejala bruxism atau mengunyah bergetakan gigi saat malam, seperti itu Bapak.
2: Jadi ini termasuk juga tanda-tanda pengguna narkoba?
6: Iya, seperti itu Pak.
2: Meskipun itu belum positif ya?
6: Iya, tapi tidak semua narkoba jenisnya akan seperti itu. Ini ciri khasnya metamfetaminnya saja gitu.
2: Oke. Tapi ada ciri khas tertentu enggak? Karena terkadang ya kita bisa menemui teman yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh Ibu Dokter tadi. Nah, bahwa dia ini adalah seorang pengguna.
6: Untuk tahu dianya punya, oh orang ini giginya banyak yang lubang, hilang semua, jangan-jangan dia pakai sabu. Sebenarnya itu perlu dari profesional yang mendiagnosisnya. Karena kita harus anamnesa dulu, harus tahu gali apa riwayatnya dulu gitu sebelum kita mendiagnosa. Sebenarnya penting untuk kita untuk berhati-hati, jangan berstigma kalau ada giginya lubang semua nih, jangan-jangan
2: kecuali
6: dia.
2: Mungkin dekat bisa dilakukan pendekatan.
6: Iya, kecuali kita tahu nih latar belakangnya dia, entah keluarga jauh atau gimana, kan biasanya kita tahu riwayatnya. Nah, seperti itu bisa kita, oh ini gigimu ada kena mad mood jangan-jangan. Nah, itu
2: atau dia nanya ke kita gitu.
6: Iya, ya, kenapa ya kok saya gini padahal saya pakainya enggak sering atau apa gitu misalnya. Itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda atau gejala awal sebenarnya.
2: Oke.
6: Gitu.
2: Ini menarik ya pendengar, dan artinya peningkatan kewaspadaan kita dan juga kehati-hatian kita dalam berteman, kita sudah bisa melihat dari tanda-tanda tersebut ya Ibu ya. Mad mouth bukan sekedar satu masalah gigi, tetapi gambaran berbagai kerusakan gigi dan mulut yang dapat berkaitan dengan penggunaan metamfetamin. Ini luar biasa. Silakan mendengar, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda di 736566743495 atau di jalur WhatsApp ya di 0811554496. Baik Ibu Dokter, kita lanjutkan lagi ya. Ya, kalau kita lihat tadi Ibu, kerusakan giginya bisa cukup berat. Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh khususnya di dalam rongga mulut sehingga penggunaan metamfetamin ini bisa meningkatkan resiko kerusakan gigi, Bu?
6: Oke, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, kalau misalnya metamfetamin ini dia itu bekerjanya di otak. Sedangkan otak kita mengatur segala macam apapun yang ada di tubuh termasuk metabolisme. Tadi kan air liur juga keluarnya juga dari otak juga gitu. Nah, kalau misalnya air liurnya dia berkurang, tadi giginya jadi gampang berlubang, tidak ada yang melapisi seperti itu. Terus misalnya dia pakai narkoba itu juga tadi dia memberikan sensasi otak untuk mengeluarkan dopamin terus. Sedangkan kalau misal dopamin tidak keluar, pasti akan mencari sesuatu yang menyenangkan lainnya. Misalnya makan makanan yang manis, makan makanan yang instan, makan makanan yang gampang untuk dicerna tapi enak menurut dia. Nah, seperti itu kan makin menambah beban si mulut sendiri. Sebenarnya kalau air liur kita kan fungsinya untuk melapisi dan mengurangi infeksi. Apabila air liurnya tadi tidak ada, jadi giginya jadi gampang berlubang tadi. Terus jadinya kalau misalnya pakai narkoba itu, atau lebih tepatnya kebanyakan pakai sabu ya, metamfetamin, itu tadi si fungsinya ke air liurnya jadi berkurang seperti itu.
2: Oke, jadi artinya mulut kering, kebersihan mulut, pola konsumsi dan kebiasaan tertentu dapat bersama-sama meningkatkan risiko kerusakan gigi ya, Bu Dokter ya. Nah, sebelum kita jeda ini Bu, satu lagi pertanyaannya nih. Bagi masyarakat yang mungkin belum mengetahui nih Bu Dokter, apa saja tanda atau keluhan yang perlu diperhatikan ketika kesehatan gigi dan mulut ini mulai mengalami masalah?
6: Oke, untuk awalnya tanda-tandanya mungkin ngilu ya, ada rasa ngilu atau nyeri, segera hubungin ke profesional, entah itu dari klinik terdekat atau puskesmas terdekat atau ke rumah sakit terdekat bisa, atau mau ke balai rehabilitasi boleh. Kalau misalnya dekat dengan balai bareta, bisa ke bareta. Terus kalau misalnya ada anggota keluarga yang memang pengguna, didekati dengan pelan-pelan ya, jangan di stigma, didekati pelan-pelan, mau enggak untuk coba cek-cek dulu atau apa, pokoknya diajak, pengajakan gitu. Kalau misalnya beliaunya mau, alhamdulillah, berarti kita bisa membantu teman atau kerabat kita yang terdekat seperti itu.
2: Oke, terutama juga mungkin apabila dari masyarakat kita ya, terutama kalangan generasi muda ya Bu ya, melihat temannya mungkin ada sedikit mengalami gangguan di mulut seperti di gigi tadi, ini bisa menjadi suatu kewaspadaan dan perhatian kita ya, untuk lebih aware ini. Dan apabila itu adalah teman dekat dan kalau misalnya bisa dikorek-korek, siapa tahu dia membuka diri sehingga bisa segera diatasi ya.
6: Iya, biasanya teman dekat tuh biasanya mau anu ya,
2: membuka diri.
6: Iya, membuka diri. Kadang kan ke keluarga tuh malu atau betul, nanti takut dimarahin atau apa. Biasa kalau misalnya ada kasus saya tuh yang anak-anak itu, dia lebih terbuka sama temannya daripada ke keluarga, apalagi ke orang tua. Kalau orang tua kan pasti nanti saya dimarahi apa gitu.
2: Ada rasa takut sudah di situ ya. Dan teman dekat ini menjadi satu pilihan ya. Dan mungkin mereka selama ini enggak memiliki tempat curhat. Jadi siapa tahu mungkin Anda yang memiliki teman yang dekat seperti ini, Anda bisa menjadi penyelamatnya mereka ya Ibu ya. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjutkan obrolan kita di sajian Sansi siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
7: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
8: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
7: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
8: Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
7: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
9: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam.
2: Ayah.
0: Nay. Nayla. Maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Sanksi, siaran anti narkoba, korupsi, dan judi.
5: Sanksi, siaran anti narkoba, korupsi, dan judi. Pendengar, kami lanjutkan obrolan kita ya. Masih di sajian Sanksi siang ini dengan tema kita, mengenal gangguan kesehatan pada pengguna narkoba atau mad mood. Dan dua jalur telepon sudah kami buka untuk Anda di 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya, Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda ya melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Baik Ibu Dokter, kita lanjutkan ya. Karena tadi, jangan menunggu sampai sakit gigi menjadi berat. Keluhan pada gigi dan mulut perlu diperiksa sejak awal. Betul begitu ya Bu Dokter ya. Nah, kalau kondisi tersebut dibiarkan Ibu, apa kira-kira yang bisa terjadi? Apakah kerusakan akibat mad mood ini hanya berdampak pada penampilan atau bisa sampai mengganggu kehidupan kita sehari-hari Bu Dokter?
6: Oke, untuk lubang gigi, kalau misalnya dia tidak ditanganin, takutnya ada infeksi. Nah, infeksi ini bisa menyebar ke mana-mana, malah bisa berjalan-jalan infeksinya itu. Jadi kalau gigi berlubang, lama-lama menjadi nanah, nanah yang ada bakterinya, bakterinya bisa jalan-jalan. Entah itu ke otak, entah itu ke jantung. Jantung itu bisa jadi endokarditis, kalau otak ke meningitis, nanti bisa ke ginjal juga. Jadi kalau misalnya ke gigi bawah, misalnya gigi lubang, dia bisa menghambat jalur nafas di leher. Itu yang bahaya. Makanya kalau misalnya ada keluhan gigi sedikit, untuk masyarakat tolong segera ditanganin, takutnya malah kemana-mana. Lagian juga kalau misalnya giginya lubang kecil itu, perawatannya malah sedikit harganya, daripada malah kemana-mana itu malah jadi semakin banyak nanti keluar budgetnya, Pak.
5: Oh, gitu ya?
6: Iya, nanti kalau perawatan saluran akar ada yang dicabut bikin gigi tiruan, walaupun gigi tiruan yang mahal sekalipun kan rasanya beda, bukan kayak gigi asli seperti kita punya gitu.
5: Wow, ini artinya kalau misalnya kita sampai biarkan berlarut-larut, ini dampaknya juga akan semakin buruk ya terhadap kesehatan pribadi, terutama kesehatan mulut dan gigi ya. Karena kerusakan gigi yang dibiarkan ini dapat berkembang dan akhirnya mempengaruhi fungsi serta kualitas hidup seseorang. Tapi kira-kira dampak yang paling signifikan, yang paling buruk yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang menderita penyakit seperti ini, terutama dari dampak penggunaan narkoba ini, kira-kira apa Bu?
6: Oke, untuk sabu, untuk yang di klien-klien di balai rehabilitasi, biasanya sakit giginya tuh nyerinya sampai malam terus-menerus, mengganggu aktivitas, padahal di pagi sampai siang sampai sore itu kan kegiatan ya, klien-klien di balai itu. Jadi kegiatan mereka tidak optimal, sedangkan mereka ke situ kan untuk pemulihan. Kalau misal pemulihan tidak dijalani dengan secara sempurna kan kurang targetnya kurang lah, gara-gara sakit gigi tadi. Nah misalnya dia lagi sakit terus malam-malamnya nyeri, paginya dia tidak bisa tidur, akhirnya pas aktivitas dia jadi kurang fokus. Terus pas sakit gigi nyut-nyutan kena suara sedikit aja sudah bikin pusing. Nah itu juga bikin gangguan-gangguan yang seperti itu sebenarnya yang mereka rasakan. Ada juga yang dia selain tidak bisa tidur, kualitas tidur berkurang, makannya juga sulit. Mereka mengeluhkan tidak bisa makan ini itu, sedangkan makan di sana kan dijadwal. Kalau misalnya dia tidak bisa makan, sedangkan teman-teman yang lainnya sudah selesai makan,

0: penyebabnya kalau ini adalah akibat dari penggunaan narkoba.
1: Oke, untuk gigi yang karena sabu itu biasanya kita gali dulu riwayatnya. Apakah ada obat-obatan yang sering dikonsumsi? Gigi, gak cuman gigi aja yang terkena, biasanya gusi juga, gusi yang sering berdarah, penyangga tulangnya itu juga sering terkena infeksi, itu juga bikin karang gigi seperti itu, tuh sebenarnya ada tanda-tandanya juga. Cuman ke dokternya itu harus kita harus jujur ke dokternya bahwa saya ada riwayat obat segini-gini, minum alkohol berapa tahun, terus memakai rokok atau vape kayak gitu. Jadi dokter bisa mengetahui secara persis ini kejadiannya karena mat mode ini atau karena gigi berlubang biasa seperti itu, Bapak.
0: Oke, jadi artinya para dokter-dokter gigi yang ada di pusat layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit juga ini sudah memahami bahwa narkoba khususnya jenis sabu ini juga akan berdampak pada ini ya. Artinya dokter secara secara otomatis nanti akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam berarti.
1: Iya, betul Bapak. Dari riwayatnya, dari anamnesanya seperti itu.
0: Tapi kalau misalnya mereka hanya berobat jalan aja, mungkin tidak ada pemeriksaan lebih lanjut ke mereka, ke dokter umum aja seperti di puskesmas mungkin, Bu. Mereka sakit gigi terus dapat obat, mereka enggak ada tindak lanjut, seperti apa kira-kira upaya kita?
1: Untuk itu kan berarti dia tidak komunikasi dengan dokternya, tidak terbuka, berarti kan dokter juga tidak tahu nih, oh ternyata dia punya mat mode atau dia memang dia memakai sabu seperti itu. Nah, berarti kita harus gali lagi dengan keluarganya juga gitu. Kalau keluarganya juga tidak mau
0: terbuka
1: atau dia tidak mau menjelaskan, ya berarti tidak ditangannya di situ. Nah, itu sebagai gap sebenarnya dari kita, dari nakes. Gimana sih kita bisa menjangkau lebih dalam, lebih merawat ke pasien kalau misalnya pasiennya tidak mau terbuka dengan kita? Lagi-lagi komunikasi sebenarnya, Pak. Komunikasi ke pasien dan pasien ke dokter untuk lebih saling percaya. Oh, ternyata saya ada kayak gini, harus dibicarakan ke dokter atau ke perawat. Minimal saya ada catatan bahwa saya mengkonsumsi obat ini seperti itu.
0: Artinya para pengguna ya, atau masyarakat kita yang sering sakit gigi, selama ini mungkin hanya mendapatkan terapi dari dokter umum mungkin, kemudian dikasih obat sembuh, tapi jika Anda memang adalah seorang pengguna, itu kemungkinan akan berlanjut. Jadi untuk itu lebih baik di awal terbuka ya.
1: Iya, betul Bu.
0: Daripada nanti semakin parah
1: untuk
0: kondisi yang dialami, terutama di sakit giginya. Di jalur WhatsApp masih ada yang kembali bergabung, ada Pak Masan Balenda gini. Selamat siang RRI, pengguna narkoba ini sadar apa yang mereka lakukan itu salah dan sangat merugikan diri mereka. Nah, salah satunya kerusakan gigi yang disampaikan oleh ibu dokter tadi. Tetapi kenapa mereka terus-menerus melakukan hal-hal seperti itu? Apakah pikiran kita dikontrol oleh bahan terlarang tersebut atau bagaimana? Minta tanggapan dari narasumber. Terima kasih dari Pak Masan Bali nih.
1: Oke, terima kasih. Menarik pertanyaannya, Pak ya. Karena orang yang biasa tidak mengenal itu pasti akan, kenapa sih udah tahu salah tapi kenapa tetap terjun?
0: Iya.
1: Kenapa? Kan sudah jelas-jelas terpampang menjauhi narkoba atau apa? Sebenarnya narkoba itu entah jenis apapun termasuk sabu, itu kan tadi dia kerjanya di saraf pusat, di otak. Otak ini kerjanya dengan memberikan rasa kesenangan atau dopamin. Seperti gini, Bapak diberi permen, Bapak senang banget ini ternyata permen ini. Tapi pas suatu saat tidak diberi permen, Bapak pasti akan mencari, kok enggak dikasih permen lagi ya, padahal permennya enak gitu. Kok saya diganti sama makanan yang lain, padahal saya sukanya permen. Akhirnya Bapak mencari-cari. Nah, sistemnya seperti itu, secara singkat atau secara mudahnya seperti itu. Nah, orang yang pengguna narkoba, kalau misalnya dia tidak memakai, itu pasti akan seperti itu, akan mencari. Nah, otak ini akan mencari sesuatu yang enak tadi, Pak. Kalau misalnya tidak diturutin, pasti dia akan ngamuk lah.
0: Bergejolak juga ya.
1: Ya, yang ngamuk lah, yang apalah, yang dia kemana nih ya, saya cari ya, kok gak ada uang, dijual-jual semua yang dia punya. Kalau misalnya dia tetap gak punya juga, ambil-ambil dari uang dari siapa-siapa, minjem dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi narkoba ini kenapa disebut berbahaya ya, karena itu, karena di otak

0: ini sudah disetting seperti itu, bagaimana caranya buat ambil lagi, minta lagi dosisnya dari kecil sampai ke besar seperti itu, Pak.
1: Dia nggak bisa berpikir panjang lagi, tidak bisa berpikir positif lagi.
0: Iya, padahal sebenarnya tahu aja, tahu kalau ini salah, iya. Nanti keluarga gimana, nanti efeknya di tubuh saya tuh seperti apa, tahu aja. Tapi karena itu tadi, saya nanti kalau berhenti nggak dapat enak lagi, kayaknya nggak.
1: Soalnya sudah tertanam di benaknya. Iya. Ya kalau misalnya nggak cobain, kalau nggak itu nggak enak.
0: Iya, di setting itu tadi sih di otak itu dia dipengaruhi sama narkobanya itu tadi. Tuh, karena
1: jangan sampai dicoba.
0: Iya, jangan coba-coba.
1: Iya, jangan coba-coba gitu ya. Ya, ini mungkin menjadi pertanyaan bagi seseorang yang sedang dalam proses pemulihan ini, Bu Dokter ya. Kalau gigi sudah mengalami kerusakan akibat penggunaan narkotika, apakah masih bisa diperbaiki atau ditangani, Bu Dokter?
0: Oke, untuk di Barita sendiri kami menanganinya dari kasus yang ringan sampai yang keberat. Jika ringan, kita lakukan di balai. Jadi misalnya penambalan, pembersihan karang gigi itu masih bisa kita tanganin. Lalu untuk perawatan saluran akar, jadi kalau misalnya perawatan saluran akar tuh misal lubang, Pak, tapi sampai sarafnya sudah kena, udah sakit, sudah nyut-nyutan tadi yang sampai malam hari, itu sarafnya kita dimatikan dulu, dibersihkan, lalu diisi, lalu ditambal. Itu perawatan saluran akar namanya. Nah, itu kita juga masih bisa. Kalau misalnya ada keluhan lain, misalnya gigi impaksinya nyeri, terus misalnya lubangnya sudah sangat-sangat parah harus dicabutin beberapa gigi, itu yeah. Kita kerjasama dengan rumah sakit yang kita sudah kerjasama sebelumnya, gitu, seperti di SMC seperti itu.
1: Oke, jadi ini menarik ya Pak Masan Bali, dan ini juga menjadi hal yang mungkin menjadi pembelajaran untuk kita. Sudah tahu salah tapi nggak bisa ditolak,
0: bisa lepas, gitu. Bisa,
1: itu tadi karena sudah terpatri di benaknya ya.
0: Iya.
1: Artinya kalau enggak itu saya tidak akan mau.
0: Iya, itu seperti judi juga, Pak.
1: Sama ya,
0: sama.
1: Judi. Ya. Karena judi juga habis-habisan. Saya baru jalan-jalan kemarin pas ketemu berubah sekali ternyata. Wah, si ini ternyata gini. Ini adalah dampak-dampak dari penggunaan narkoba. Termasuk juga dalam hal ini adalah judi online ya, Bu Dokter ya. Kerusakan yang sudah terjadi tidak selalu dapat dikembalikan seperti semula, tetapi tetap dapat ditangani dan dicegah agar tidak semakin berat. Ya. Kalau kita kaitkan dengan rehabilitasi narkotika, Ibu Dokter ya.
0: Iya.
1: Kesehatan gigi mungkin terlihat sebagai persoalan yang berbeda ya dari masalah adiksi. Nah, menurut dokter ini seberapa penting pemeriksaan dan perawatan gigi ini menjadi bagian dari proses rehabilitasi, Bu Dokter?
0: Oke, untuk rehab sendiri kan kita tujuannya untuk pulih, Pak ya, bukan untuk sembuh.
1: Betul.
0: Dalam arti kalau orang yang belum tahu nih, masukin rehab aja, habis itu keluar sembuh, selesai sudah gitu. Padahal untuk kita kembali normal itu disebutnya pulih, bukan sembuh. Jadi kalau untuk direhabilitasi, kita rehabnya atau pulihnya ke sosialnya, ke spiritualnya, ke mentalnya. Nah, untuk fisiknya sendiri kita obati. Nah, itu masih bisa dikatakan sembuh ketika penanganannya butuh profesional. Di Barita sendiri ada dokter umum dan dokter gigi. Jadi di kami, kalau untuk dokter gigi sendiri, kami menanganin masalah-masalah seperti tadi, dari ringan, sedang maupun berat. Untuk yang ringan dan sedang kita bisa tanganin seperti penambalan gigi, terus bersihin karang gigi, perawatan saluran akar, itu kita masih bisa menanganin dan menyembuhkannya di balai rehabilitasi. Tapi kalau misalnya berat, harus penanganan dengan dokter spesialis, kita ke spesialisnya, ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Barita seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Ya, pendengar Prosatu di Samarinda, sebelum kita masuk di segmen akhir ya sajian acara kita pada siang hari ini, kita kembali sejenak dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami.

0: Kelamaan, papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
1: Jangan bergerak.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
1: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
0: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
3: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
4: Beda gimana maksudnya?
3: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
4: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
5: A few moments later.
3: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
4: Ih, jadi takut dengarnya.
3: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu gak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya gak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
6: Sanksi, siaran anti-narkoba, korupsi, dan judi.
7: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan ya di segmen akhir untuk sajian sanksi siang hari ini. Baik, dokter, sudah banyak kita bahas tadi ya. Dan sebelum kita masuk pada pertanyaan selanjutnya yang sudah kita siapkan ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan juga. Karena tadi kita berbicara hanya pada dampaknya pada kesehatan gigi ya, Bu ya. Nah, kira-kira Bu Dokter, selain kerusakan gigi dan gusi, apakah kondisi mood ya juga ini bisa menimbulkan gangguan kesehatan lain di dalam rongga mulut? Mungkin seperti infeksi, luka atau gangguan pada jaringan mulutnya, Bu.
8: Oke, untuk mad mood sendiri itu kan tadi giginya banyak berlubang. Banyak berlubang itu pasti akan ada tajamnya. Nah, itu biasanya akan tergesek-gesek di daerah pipi, bibir. Nah, itu biasanya sering sariawan, Pak. Gitu. Jadi, kalau sariawan kegesek-gesek terus, akhirnya sariawan tambah besar. Nah, itu juga mempengaruhi makannya juga sama klien itu. Kalau makannya susah karena sariawan, akhirnya nutrisinya kurang. Jadi seperti itu. Terus infeksi juga karena lubangnya karena sudah lebar, sudah besar, kalau sudah parah itu biasanya sarafnya sudah mati, akhirnya di bawah giginya itu ada infeksinya atau nanahnya. Kalau sudah ada nanahnya, pernah itu Pak sampai di bawah mata itu bengkak besar. Terus di langit-langitnya juga, daerah langit-langit mulutnya itu sampai jendol besar sekali. Akhirnya saya bilang ini harus diberi obat intensif, baru dicabut, lalu alhamdulillah sembuh. Jadi hal-hal yang seperti itu kadang orang kayak miss,
7: menganggap sepele.
8: Iya, ah, lubang aja biasa sih, gitu-gitu. Terus saya bilang ini nanti bengkak. Beberapa hari kemudian balik lagi bengkak juga ternyata. Itu yang orang bikin sepelenya tadi karena lubang biasa. Ternyata itu sebagai jalan masuknya infeksi gitu.
7: Oke. Lalu bagi pengguna narkoba yang sudah mengalami gejala seperti mad mood ini ya, Bu Dokter, apakah kerusakan gigi dan jaringan mulut masih bisa ditangani dan dipulihkan? Misalnya mungkin tadi disebutkan sudah ada beberapa kasus, contoh kasus ya yang sudah disampaikan. Tapi yang lebih parah mungkin dari situ, yang mungkin harus diwaspadai sehingga masyarakat kita ini ya paling tidak sebagai penyebab dari kerusakan gigi tadi adalah bagian dari penggunaan
8: narkotika
7: ini, Bu.
8: Oke. Dia yang harus diwaspadai ya giginya, kalau misalnya sudah parah Pak, dia infeksinya itu sudah bisa nyebar kemana-mana gitu. Padahal orang nggak ngehnya tensinya tinggi tuh karena apa namanya, banyak gigi yang lubang, terus apa namanya, dia punya penyakit yang lain-lain juga nggak dirasa, padahal kan dia pakai konsumsi obat narkoba terus-terusan, itu mereka pasti nggak nggak ngira ternyata karena itu sebenarnya. Nah, gangguan-gangguan yang seperti ini yang biasanya orang nggak ngira karena giginya juga ternyata. Infeksi gigi itu sebenarnya orang kebanyakan sepele. Yeah. Nganggapnya tuh kayak, oh ya sudah giginya lubang biasa, selama gak sakit ya sudah, yeah, gitu.
7: Itu kebanyakan.
8: Padahal sebenarnya di dalam giginya itu sedang infeksinya sedang bereaksi, sedang mengebor ke dalam-dalam, lebih dalam lagi. Sarafnya jadi mati, akhirnya dia nyebar infeksinya kemana-mana. Tadi yang bisa ke jantung, bisa ke ginjalnya, kayak gitu. Nah, itu yang bikin bahaya tuh seperti itu.
7: Okay, jadi jangan dianggap sepele ya, untuk ini. Ya, karena pemulihan bukan hanya berhenti menggunakan narkotika ya, tetapi juga membangun kembali kehidupan dan kebiasaan yang lebih sehat. Baik Ibu Dokter, sebelum closing, kalau ada pendengar atau keluarga yang saat ini sedang menghadapi persoalan penyalahgunaan narkotika nih Ibu Dokter, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan kapan seseorang sebaiknya segera memeriksakan diri Bu Dokter?
8: Oke, untuk pencegahan sendiri otomatis kalau yang belum pernah mengenal atau tidak di lingkungan seperti itu, jangan pernah kepo ke narkoba atau mencari-cari. Sebenarnya itu yang bahaya. Ya sudah, dihindari saja, hindari narkoba otomatis. Terus kalau misalnya yang sudah terkena di lingkup itu, diajak keluarganya, temannya, atau diri sendiri untuk menyadari bahwa sudahlah, jangan diteruskan. Mari kita hidup sehat, dicek-cek lagi apakah ini sudah sangat-sangat menekan kehidupan, sangat-sangat mengganggu, atau mungkin ada juga yang sakit gigi tapi kayak dibiarin aja lah, nanti juga ini lagi gitu. Nah, itu harus di aware lagi bahwa nanti malah bisa kemana-mana, takutnya malah bisa infeksi, malah nanti gak bisa ngapa-ngapain.
7: Betul.
8: Sebelum terjadi hal seperti itu, kita harus aware, jadi ke rumah sakit terdekat, fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas terdekat atau klinik terdekat. Kalau misalnya dari dekat-dekat Bareta di daerah Samarinda, silakan datang ke Bareta. Kami buka 24 jam. Nanti kalau misalnya bisa tanya-tanya di adminnya juga. Terus untuk tadi pertanyaannya untuk penanganannya ya, Pak ya.
7: Dan kapan seseorang sebaiknya memeriksakan diri?
8: Oh ya, untuk kapannya itu ketika sudah mulai ngerasa aku pernah sakit gigi, atau sudah mulai oh, kok ada lubang kecil ya, hitam nih, apa ya,
7: itu
8: harus segera langsung ke cek gitu. Kalau misal tidak ada sakit, tidak ada lubang, ngerasanya tidak ada lubang ya, padahal sebenarnya ada, walaupun tidak tahu, mungkin kalau gigi yang atas kan kita tidak bisa melihat.
7: Betul.
8: Jadi kita harus segera cek 6 bulan sekali ke dokter gigi, cek-cek, lihat-lihat, walaupun tidak ada sakit atau apapun, tidak apa-apa, bilang aja konsultasi, saya mau konsultasi tentang gigi saya, apakah ada yang bermasalah atau ada yang lubang, apakah harus ada yang diperbaiki segitu. Jadi untuk awarenya sih itu sih Pak.
7: Oke. Tapi Bu, agar masyarakat kita juga lebih memahami lebih jauh ini, karena tadi pembahasan kita mad mood ini ya, artinya seseorang yang mengalami gigi berlubang atau ada titik hitam yang kemudian bisa menjadi penyebab berlubang ya, ini adalah merupakan tanda-tanda dari pengguna
8: sabu.
7: Nah, bagaimana dengan orang yang mengalami gangguan gigi dan kesehatan gigi tersebut, tapi mereka tidak pengguna?
8: Oke, itu juga hampir mirip-mirip sih Pak. Jadi giginya juga ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda giginya ada titik hitam, terus dia juga sering apa? Bedanya tuh mulutnya enggak terlalu kering aja, enggak kayak di orang pakai sabu gitu. Terus kalau misalnya kalau orang tidak pengguna juga ya enggak apa-apa, mau ngecek juga silahkan gitu, 6 bulan sekali silahkan. Terus untuk membersihkan karang gigi juga, terus sikat giginya 2 kali sehari, terus itu aja sih Pak. Jadi harus aware ke diri sendiri, jangan tunggu sakit gitu.
7: Iya, jadi artinya apalagi sekarang layanan kesehatan kan melalui BPJS kita sudah tersedia.
8: Iya betul, ya. Sudah banyak pilihan.
7: Jadi kalau misalnya Anda merasa, pendengar, jika gangguan gigi yang Anda alami ini karena Anda adalah seorang pengguna, takut untuk melapor, takut untuk konsultasi, ya tentu ada hal-hal yang bisa dilakukan, melakukan pendekatannya Ibu dari Barita ya.
8: Iya.
7: Atau bisa langsung berkunjung ke Barita?
8: Oh, boleh.
7: Boleh langsung ya. Oke, baik Bu Dokter, kita di segmen akhir, karena menjaga kesehatan gigi jangan abaikan keluhan dan jangan takut mencari bantuan karena pemulihan ini membutuhkan dukungan ya Bu Dokter
8: iya,
7: ya.
8: Betul.
7: Nah, Bu Dokter, sebagai penutup mungkin ada pesan terakhir ini untuk para pendengar kita di sajian Sansi siang hari ini, khususnya mengenai MedMood, kesehatan gigi dan pentingnya mendapatkan bantuan dalam proses pemulihan Ibu Dokter.
8: Oke, kita diberi gigi sama Tuhan itu cuman dua kali kesempatan, saat anak-anak dan dewasa. Setelah dewasa, gigi sudah tidak bisa diganti lagi. Apabila sudah hilang, dicabut, itu akan dibuatkan gigi tiruan oleh dokter. Semahal apapun itu, sebagus apapun itu, rasanya tidak akan senyaman gigi asli. Makanya kalau misal masih ada gigi yang masih bisa dipertahankan, pertahankanlah. Dan misalnya masih bagus, segera konsultasi untuk rawatan rutin. Apabila sudah tidak bisa dipertahankan, segera minta bantuan profesional, karena Tuhan sudah menciptakan segitu
7: indahnya ya.
8: Okay. Segitu rupanya, pokoknya harus bersyukur, itu sih Pak.
7: Artinya jangan kita sia-siakan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua ya, Bu Dokter ya.
8: Iya.
7: Ya, pendengar, bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam proses pemulihan ini, penyalahgunaan narkotika, Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah siap memberikan layanan rehabilitasi yang aman, profesional dan juga gratis. Ini artinya bisa mereka langsung ke sana berarti.
8: Iya, bisa Pak.
7: Oke. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai layanan rehabilitasi, masyarakat dapat menghubungi di 0822-5026-1030. Ya, sekali lagi ya, bisa menghubungi di 0822-5026-1030 atau mengikuti media sosial Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah di Instagram @infobnn_rehab_tanah_merah. Gitu ya Bu ya?
8: Iya.
7: @infobnn_rehab_tanah_merah. Jangan menunggu sampai masalah menjadi semakin berat. Mencari bantuan adalah langkah berani untuk memulai pemulihan. Pulih itu mungkin, dan setiap pemulihan selalu dimulai dari satu langkah. Ibu Dokter, terima kasih banyak ya, Bu Dokter atas
8: kasih,
7: penjelasan
8: Bapak.
7: Dan juga informasi sangat bermanfaat hari ini. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa hadirkan lagi tema-tema menarik lainnya ya. Ibu ya. Sehat selalu Ibu Dokter.
8: Sehat juga.
7: Assalamualaikum.
8: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih.
7: Pendengar RRI Samarinda, dari pembahasan kita hari ini ya, kita belajar bahwa dampak penggunaan narkotika tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik dan mental, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan gigi dan mulut. Karena itu, jangan abaikan kesehatan diri, menjaga kesehatan gigi dan mulut juga menjadi bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih sehat. Akhirnya saya Empadel dan rekan Aidil pamit. Sampai jumpa di Sansi RRI berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sansi, siaran anti narkoba, korupsi dan judi.

mengembalikan Riders Parade di Kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nations League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telah 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nations League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris. Yang merekor caps terbanyak negara Inggris, Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan seruan kumandang Azan Zuhur pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan kembali kami ajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Hanya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
3: This week has been an evidence to that, to be honest.

0: menyelesaikan pertandingan dengan baik.
1: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya, akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

rookie asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2023.

0: Tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di manapun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altidwer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, yaitu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika, di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beli, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia khususnya Tenggara Barat untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini hingga pukul 12 lewat 24 menit tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata,

0: kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ya, sudah 35 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati santap siang Anda, selamat menikmati istirahat Anda ya, sebelum Anda melanjutkan aktivitas Anda nanti untuk menyelesaikan segala tugas-tugas yang mungkin belum selesai dikerjakan hari ini. Mudah-mudahan bisa dituntaskan hingga sore hari nanti ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan terus temani suasana siang hari Anda ya, di rangkaian Samarinda Siang dalam program Intermezzo siang hari ini. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, namun sebelumnya kami coba hadirkan peringatan ini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang berlaku 3 hari ke depan ya, hari ini hingga tanggal 9 Oktober nanti. Dan untuk rincian wilayah di Kalimantan Timur yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan lebat

yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Untuk hari ini nihil ya pendengar, sementara berdasarkan perkiraan BMKG secara umum, untuk 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur hari ini yang diperkirakan turun hujan hanya di Mahakam Ulu. Lalu untuk tanggal 8 Oktober atau besok Kamis, yang diperkirakan turun hujan adalah di Kabupaten Berau, di tepatnya di wilayah Kecamatan Teluk Bayur. Dan untuk Jumat 9 Oktober 2026, perkiraan yang berpotensi mengalami hujan lebat juga nihil. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya juga kami hadirkan ya di sajian Intermezzo siang hari ini. Kami akan hadirkan mengenai fakta unik dari tidur siang yang mungkin harus kita tahu ya. Ya kalau berdasarkan hasil berbagai penelitian ya, meskipun kita dalam sedang beraktivitas misalnya, kemudian jam 12 kita istirahat, makan siang, ternyata tidur sejenak artinya paling tidak 10 atau 15 menit ini sangat bermanfaat ya pendengar. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidur siang ini sering dianggap sepele ya. Bahkan ada yang bilang cuma bikin malas dan cuma buat anak kecil katanya. Padahal ada banyak manfaat unik dari tidur siang yang mungkin belum kita tahu. Mulai dari bikin otak kita lebih segar sampai membantu jaga kesehatan tubuh. Jadi pendengar, kalau Anda sering merasa lelah di siang hari, jangan langsung panik mikirnya karena kita sakit. Kita sendiri mungkin tipe orang yang suka tidur siang atau malah anti rebah-rebahan ya di siang-siang hari. Dan ternyata pendengar bahwa tidur sebentar di siang hari ini tidak hanya membuat kita jadi pemalas katanya. Nah justru ada banyak fakta menarik di balik kebiasaan ini yang bisa kita pikir ya dua kali untuk bisa melakukannya. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pernah gak kita merasakan belajar matematika tapi pas sudah ulangan mungkin malah otaknya ngeblank ya? Atau bekerja dengan tugas-tugas tertentu atau melakukan suatu pelatihan atau presentasi, tiba-tiba kita ngeblank. Nah ternyata pendengar, tidur siang bisa membantu otak kita ya menyimpan informasi lebih baik. Tidur singkat, ini bikin otak kita seperti nge-backup data. Jadi apa yang kita pelajari bisa lebih terserap. Makanya banyak penelitian yang mengatakan ya pendengar, kalau power nap itu ampuh membuat kita untuk meningkatkan daya ingat. Ya pendengar, lucunya ya, banyak orang lebih memilih kopi biar melek katanya ya daripada rebahan sebentar. Padahal tidur siang 15 menit saja ini bisa membuat otak kita lebih fresh lagi. Nah kita coba bayangkan ya, komputer aja kalau lemot harus di restart. Kalau otak juga harus seperti itu. Jadi kalau kita suka gampang lupa nama orang, rumus, atau bahkan password sendiri, coba deh mungkin kita bisa rebahan sejenak dan beristirahat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Haji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: 1. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih seputar manfaat tidur siang ya pendengar, dari beberapa fakta, karena masih banyak ya yang menganggap bahwa jika tidur siang itu merupakan kegiatan yang sebenarnya tidak memiliki manfaat apa-apa dan hanya cocok dilakukan oleh anak-anak atau orang yang malas bekerja. Nah, pendengar Pro 1 di Samarinda, jika Anda mungkin terus mengalami masalah atau merasa memiliki gangguan tidur, ini perlu juga dikonsultasikan ya dengan dokter atau spesialis agar obat tidur dapat membantu mungkin walaupun hanya dalam jangka pendek. Nah, terapi untuk penderita insomnia juga ternyata cukup membantu mengatasi masalah tidur jangka panjang. Maka saat berkonsultasi, mintalah ajukan untuk bisa bertemu dengan psikolog khusus mengatasi tidur. Ini bisa dilakukan di rumah sakit atau di rumah sendiri. Ini tergantung dari rekomendasi ahli medis. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, orang yang kurang tidur lebih mungkin terkena penyakit Alzheimer. Hal ini dikarenakan jumlah protein yang tidak seimbang, sehingga membuat otak terbangun di malam hari. Menurut penelitian dari Washington University, setidaknya ada 10 penyakit kronis yang bisa diderita mereka yang kurang tidur. Jadi jangan sampai Anda kekurangan tidur. Nah, kopi mungkin juga bisa menjadi pilihan yang lebih mudah untuk mendapatkan dorongan di siang hari. Tetapi itu tidak selalu terbaik. Setidaknya Anda paksakan untuk tidur siang 15-30 menit saja agar Anda bisa kembali maksimal untuk bekerja. Ya, ini kemungkinan besar juga disebabkan oleh oksitoksin ya, di mana hormon yang dilepaskan oleh pria dan wanita saat ini membuatnya lebih mudah untuk rileks dan tertidur sesudahnya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dari sajian kita siang hari ini ya, kita sudah tahu bagaimana sebenarnya manfaat dari tidur siang ini, karena ternyata kebiasaan tidur siang itu bukan cuma Anda yang mengalaminya ya, yang suka rebahan habis makan. Karena di Spanyol juga misalnya ada tradisi namanya siesta, di mana orang-orang sengaja istirahat di tengah hari biar segar kembali. Jepang juga punya budaya inemuri, yaitu tidur singkat di tempat umum, dan itu dianggap wajar. Jadi kalau Anda mungkin ketiduran di kelas atau di kantor, mungkin itu sebenarnya Anda lagi internasional. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, semoga bermanfaat ya untuk manfaat dari tidur siang yang mungkin bisa kita lakukan meskipun antara 10-15 menit. Tetap bersama kami pendengar di rangkaian Samarinda Siang. Saat lagi kami akan hari nanti dalam program rangkaian informasi-informasi update pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: FM Pro 1.

0: 1.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan dukungan pembangunan fasilitas olahraga inklusif bagi atlet disabilitas untuk meningkatkan prestasi dan menghadapi Peparnas 2028 di Nusa Tenggara Barat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri meminta NPCI Kukar menyiapkan proposal untuk dibahas dalam penganggaran tahun 2027. Fasilitas ini diharapkan menunjang latihan dan pembinaan atlet secara berkelanjutan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Samarinda.
2: Lintas Informasi
0: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Samarinda siang ini.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kami sapa Anda dan selamat memulai kembali aktivitas Anda hari ini. Sudah fit dan sudah fresh kembali ya setelah istirahat dan juga makan siang. Ya, mudah-mudahan situasi dan semangat Anda terus terbangun ya untuk menyelesaikan segala pekerjaan hari ini hingga tuntas sore nanti. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk terus memberikan Anda semangat, kami juga akan temani Anda dengan rangkaian informasi-informasi update yang akan kami hadirkan di sepanjang rangkaian Samarinda siang ini hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, informasi pertama pendengar kami hadirkan ya, 4 desa pada Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ini mulai menikmati layanan listrik 24 jam. Sehingga membuka peluang bagi masyarakat ya untuk mengembangkan aktivitas ekonomi yang sebelumnya terbatas akibat layanan listrik yang minim. Nah, 4 desa tersebut adalah Mugi Rahayu, Beno Harapan, Mawai Indah, dan Himba Lestari. Keempatnya sebelumnya menghadapi keterbatasan pasokan tenaga listrik, namun kini mendapat layanan listrik sepanjang hari setelah masyarakat menanti layanan listrik secara penuh selama puluhan tahun. Ya, hal ini disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman di Sangatta pada Selasa kemarin. Ia juga mengatakan bahwa ketersediaan listrik menjadi salah satu bagian penting ya dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah pedesaan. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi-informasi lainnya pendengar masih akan kami hadirkan ya di rangkaian Samarinda siang ini. Dan tentunya kami juga akan selingi dengan informasi-informasi update bersama reporter-reporter kami juga akan menghadirkan laporan-laporan terkini ya. Dan pendengar, sesaat lagi juga kami akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan yang saat ini berlangsung saat ini, terutama juga yang sudah akan dihadirkan oleh reporter kami yang akan disampaikan melalui laporan terkini.
2: Laporan terkini.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, laporan terkini kembali kami hadirkan ya, di mana Team Speak Indonesia bersama Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR mengenalkan toolkit bagi pendamping M4CR. Selengkapnya kembali disampaikan bersama rekan Sela Depa. Rekan Sela, silakan laporan Anda.
4: Iya, terima kasih Fadil dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kembali kami menyapa Anda dari salah satu hotel yang ada di Jalan Untung Suropati Samarinda, di mana pada siang hari ini pukul 13.08 ini masih berlangsung pelatihan dalam rangka untuk melatih komunikasi dari para fasilitator atau pendamping desa program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR yang merupakan program dari Kementerian Kehutanan yang juga didanai oleh Bank Dunia, yang mana ini untuk memperluas dan juga memperkuat rehabilitasi mangrove hingga targetnya pada akhir 2027. Nah, menariknya pada hari kedua ini telah diperkenalkan ya dalam pelatihan tersebut, yaitu ada namanya toolkit yang menjadi acuan atau dasar bagi para fasilitator atau pendamping desa M4CR ketika melakukan edukasi atau melakukan pendekatan dengan kelompok sasaran atau khususnya masyarakat tapak yang dimaksud dalam hal ini. Dan ini bekerja sama juga dengan Yayasan Speak Indonesia dan diperkenalkan langsung oleh Speak Stakeholder Engagement, yaitu Pak Ermadi Amsula, yang mana menjelaskan bahwa buku atau toolkit ini bertajuk lebih dekat dengan M4CR, yang isinya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di masyarakat dan beserta jawaban yang sudah disusun secara sistematis oleh pihak Speak dan juga pihak M4CR. Dan toolkit ini juga diharapkan bisa memudahkan fasilitator atau pendamping desa ketika memberikan penjelasan kepada masyarakat, dan juga tersedia panduan komunikasi berbasis komunitas, kemudian tersedia juga bagaimana caranya berhubungan dengan media hingga komunikasi krisis. Nah, panduan komunikasi krisis ini juga dinilai penting karena ini merupakan langkah mitigasi apabila terjadi persoalan di lapangan, termasuk potensi kekerasan berbasis gender. Jadi, para fasilitator ini ketika ada toolkit yang nantinya membahas tentang komunikasi krisis, mereka tahu bagaimana ketika ada aduan atau persoalan, sistematika atau alur penyelesaiannya seperti apa. Dan penyusunan toolkit lebih dekat dengan M4CR ini juga bertujuan mendukung penyampaian informasi yang konsisten, tidak berubah-ubah, benar dan mudah dipahami masyarakat. Dan dokumen ini juga menjadi pendamping referensi bagi pelaksana selain juga fasilitator bagi mitra termasuk juga media dan pihak terkait untuk menyamakan pemahaman mengenai tujuan pendekatan serta juga ruang lingkup dari FOCR. Nah, dokumen ini juga dijelaskan terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada gambaran umum mengenai FOCR itu apa, dan juga dari kacamata lokal. Nah, untuk konteks lokal ini, materinya menyesuaikan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan, termasuk bagaimanakah hubungan mangrove dengan tambak, dan juga penghidupan masyarakat, keterlibatannya, serta manfaatnya bagi masyarakat, hingga menjawab kekhawatiran masyarakat-masyarakat lokal. Nah, materi lainnya ini juga mencakup bagaimana rehabilitasi mangrove selama ini, kemudian safeguard dari FOCR, kemudian juga ada aspek GETSI atau Gender Equality, Disability, Social Inclusivity. Jadi, ditekankan bahwa program ini juga mengedepankan kesetaraan gender dan juga ramah bagi disabilitas dan juga inklusif. Nah, melalui panduan ini, toolkit M4CR ini, para fasilitator dan juga unsur-unsur yang terlibat dalam M4CR ini diharapkan memiliki bekal komunikasi yang lebih terarah dalam menjawab pertanyaan masyarakat dan menyampaikan informasi M4CR secara tepat serta mudah dipahami bagi masyarakat tingkat tapak atau bagi tingkat komunitas. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan pada pelatihan kedua FOCR bersama Speak Indonesia dari Jalan Untung Suropati Samarinda. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Sela Depa untuk laporan Anda.
2: Laporan terkini.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan juga satu pengumuman untuk Anda. Kali ini berupa berita kehilangan. Telah hilang sebuah sertifikat kendaraan, ya maksud kami sebuah sertifikat dengan nomor sertifikat atau nomor hak 05910, luas tanah 248 meter persegi atas nama Ngatemi. Alamat Jalan Juanda 4, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Surat tersebut diperkirakan hilang atau tercecer di sekitar Kelurahan Sidodadi, Samarinda Ulu. Bagi Anda yang telah menemukan barang atau surat tersebut, diharap dapat mengembalikan kepada Abdul Hadi dengan alamat Jalan Juanda 4, kontak 0813-4625-1235 atau ke Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Samarinda, Jalan M. Yamin nomor 8, Kota Samarinda. Ya pendengar, demikian satu pengumuman kami hadirkan untuk Anda di sela-sela acara kita di rangkaian Samarinda Siang dengan informasi-informasi update yang akan kami hadirkan sepanjang siang ini.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami ajak Anda untuk menyimak informasi berikutnya nih ya, di mana pemadam kebakaran atau damkar Kukar mengingatkan warga nih waspada kebakaran rumah di musim kemarau saat ini. Ya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah dan pemukiman di tengah kondisi musim kemarau. Kepala Dinas Damkar Tankukar, Fida Hurasani, mengatakan kondisi cuaca kering perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, terutama yang bersumber dari aktivitas rumah tangga. Ya, menurutnya masyarakat saat ini menghadapi kondisi alam berupa musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun. Karena itu kewaspadaan terhadap berbagai sumber pemicu kebakaran perlu dilakukan sejak dari lingkungan rumah masing-masing. Hal ini disampaikan Fida pada hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, di mana ia menjelaskan ya, instalasi dan peralatan listrik menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Masyarakat diminta memastikan penggunaan peralatan listrik tetap dalam kondisi wajar dan tidak berlebihan. Fida menekankan upaya mencegah kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran. Kesadaran masyarakat dalam mengenali potensi bahaya di lingkungan rumah ini juga menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran sejak awal. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses dan Anda baca ya melalui laman rri.co.id.

0: update skor terbaru, atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan informasi berikutnya ya. Pemerintah Kota Samarinda ini kembali menghadirkan agenda gerakan pangan murah yang menyasar sejumlah wilayah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan kegiatan ini menjadi kesempatan ya pendengar bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai kebutuhan pangan dengan

harga yang terjangkau dan juga lokasi pelaksanaan yang lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal warga. Nah, informasi mengenai agenda tersebut ini disampaikan melalui akun Instagram resmi pemerintah Kota Samarinda ya, @pemkot.samarinda. Di mana dalam unggahannya Pemkot Samarinda mengajak masyarakat mencatat jadwal pelaksanaan gerakan pangan murah agar tidak melewatkan kesempatan berbelanja kebutuhan pangan dengan harga bersahabat. Ya, gerakan pangan murah tersebut tidak hanya dilaksanakan di satu tempat, dan berdasarkan jadwal yang diumumkan, kegiatan ini berlangsung di 9 lokasi ya yang tersebar di sejumlah kelurahan di Kota Samarinda, mulai dari Kelurahan Karangasem Ilir pada 6 Oktober 2026 hingga Kelurahan Sindang Sari pada 22 Oktober 2026. Ya, gerakan pangan murah atau GPM ini merupakan agenda yang menghadirkan kebutuhan pangan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dan dalam informasi yang dibagikan pemerintah Kota Samarinda ya, kegiatan tersebut ini sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pangan dengan harga yang lebih bersahabat. Dan pelaksanaan pertama gerakan pangan murah Kota Samarinda dijadwalkan pada Selasa 6 Oktober kemarin ya. Lalu lokasinya berada di kantor Kelurahan Karangasem Ilir, dan selanjutnya akan terus dilakukan untuk besok hari sendiri akan berlangsung di Makroman. Dan sementara untuk pada 8 Oktober ini juga akan dilaksanakan gerakan pangan murah di pelabuhan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, sebelum kami hadirkan lagu berikutnya untuk Anda pendengar, kami akan hadirkan kembali satu pengumuman. Kali ini berupa berita panggilan atau relas panggilan ya dari Pengadilan Agama Kota Samarinda. Ya, pada hari ini pendengar, Rabu tanggal 4 Juni 2026, saya Eko Rajunan sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara dengan nomor 976/PDT-GP/2026/PA.SMD tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Agus Rosadi bin Gusti Ali Masikur, tempat dan tanggal lahir Samarinda 1 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan KS Tubun, Gang 7, RT 1, Kelurahan Dadi Mulia, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Panca Utami binti Komari sebagai tergugat melawan Agus Rosadi bin Gusti Ali Masikur sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: Bapak turun kerja dulu ya, Mak?
1: Iya, Pak. Hati-hati.
0: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
2: Allahu Akbar.
1: Astaga, nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
3: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.
4: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja,

Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini cuaca di kota Samarinda sedikit mendung atau mungkin pengaruh atau dampak dari kabut asap ya. Karena di berbagai titik saat ini masih terjadi kebakaran lahan, terutama yang saat ini membesar kebakaran lahan adalah di wilayah Bantuas. Informasi tadi juga kami dapatkan bahwa di seputar jalan tol Balsam ada informasi yang kami dapatkan juga terjadi kebakaran lahan, namun sudah dapat diatasi. Ya, mari kita tetap jaga keamanan dan kondusivitas lingkungan kita ya pendengar. Dan sebagai informasi terakhir pendengar, Polres Penajam Pasir Utara ini menyalurkan bantuan air bersih ya kepada 17 kepala keluarga di Gang Pentol RT 8 Kelurahan Gunung Steleng, Kecamatan Penajam pada Rabu hari ini. Bantuan tersebut pendengar diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Penyaluran dilakukan melalui kegiatan bakti sosial dengan melibatkan kepolisian, pemerintah, kelurahan, dan juga masyarakat setempat. Kapolres Penajam Pasir Utara, AKBP Andreas Alek Dianantara mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga berharap air yang disalurkan ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang keperluan harian warga. Informasi lengkapnya pendengar bisa Anda aksesnya melalui laman rri.co.id. Dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Siang. Nanti akan berganti bersama rekan Dita Rania yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda Sore. Jangan lewatkan sajian informasi dalam berita siang juga yang akan disampaikan Dita Rania nanti. Tetap bersama KM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 7 Oktober 2026.
2: Tenaga kerja yang untuk mencapai 1 juta metric ton itu dikurangi paling tidak setengah, karena pihak perusahaan juga tidak mau menanggung biaya tenaga kerja yang mereka rekrut ini.
3: Otorita melalui Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Pak Thomas, beliau menyampaikan saat ini sudah ada kurang lebih 16 warga negara asing yang mayoritas atau pada umumnya

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya RKAB perusahaan pertambangan oleh pemerintah pusat berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja PHK karyawan. Berikut kita simak laporannya.
1: Penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB perusahaan pertambangan oleh pemerintah pusat menjadi perhatian karena berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memang melakukan penataan RKAB 2026 untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar dan menjaga keseimbangan pasokan. Dalam perkembangannya, pemerintah menyebut sekitar 95% RKAB batubara 2026 telah disetujui hingga akhir September. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan, pemerintah melakukan pemangkasan kuota produksi melalui RKAB perusahaan pertambangan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menyesuaikan produksi dengan kondisi pasokan dan permintaan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi perhatian daerah, termasuk di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki aktivitas pertambangan cukup besar. PLT Kepala Disnaker Transkubar Welsi mengatakan, perubahan RKAB perlu diantisipasi karena dapat berpengaruh terhadap kebutuhan tenaga kerja perusahaan.
2: Rencana kerja anggaran biaya setiap perusahaan itu kan termasuk di dalamnya rencana produksi khusus batu bara. Kalau saya sampaikan ilustrasi, ketika di 2025 ke bawah mereka disetujui RKAB-nya dan produksinya 1 juta metric ton. Ketika di 2026 mereka disetujui hanya setengah dari itu, 500 ribu metric ton, berarti tenaga kerja yang untuk mencapai 1 juta metric ton itu dikurangi paling tidak setengah. Itu gambaran mungkin. Karena pihak perusahaan juga tidak mau menanggung biaya tenaga kerja yang mereka rekrut ini yang tidak produktif.
1: Welsi menyambut baik langkah pemerintah pusat yang telah membentuk tim atau satuan tugas untuk mencari formulasi dalam mengantisipasi dampak terhadap tenaga kerja. Ia berharap langkah tersebut dapat diterapkan hingga ke daerah sehingga potensi PHK dalam jumlah besar dapat dicegah. Menurut Welsi, sampai saat ini Disnaker Transkubar belum menerima laporan dari perusahaan mengenai rencana PHK secara masif yang secara khusus disebabkan oleh penyesuaian RKAB. Namun demikian, Disnaker Transkubar akan terus memantau perkembangan ketenaga kerjaan di perusahaan-perusahaan tambang. Ia berharap penyesuaian RKAB dapat diantisipasi sehingga tidak berkembang menjadi PHK massal di Kutai Barat. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kasih Tikim, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan, Kenneth Rompas. Kita simak laporannya.
3: Ya, berdasarkan audiensi kami dengan Kepala Otorita melalui Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Pak Thomas, beliau menyampaikan saat ini sudah ada kurang lebih 16 warga negara asing yang mayoritas atau pada umumnya.
4: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan menggelar Coffee Morning bersama sejumlah wartawan di Balikpapan. Dalam kesempatan tersebut, Imigrasi Balikpapan memaparkan beberapa pencapaian inovasi hingga kehadirannya di IKN sebagai pengawasan terhadap belasan warga negara asing yang mulai beraktivitas di kawasan ibu kota Nusantara. Langkah ini diambil seiring masuknya tenaga kerja asing dan investor pada proyek pembangunan hunian komersial di IKN. Untuk memperkuat pemantauan di lapangan sekaligus mempermudah layanan, pihak imigrasi segera meresmikan kerjasama terpadu bertajuk Si Mitra Imigrasi bersama Otorita IKN. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan, Kenneth Rompas.
3: 31 Agustus tahun 2026 ini, operasional awal layanan keimigrasian di IKN sudah berjalan. Buktinya apa? Layanan paspor di sana dalam 3 minggu awal pelaksananya sudah memberikan layanan kurang lebih 132 layanan dari kurang lebih 9 instansi yang hadir di Mall Pelayanan Publik Ibu Kota Nusantara. Jadi imigrasi itu menduduki layanan terbanyak yang diberikan dengan rata-rata layanan 8 menit per layanan.
4: Selain program kemitraan terpadu, Imigrasi Balikpapan juga mengoperasikan sistem peringatan dini digital sepinggan guna mencegah kasus izin tinggal kadaluarsa atau overstay, serta layanan daring Lalapon untuk menjangkau wilayah pelosok dan lepas pantai. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda mengembangkan dashboard eksekutif melalui aksi perubahan smart spasial sebagai alat kontrol pelaksanaan pembangunan. Dashboard ini mengintegrasikan informasi pembangunan dan legalitas pemanfaatan ruang untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah. Pengembangan dashboard dilakukan melalui koordinasi Dinas PUPR dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda. Hasilnya, dashboard smart spatial dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian pembangunan dan pemantauan legalitas pemanfaatan ruang. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Kamelia Shanti, mendukung pengembangan smart spasial agar tidak berhenti sebagai aksi perubahan, tetapi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan. Menurutnya, inovasi tersebut dapat memperkuat pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, juga mendukung smart spasial sebagai langkah integrasi legalitas pembangunan dan pemanfaatan ruang. Ia menilai inovasi tersebut perlu dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kota Samarinda yang terus tumbuh dan berkembang. Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus memperluas dukungan akses internet untuk sekolah di wilayah pedalaman. Upaya ini dilakukan untuk mendukung penerapan digitalisasi dalam proses pembelajaran di sekolah yang masih menghadapi keterbatasan jaringan. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan dukungan akses internet bagi sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan. Kepala Disdikbud Kutai Barat Kamius Junaidi mengatakan, pemerintah telah memberikan bantuan perangkat jaringan kepada sejumlah sekolah dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan konektivitas. Menurutnya, sekolah yang tidak terjangkau jaringan Telkom diarahkan menggunakan layanan internet berbasis satelit untuk mendukung pembelajaran digital. Kamius mengimbau sekolah memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah memberikan bantuan berupa alat jaringan pendukung di sekolah-sekolah yang mulai beberapa waktu lewat, dan juga tahun ini kita evaluasi bahwa di sekolah-sekolah sudah mendapatkan Starlink. Ya, kita juga menghimbau kepada mereka agar itu difungsikan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung pembelajaran digitalisasi itu. Sekolah-sekolah yang tidak bisa dijangkau oleh Telkom itu akan menggunakan Starlink.
5: Sementara itu, Fungsional Widya Prada, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Santianda Tulayuk, mengatakan akses digital penting karena peserta didik saat ini semakin akrab dengan teknologi. Menurut Santian, pemanfaatan teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Namun, ia menilai dukungan infrastruktur jaringan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran.
7: Apa yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran ini, salah satunya adalah digitalisasi pendidikan. Supaya murid-murid kita itu, anak-anak kita sekarang itu kan sudah digital native ya Pak ya. Jadi mereka itu lebih akrab dengan digital.
5: Pemkab Kutai Barat mengakui masih terdapat sejumlah titik yang mengalami gangguan jaringan internet, terutama di kecamatan yang cukup jauh dari ibu kota seperti Bentian Besar, Bongan, Siluk Ngurai, dan Nyuatan. Sehingga dukungan konektivitas ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kubar mendorong digitalisasi pendidikan agar dapat diterapkan tidak hanya di sekolah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah di wilayah pedalaman. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Waspada kebakaran di Kota Balikpapan terus digencarkan agar tidak terjadi dan dapat merugikan warga dengan kehilangan harta benda akibat kebakaran dalam sehari. Kemarin tercatat ada 5 kejadian kebakaran, 2 pemukiman, dan 3 kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Musim kemarau panjang yang melanda Kota Balikpapan kian meningkatkan resiko bencana kebakaran. Dalam waktu satu hari tercatat ada 5 laporan terjadi kebakaran di Kota Balikpapan. Walau tidak menyebabkan kerugian besar, petugas damkar harus berjibaku memadamkan 5 insiden kebakaran sekaligus yang terdiri dari 3 kasus kebakaran lahan dan 2 kebakaran pemukiman. Kebakaran lahan ini tersebar di sejumlah titik mulai dari kawasan Tritis, Batakan hingga Jalan Sarifuddin Yosef. Brebes. Total lahan yang hangus terbakar diperkirakan mencapai lebih dari 4 hektar. Kawasan Batakan menjadi area terluas dengan 2 hingga 3 hektar lahan yang terbakar. Petugas mencatat kemunculan api sebagian besar dipicu oleh kelalaian manusia seperti pembakaran sampah hingga adanya sisa batu bara yang mudah terbakar saat cuaca panas terik. Hal ini dijelaskan oleh Kepala UPTD BPBD Pemadam Kebakaran Wilayah Balikpapan Selatan, Sunarman.
9: Kita ada 5 kejadian kebakaran, 2 kebakaran pemukiman, 3 kebakaran hutan dan lahan. Yang memicu kalau di Tumaritis tadi informasi di situ ada banyak tumpukan sampah begitu. Biasanya ada yang iseng. Kalau kami tadi di Global, di situ memang ada batu bara. Ada batu bara, ada beberapa titik tadi batu bara. Kelihatannya dia itu sudah terbakar sebenarnya. Dari minggu kemarin ada susulan lagi tadi terbakar. Mungkin potensi dari kebakaran batu bara tadi sehingga merembet lagi ke tempat lain.
8: Tugas menghimbau masyarakat untuk berhenti melakukan aktivitas berisiko seperti membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok di ruang terbuka mengingat potensi kebakaran pemukiman maupun lahan masih sangat tinggi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Samarinda optimalkan bantuan melalui demplot cabai berbasis smart farming dan pemanfaatan hand tractor untuk pertanian padi di Lempake. Berikut kita simak laporannya.
1: Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Samarinda memanfaatkan bantuan dari Bank Indonesia Kalimantan Timur untuk mendukung pengembangan pertanian melalui penggunaan hand tractor maupun demplot cabai berbasis smart farming. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kota Samarinda, Adung Karyo Sedio Utomo, mengatakan bantuan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan komunitas dan lahan pertanian. Demplot cabai dikembangkan pada lahan seluas 0,25 hektar, sedangkan hand tractor digunakan untuk mendukung pengolahan lahan tanaman padi. Adung menjelaskan pemanfaatan hand tractor dilakukan di kawasan Lempake dengan luas lahan persawahan sekitar 4 hektar. Sementara itu pengembangan demplot cabai diarahkan untuk mendukung penerapan pertanian berbasis teknologi. Terkait penerapan sistem tanam lika, Adung menyebut sistem tersebut belum diterapkan pada lahan pertanian yang dikelola kelompok tani di Samarinda, namun penerapannya telah dilakukan di tanaman Lombok.
10: Dari ide membuat demplot cabai seluas 0,2 hektar.
11: Jadi pemanfaatannya untuk demplot cabai tadi, Pak?
10: Yang smart farming.
11: Iya, smart farming.
10: Smart farming. Kalau untuk hand tractor, kita untuk tanaman padi. Kalau untuk itu kita belum dilaksanakan, tapi kalau untuk yang belumnya sudah dilaksanakan.
11: Keuntungannya apa, Pak? Untuk cabai itu?
10: Kalau untuk cabai saya kurang ini ya. Karena yang melakukan meter petaninya berbeda. Karena masih di bawah koordinasi.
1: Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Samarinda, Adung Karyo Sedio Utomo, menambahkan pengembangan demplot cabai melibatkan kelompok tani yang berbeda sehingga pemanfaatan dan hasil penerapan teknologinya berada pada kelompok penerima bantuan. Meski demikian, kelompok tersebut masih berada dalam koordinasi KTNA Kota Samarinda. Pemanfaatan bantuan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan lahan pertanian serta mendorong penerapan teknologi sesuai kebutuhan petani di Kota Tepian. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Persaudaraan Paguyuban Blitar Kalimantan Timur atau PPBK memperkuat peran sosial bagi warga asal Blitar yang berada di perantauan. Selain menjadi wadah silaturahmi, PPBK juga mendorong anggotanya saling membantu dalam persoalan sosial, ekonomi hingga peningkatan keterampilan. Simak laporan selengkapnya.
12: Persaudaraan Paguyuban Blitar Kalimantan Timur atau PPBK memperkuat peran organisasi sebagai wadah silaturahmi dan kepedulian sosial bagi warga asal Blitar di Kalimantan Timur. Penguatan tersebut ditandai dengan pengukuhan pengurus PPBK masa bakti 2026 hingga 2031 di Gedung Taman Budaya Samarinda Selasa 6 Oktober 2026. Ketua PPBK Kalimantan Timur Giman Santoso mengatakan, Paguyuban dibentuk untuk merangkul warga Blitar yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Menurut Giman, saat ini jaringan PPBK telah menjangkau 10 kabupaten dan kota, dengan anggota yang memiliki latar belakang profesi beragam, mulai dari pelaku UMKM, pekerja seni, kontraktor, aparatur pemerintahan, hingga anggota legislatif.
13: Kemudian kalau memang dia tidak punya skill di bidang apa namanya, apapun, kita bisa ikut berlatih kerjasama dengan Balai Kerja Industri BLK. Kebetulan saya kan saya ketuanya forum LKLPI di Kaltim gitu. Jadi sangat membantu anggota kami jika memerlukan untuk siap kerja di Kaltim gitu loh. Ya harapannya memang kami selalu ingin melebarkan sayap bahwa 10 kabupaten kami rangkul, kita ajak kerjasama, kita bersinergi sehingga menjadi suasana nyaman di Kalimantan Timur. Yang mana Kaltim perlu kita jaga kondusif bahwa kalau orang Prapan kita jaga marwahnya orang Blitar harus selalu berbuat di Kaltim, selalu bisa kondusif di Kaltim.
12: Selain silaturahmi, PPBK juga memberikan perhatian terhadap persoalan sosial yang dihadapi warga perantauan, termasuk membantu warga yang sakit, mengalami kesulitan ekonomi, maupun menghadapi kendala administrasi kependudukan. Kedepan, PPBK akan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi anggota melalui akses permodalan dan pelatihan kerja. PPBK berharap penguatan organisasi dapat semakin mempererat persaudaraan warga Blitar di Kalimantan Timur, sekaligus meningkatkan kontribusi mereka dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Borneo FC Samarinda memasang ambisi tinggi saat menghadapi Buriram United dalam lanjutan ASEAN Club Championship Shopee Cup di Thailand. Pelatih Mauricio Geronimo menegaskan, Sut Etam datang untuk bertanding dan memburu kemenangan meski harus menghadapi tim kuat berstatus juara kompetisi tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
14: Borneo FC Samarinda berambisi tampil maksimal saat menghadapi Buriram United dalam kompetisi ASEAN Club Championship 2024-2025 di Thailand. Pelatih Borneo FC Mauricio Geronimo menyadari Buriram United merupakan lawan yang tangguh, terlebih tim tuan rumah berstatus juara kompetisi tersebut. Mauro menegaskan timnya datang bukan hanya untuk berlibur, melainkan bertanding dan juga berjuang untuk meraih kemenangan. Ya, musim lalu tentu saya memiliki pengalaman melatih tim di Shopee Cup. Kami berhasil mencapai semifinal. Namun dalam sepak bola kita harus tahu setiap konteks itu berbeda. Kami menghadapi tantangan baru di sini bersama Borneo. Dan saya pikir kami harus terus melangkah. Langkah pertama yakni melawan Buriram yang kita tahu merupakan juara Shopee Cup dalam dua musim terakhir. Dan mereka adalah klub besar dengan tim yang sangat bagus. Namun kami merasa antusias berada di sini. Saya pikir juga menjadi kesempatan yang bagus bagi klub dan para pemain kami. Dan kami sangat bersemangat untuk datang dan memberikan penampilan yang terbaik. Sementara itu penyerang Borneo FC Ruben Lopez Huesca atau Rubio mengakui pertandingan tersebut akan berlangsung berat. Meski demikian, Rubio memastikan seluruh pemain siap berjuang hingga menit akhir demi meraih hasil yang positif. Kami akan menjalani pertandingan yang sangat berat, tetapi kami sudah menyadari hal itu karena Buriram adalah tim yang sangat bagus dan memiliki kualitas tinggi. Namun kami telah mempersiapkan tim dengan sangat baik, sehingga kami akan berjuang hingga akhir untuk mencoba meraih kemenangan. Pelatih Borneo FC Mauricio Geronimo berharap para pemain mampu menunjukkan permainan yang terbaik dan semangat juang tinggi, sekaligus membawa nama baik Samarinda dan Indonesia di kompetisi antar klub Asia Tenggara tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Agar tidak dipindahkan ke Samarinda, pengurus Perbasasi Kabupaten Paser pantau progres percepatan pembangunan venue softball untuk pelaksanaan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
15: Dalam rangka suksesi penyelenggaraan sekaligus prestasi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8, pengurus cabang Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Kabupaten Paser memantau progres pembangunan venue di area Stadion Kilo 5 Tanah Grogot pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Ketua Pengcap Perbasasi Paser Haji Muhammad Tommy turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana progres pembangunan venue tersebut. Ia mengatakan saat ini masih berproses 50% hingga 60%. Namun saat ke lapangan, dirinya bersama dengan perwakilan Dispora Parpaser yakni Kabid Olahraga Abdi Permana dan pihak penyedia serta pengawas sudah melihat proses pemasangan atau penanaman rumput di Stadion Kilo 5.
16: Tapi dalam proses pelaksanaan tadi kami tinjau langsung, sekitar pelaksanaan pemasangan rumput itu kalau kami lihat sudah hampir 80% sudah mulai terpasang rumput. Cuma masalah kendala saat ini kondisi kemarau, jadi membutuhkan untuk penyiraman itu dilakukan terus-menerus. Tapi untuk terkait rumput ya secara garis besar lokasi penanamannya juga masih ada kendala-kendala di terkait batu-batu. Tapi sudah kami sampaikan ke penyedia juga terkait dispora untuk segera dilakukan pengambilan batu-batu yang masih ada di lokasi sekitar rumput untuk dilakukan secara manual. Tadi disanggupi oleh penyedia. Yang kedua terkait besi, tiang-tiang dan kawat dan besi itu tadi sudah mulai proses pelaksanaannya dan imponya sekitar 2 mingguan itu akan terpasang semua.
17: 2 minggu dari mulai hari ini?
16: Mulai dari hari ini, 2 minggu sudah terpasang semua. Dan juga terkait grapel juga tadi, di lokasi juga sudah terlihat terkait pemasangan grapelnya.
15: Lebih lanjut, Tommy menerangkan bahwa di sisa waktu yang ada, pihak penyedia yang membangun venue softball ini telah menyanggupi untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sebelum pelaksanaan pertandingan, yakni mulai pembukaan pada tanggal 14 November 2026. Ia menerangkan bahwa pengurus cabang Perbasasi Paser di bawah nahkodanya sedia setiap hari untuk dapat memantau perkembangan pembangunan venue tersebut agar tetap dipertandingkan di bumi Daya Taka.
16: Jadi intinya kami tetap memantau terkait pelaksanaan pembangunan venue ini karena jangan sampai venue ini, kegiatan pelaksanaan softball ini dipindah ke di Samarinda atau di Balikpapan. Nah itu kami menghindarkan itu. Jadi untuk memaksimalkan tadi kami berkoordinasi lebih lanjut baik di Dispora maupun penyedia dalam hal ini yang melaksanakan pembangunan lapangan softball kontraktor itu, kami tetap akan pantau terus setiap hari. Jadi kami akan bergantian memantau pekerjaannya dan juga selalu berkoordinasi sama pengawas. Jadi intinya kami berharap juga ini selesai secepatnya.
15: Karena belum ada target kepastian rampungnya venue dari pihak penyedia, sementara ini Perbasasi Paser masih menggunakan tempat latihan seadanya yang dibuat sedemikian rupa agar program latihan atlet bisa berjalan dengan optimal. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya RKAB perusahaan pertambangan oleh pemerintah pusat berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja PHK karyawan. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian KASI Tekim Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan, Kenneth Rompas. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sembilan FM mendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami sampaikan pengumuman pendengar yang hari ini datangnya dari Pengadilan Agama Kota Samarinda yang telah memanggil Nadia Anastasia binti Hamka. Tempat dan tanggal lahirnya Bontang, 30 Mei 2004, beragama Islam, pendidikan pekerjaan belum bekerja, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman terdahulu di Jalan Cendana Gang Rimba nomor 16 RT 14 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di Republik Indonesia. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Selasa 12 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Iswandi bin Adama sebagai pemohon melawan Nadia Anastasia binti Hamka sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawabannya tertulis, maka harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, demikian ruang pengumuman untuk Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami, Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6 FM Bergara Pro, satu radio Republik Indonesia Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang menjelang sore dari Samarinda. Kawasan CRM Yamin saat ini ada di tarannya yang temani Anda dalam rangkaian Samarinda sore hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar ya. Samarinda panas, panas, panas, panas, panas, panas ya pendengar. Dan juga kalau cuacanya terlihatnya seperti mendung, tapi sepertinya ini kabut asap ya pendengar, yang cukup tebal menutupi langit Samarinda di siang hari ini. Di tarannya memulai dengan 100% Indonesia, pendengar. Di hari ini, ternyata hari ini itu adalah hari ulang tahun Kota Yogyakarta, pendengar, yang ke-270 tahun ya. Berbicara mengenai Yogyakarta, ada makanan-makanan khas Yogyakarta yang pasti teringat gitu ya, pasti familiar dengan Anda pendengar. Yang pertama adalah gudeg dan juga bakpia. Apakah Anda suka makanan-makanan khas Yogyakarta? Boleh diceritakan di jalur interaktif kami 743495 dan juga di WhatsApp-nya di 0811554976 ya. Kita sapa yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang. Ini ada Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Bang Ari, ini ada Rosa, Raisa, Andreali, Sleng, Baim, Ariel Noah, Saikoji, BCL, Dian Pisesa, The Rain, Goliath, The Cinnamon, Fidel Diano, Ahmad Dhani, Gandhi S, Yofi Nuno, sama Audi.
1: Rosa.
0: Rosa, oke, siap. Salam-salamnya mungkin, ada nggak ini? Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Oke, selamat siang Bang Ari. Sekarang kita beralih ya pendengar ke jalur WhatsApp. Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Selamat siang menjelang sore. Dari Mamat, nama asli, panggilan hari-hari Muhammad Ibrahim Alham, nama yang sebenarnya.
0: Oke, Bang Muhammad.
2: Jadi, mudah orang nyari kan. Kalau dulu saya gelar JB, Mr. JB. Mr. JB itu juragan bata kalau dulu gelarnya.
0: Oh, juragan bata.
2: Sekarang harus nama asli gitu. Jadi langsung ke Jogja ya.
0: Iya.
2: Jogja tuh makanannya yang gudeg tuh loh enak. Apalagi telurnya tuh, nangkanya wah. Di Samarinda ini ada memang jual nangkanya, bakpia ya. Bakpianya tuh enak juga. Di warungnya ada nah, Mbak Fira kapan-kapan kalau nggak siaran bakpia, nah, Gesta tahu tuh. Kita ngopi ada bakpianya situ. Lumpianya enak.
0: Wow.
2: Tapi Jogja sih sebenarnya itu. Nah, jadi gudeg itu enaknya telurnya tuh kayak betul. ayam tuh kan ya. Dimasak nangkanya kan dimasak kayak hitam gitu dah. Tuh enaknya tuh pakai gula merah kan.
0: Iya
2: dibarengi dengan ini lagi makan Jogja tuh bacam tahu tempe itu nah.
0: Benar Bang,
2: waduh enaknya tuh. Pokoknya Mbak Yuli tuh bisa masak itu sebenarnya.
0: Wah, mantap.
2: Cuman saya nggak tahu nomor teleponnya itu nah, sayang Mbak Gerai. Dicari ke rumahnya dua kali nggak ketemu tuh sayangnya. Jadi gudeg tuh paling nggak tahu lagi, atau Ibu Asi kan pasti tahu. Gudeg itu favoritnya lah. Dulu di sini ada yang jual yang pertama, tapi udah disebut lah mereknya tuh punya dokter itu kan. Nah itu saya sering situ beli gudeg itu. Nangka tuh nah saya paling senang sayur nangka tuh Mbak Fira. Paling hobi sudah. Bilang orang kan makan itu kan bisa mah apa ya, alhamdulillah proteinnya tahan sampai sekarang. Kemarin baru makan gudeg tuh.
0: Wih, mantap.
2: Ada teman yang bikin, oh telurnya telur hitam itu kan. Dimasak dengan mungkin bawang. Supaya dia kayak jadi pindang tuh.
0: Iya, jadi enak, merah.
2: Lagunya apa tadi itu lupa ya.
0: Ada Raisa, Ariel Noah, Sekoji, Dian Pisesa.
2: Oh, Dian Pisesa apa judulnya?
0: Dian Pisesanya Gelora Api Cinta.
2: Wah, tak kira itu Tangin Sendiri. Tadi itu. Lagu Tangin Sendiri itu lagu kesukaan almarhum abah saya itu Mbak Dita. Paling senang lagu itu. Terima kasih Mbak Dita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat sudah ikutan gabungan ya. Anda juga bisa bergabung pendengar. Oke, sudah ada yang masuk lagi di jalur WhatsApp. Kita sapa. Halo, selamat siang menjelang sore.
3: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam Bunda. Sehat Bunda kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah.
3: Aku teringat Jogja. Rasanya kepengen lagi ke sana. Aku teringat di waktu berkunjung ke tempatnya permaisuri mandi itu loh. Saya lupa namanya, tapi tempat itu pernah dipakai syuting filmnya siapa ya, Susana atau siapa gitu.
0: Taman Sari ya.
3: Iya, Taman Sari. Memang bagus itu temannya itu betul-betul. Terus kita masuk di anunya raja itu apa ya, sampai ke dapur-dapurnya gitu.
0: Iya.
3: Masalah soal makanan, saya paling suka bacemnya.
0: Bacemnya benar.
3: Gudeg juga saya suka karena memang itu sudah terkenal ya ke mancanegara. Tapi bagi saya gudeg itu susah bikinnya.
0: Benar.
3: Untuk bikin merah itu, bikin merah atau coklat itu anunya, nangkanya ternyata ada tekniknya. Ada tekniknya. Jadi saya tanyakan waktu itu ke, waktu saya di sana itu saya tanya langsung, karena kami kan memang makannya kayak itu ya, makan itu. Jadi saya langsung tanya ke memang yang bikin gitu. Tapi kalau bacem masih bisa kita bikin. Enggak serumit itu, soalnya intinya pakai air kelapa. Ngerebusnya itu gula merah. Gula merah, asam, tumbar dan lain-lainnya, banyak lah, ada yang lebih pinter, tapi itu masih bisa lah kita bikin gitu. Tapi kalau gudeg minta ampun, aku susah, ribet. Nggak bisa langsung hari itu juga jadi, nggak bisa.
0: Iya, prosesnya lama berarti benar ya.
3: Lama prosesnya. Selamat siang aja untuk seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali ya. Ibu Asih, selamat sehat Ibu. Moga aja Ibu selalu dalam lindungan Allah, dan seluruh pendengar RRI juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Kita diberi kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kita, karena saat sekarang ini cuaca tidak menentu. Ini tadi gelap, sekarang ada sedikit terang-terang lagi. Karena berkaitan ulang tahunnya Yogyakarta, mungkin bisa lagu Yogyakarta di-on-kan ya. Karena berkaitan, karena saya pernah kesana, jadi saya juga memang suka lagu itu, dan suasananya di Jogja juga saya suka. Saya kalau dikasih pilih Mbak, antara Jogja dengan Surabaya, saya lebih suka di Jogja. Karena terasa betul budayanya gitu loh. Kita di rumah makan, di tengah sawah, pokoknya di perang tritis, di mana-mana pokoknya terasa budaya gitu loh. Kalau di Surabaya kayaknya padat di kotanya ya.
0: Iya.
3: Padat, panas gitu. Tapi kalau di Jogja, alhamdulillah yang saya rasakan ya, kan beda-beda orang, tapi yang saya rasakan budaya itu kental.
0: Kental sekali ya.
3: Kental sekali. Jadi saya suka. Iya. Untuk Mbak cantiknya, sehat selalu sayang, dan pendengar RRI juga sehat selalu ya, sukses selalu semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ria sudah menyapa. Nanti kita ketemu lagi ya pendengar di jalur interaktif. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah menunggu untuk diputar. Di siang hari ini pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: sih kak? Kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
1: Aduh mbak, kak itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih mbak, baca WA ini mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya kak? Dalam beberapa hari ini mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka. Loh, emang kamu pesan tas dari mana?
1: Ih, mbak ini, itu kan WA dari kakak saya yang di Paris, yang sering ngirimin Eka barang-barang keren dan bermerek, mbak.
0: Walah, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri. Produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar, dilansir melalui Turnback Hoax. Setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldometers.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menuju ke peringkat ke-228. Sehingga informasi yang beredar pada unggahan di media sosial tersebut dengan narasi bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

0: 97,6 FM dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270 tahun ya, pendengar. Dari jauh kita mendoakan semoga Yogyakarta juga menjadi provinsi, menjadi kota yang semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia ya, pendengar. Karena kalau berbicara mengenai Kota Yogyakarta juga rasanya nggak bisa dijauhkan gitu ya, pendengar, dari kesan budaya, kesan kulturalnya yang memang terlihat gitu dari setiap sudut Kota Jogja itu kelihatan gitu loh. Oh, ada kok, ini memang benar-benar kota budaya gitu. Selain kota mahasiswa juga kota budaya, pendengar. Karena di Yogyakarta juga mudah sekali menemukan pengamen-pengamen jalanan yang kreatif, yang menyanyi bukan hanya menyanyi dengan asal-asalan gitu ya, pendengar, tapi juga menggunakan alat musik lengkap berupa angklung atau teman-temannya gitu ya, pendengar, alat musik tradisional yang memang digunakan untuk mengamen gitu. Jadi kita yang menunggu lampu merah itu juga terhibur gitu. Bukannya risih dengan adanya pengamen jalanan ya, pendengar, tapi terhibur dan merasa diberikan satu pertunjukan gitu ya. Oke, dan pendengar, masih menunggu Anda juga untuk berpartisipasi di hari ini di 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554497 6, pendengar, di siang menjelang sore hari ini ya. Ditaranya masih bersama Anda, masih ada Raisa, Andreali, Sleng, Baim, Ariel Noah, Saikoji, Bunga Citra Lestari, ada The Rain, Goliath, The Cinnamons, Fidi Aldiano juga masih ada pendengar ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Ini ada Bang Langit ya. Bang Langit, assalamualaikum Mbak Dita, apa kabar? Kalau ngomongin Yogyakarta, Jogja itu istimewa. Istimewa wisata kulinernya, istimewa wisata sejarahnya, istimewa masyarakat yang ramah tamah, istimewa universitas-universitasnya. Istimewa karena apapun di sana harganya murah-murah, makanya menjadi destinasi wisata yang ramah budget. Dan satu lagi, istimewa gadis-gadisnya yang terkenal sopan, tulus, dan setia. Saya lagunya Sleng aja, Mbak Dita. Kalau ada yang judul Jangan Dulu Pergi boleh, tapi kalau nggak ada ya ikut aja. Nanti Bang Langit lagunya dari Sleng saya putarkan yang Catatan Si Boy ya, karena yang sudah diformat di siang hari ini Catatan Si Bor, Si Boy. Catatan Si Boy ya, pendengar. Boleh pendengar, Anda juga masih bisa berpartisipasi di hari ini 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Pendengar, tarannya masih akan bersama Anda dengan topik di 100% Indonesia ini mengenai Yogyakarta ya, pendengar. Oke, sudah ada yang bergabung di jalur telepon, pendengar, kita sapa. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore Mbak Dita.
0: Iya, selamat sore.
1: Panas polsin Mbak Dita.
0: Iya, Pak. Sama. Samarinda juga.
1: Lagunya BCL aja Mbak Dita.
0: Lagunya BCL, oke.
1: Iya, salam buat semuanya Mbak Dita ya.
0: Siap.
1: Makasih Mbak Dita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan di Balikpapan sudah menyempatkan bergabung di 100% Indonesia siang hari ini. Baiklah pendengar, nanti tarannya akan kembali lagi bersamaan dengan Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: 101 FM.
1: Prasatu Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Legenda dari Bunga Citra Lestari ya. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, saya menginfokan aja. Barusan saya kena benang layangan, Mbak Dita.
1: Oh iya, Bang.
2: Dari Kampung Jawa, jadi pengendara yang bersepeda motor itu kan sekarang kayaknya musim layangan tuh. Jadi kan begitu mau kena kan saya pakai memang kacamata hitam, cuman lihat benang itu. Karena ini kan tak rem. Nah, hampir jatuh ya, tak tangkap kan di Kampung Jawa. Tangkap tapi leher juga kena. Nah, itu jadi pengendara yang melewati daerah Kampung Jawa, daerah Jalan Cermai, Pasundan, itu berhati-hati karena kayaknya anak-anak rame main layangan tuh. Jadi semua Samarinda lah. Jadi hati-hati kalau kita lihat tuh, ya tidak juga ke atas, ada orang main layangan enggak nih?
1: Ya, bahaya.
2: Jadi saya pernah kena dua kali tempo hari di jembatan stres yang di Antasari, kena sekali, di leher juga kena. Tapi saya tangkap juga, ini saya tangkap juga, ini tangan kena juga, leher juga kena nih. Masih pedih nih Mbak Dita, jadi itu informasinya, jadi berhati-hati kalau melintas di semua lini lah di Samarinda tuh, karena anak-anak main layangan tuh.
1: Siap.
2: Harusnya main layangan itu ya orang tuanya harus ditegur lah. Karena kalau benangnya putus, itu kan jatuhnya ke bawah, bukan ke atas Mbak Dita ya.
1: Iya.
2: Jadi itu informasi saya, jadi yang main layangan ya orang tuanya diingatkan tuh. Orang kasihan, kayak yang di daerah Palaran tuh kan sampai, gak tahu lagi sudah kena benang layangan tuh, sampai masuk ke dalam benangnya tuh. Terima kasih Mbak Dita. Nah Mbak Dita juga kalau pulang sore ke siang ke keluarga dikasih tahu hati-hati benang layangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mas sudah ikutan gabungan juga ya. Betul-betul berbahaya sekali ya mendengar benang layangan itu. Jadi harus waspada karena sepertinya ini lagi musim layangan juga gitu ya. Jadi kalau di jalan waspada. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, Pak Sini Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa tadi temanya baru buka ini?
1: Temanya Yogyakarta, Julak, Kota Jogja.
3: Yogyakarta ini apa anu? Kota anu kah? Kota batik apa gitu?
1: Iya, hari ini kan ulang tahun Yogyakarta. Jadi hari ini membahas mengenai ya Kota Yogyakarta. Di sana kan banyak kota budaya, ada batik, ada makanan khas gitu-gitu, Jula.
3: Oh. Ya saya tuh taunya batik aja lawan anu apa namanya tuh yang itu susah dikesakan itu kalau ingat. Itu nah. Aduh lupa aku mana Mbak Dita.
1: Oke.
3: Pokoknya anu aja setelah apa namanya hari batik se Indonesia atau sedunia aja yang terkenal di Jogja ya. Itu aja jumlah kuning yang tahu kan.
1: Okay.
3: Banyak banyak mau ceritakan ya cuma ya lupa ingat gitu nah.
1: Iya jelas.
3: Nah, sudah kalau sudah masuk ya tuh tadi tuh beli sudah. Ya itu aja anu Mbak Dita nih lagunya apa Mbak Dita ada kah?
1: Lagunya ada Raisa, ada Fidel Dano, Mat Dani, Yofi Nuno, Goliath, Baim, Sekoji, Rosa, Rosa sudah, Audi.
3: Rosa aja, Rosa.
1: Oh iya, oke. Okay. Rosa sudah tadi culak.
3: Anu, Mat Dani bang.
1: Mat Dani boleh.
3: Salamnya semuanya aja. Untuk Mbak Dita, selamat bertugas, selamat sore.
1: Okay,
3: dan Mbak Dita, siapa keluarga Mbak Dita?
1: Amin, insya Allah.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon. Pendengar, halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
1: Halo Bunda.
4: Iya, halo. 100% Indonesia kan?
1: Iya Bunda, gimana kabarnya Bunda hari ini?
4: Alhamdulillah, cantik.
1: Alhamdulillah.
4: Bagaimana sih ganteng sehat?
1: Insya Allah sehat-sehat aja itu.
4: Alhamdulillah. Lagunya apa sih tadi?
1: Lagunya ini ada Ariel Noah, Raisa.
4: Ariel Noah apa?
1: Ariel Noahnya judulnya Ancika. Ini lagu barunya sih, Bunda.
4: Iya, deh Ariel Noah aja, nggak lama udah denger suara sih ya.

0: Nah, ini sebenarnya bukan masakan otentik khas Yogyakarta, tapi ayam geprek ini juga menjadi khasnya mahasiswa Yogyakarta. Karena saat itu ayam geprek pertama kali disajikan oleh salah satu pedagang ayam goreng tepung di kawasan Papringan, Yogyakarta, pendengar. Karena sukses bikin antrian, ayam goreng tepung dengan sambal pedas yang digeprek ya, jadi dihancurkan, diulek bersama dengan sambalnya gitu, tapi nggak sampai lunak, nggak sampai lembut, pendengar, tapi tercampur dengan merata semuanya. Ini pun akhirnya diikuti oleh banyak pelaku kuliner lainnya gitu. Jadi meledaklah fenomena ayam geprek ini, dan sekarang bisa kita nikmati di mana saja, nggak harus ke Yogyakarta gitu ya, pendengar. Tapi ini pernah jadi salah satu cerita lah ya, yang menjadi salah satu perjalanan sama saya, perjalanan perkuliahan saya juga dulu di Yogyakarta juga diwarnai, dihiasi dengan ayam geprek ini, pendengar ya. Baiklah pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dan juga bercerita, mungkin partisipasi Anda masih kita tunggu di 0541743495 atau di WhatsApp kami pendengar di 0811554976. Siapa yang suka kambing? Nah, Yogyakarta juga terkenal dengan tongseng kambingnya ya, pendengar. Sebenarnya ini di wilayah Jawa Tengah sih, tapi Jogja karena termasuk ke dalamnya juga, akhirnya juga terkenal dengan sederet pilihan warung tongseng kambing, warung sate kelatak yang sedap gitu ya. Jadi kambing ini juga jadi salah satu wajib dimakan ketika Yogyakarta gitu ya, pendengar. Sekarang sudah bergabung lagi di jalur telepon, pendengar. Kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Dita.
0: Selamat sore juga Mbak Ica. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Dita. Di situ
0: udah
1: azan belum sih?
0: Sudah tadi.
1: Jam 3 lewat
0: berapa? 11 kayaknya.
1: Kenapa? Mbak Dita tadi malam, Mbak Dita ya?
0: Tadi malam.
1: Kenapa?
0: Tadi malam. Saya lupa. Saya benar.
1: Aku tuh sebetulnya mau telepon tapi ketiduran.
0: Oh.
1: Aku bilang ya udah deh. Aku nanti mau telepon. Ketiduran itu pas. Itu HP ku nyala loh.
0: HP ini nyala.
1: Udah jam 1. Udah kayak bunyi.
0: Iya betul, sudah habis siarannya ya.
1: Ya pada jam 1. Apa dibahas nih Kak? Mbak Mita.
0: Yang dibahas ini tentang Jogja.
1: Jogja.
0: Kota Jogja, benar.
1: Tadi itu sudah ke Jogja belum?
0: Sudah, karena dulu kuliahnya di sana.
1: Oh.
0: Pernah tinggal sana jadinya.
1: Oh gitu. Tadi itu asli Jawa ya?
0: Iya, sukunya Jawa, cuma lahiran besarnya sih udah di Samarinda aja ya Mbak Ica. Jadi orang sini sebenarnya, orang Samarinda.
1: Oh asli. Apa dibahas nih?
0: Iya dibahas, karena hari ini Jogja ulang tahun kan Mbak Ica, ke-270. Jadi kita membahas tentang Jogja, mungkin makanan khasnya atau...
1: Kalau aku suka makanan-makanan khasnya Jogja itu apa sih, kayak gudeg ya?
0: Iya benar, gudeg.
1: Apalagi kalau Wingko Babat itu makanan khas apa? Wingko.
0: Itu juga Jawa Tengah, itu... Kalau nggak salah Magelang, cuma ya masih
1: itu
0: satu.
1: Gampang loh Mbak Dita dibikin itu Wingko Babat itu.
0: Gampang? Oh berarti Mbak Ica bisa ya?
1: Lihat aja di YouTube.
0: Oh.
1: Gampang kok, cuma tepung beras ketan, campur kelapa gitu, kasih apa kayak gitu, pokoknya ada di YouTube. Kapan-kapan aku bikin. Aku punya cetakannya loh.
0: Oh wow, sudah punya cetakannya rupanya.
1: Iya, punya cetakan di Wingko kayak gini. Itu kan yang bulat-bulat gitu, di dalamnya ada bulat-bulat lagi.
0: Iya, benar.
1: Pakai tutupan kaca. Hetiko.
0: Kenapa?
1: Namanya Hetiko.
0: Apa tuh?
1: Hetiko.
0: Oh, Happy Call, iya.
1: Nah. Banyak sih.

0: kayak batik, baju-baju gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Itu punya sepupu Mbak Dita di Jogja, tapi sudah meninggal.
1: Oh, wah.
0: Yang ada cuma anaknya, dua sama suaminya.
1: Oh, sepupunya udah berpulang.
0: Sebetulnya dia tinggal di Palembang, tapi kerja di Jogja gitu, dua-duanya gitu semuanya, meninggal. Meninggal sekitar 2 tahun yang lalu.
1: Oh, baru-baru aja ya, Maica ya?
0: Iya. Apa lagunya?
1: Lagunya ini ada Raisa, ada The Rain, Vidi Aldiano, Saikoji, Yovinono.
0: Aku tuh kayak takut. Aku sudah punya Vidi Aldiano. Kayak terbayang-bayang di mataku.
1: Karena sudah pergi ya, sudah berpulang juga ya.
0: Itu hampir kayak mama itu perginya.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Aku ingat tinggal, pokoknya itu kayak mama gitu, kayak selang beberapa minggu gitu Mbak Dita.
1: Oh, waduh.
0: Mamaku duluan, habis itu tidak dia.
1: Oh, berarti di tahun itu yang sama ya?
0: Tahun yang
1: Mbak
0: sama, iya. Apa tadi?
1: Raisanya Berdamai, lagu baru sih.
0: Nah,
1: ini.
0: Itu aja ada Berdamai. Lagu baru ya?
1: 2022, ya 2-3 tahun lalu lah.
0: Iya, mau.
1: Oke deh.
0: Mau. Abita udah ya.
1: Siap, Mbak Ica. Makasih banyak ya, Mbak Ica ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pendengar, nanti kita ketemu lagi ya. Tapi sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 15:40, pendengar. Jadi mungkin kita akan bertemu lagi nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hari ini untuk sajian inflasi dan investasi, pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ditarannya masih akan temani Anda hingga nanti di dalam rangkaian Samarinda Sore.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita

0: wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
2: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebanyak 100 relawan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Samarinda menjalani pemeriksaan kesehatan gratis di tengah aktivitas pemadaman yang berlangsung selama 2 bulan terakhir. Pemeriksaan dilakukan di Posko Karhutla BPBD Samarinda Jalan Sentosa Dalam pada Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan pemerintah Kota Samarinda, BPBD, Pemadam Kebakaran, serta Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Temindung dan Puskesmas Remaja. Pemeriksaan tersebut menjadi upaya memantau kondisi kesehatan relawan menghadapi paparan asap dan resiko selama bertugas. Ketua Info Taruna Samarinda, ITS Joko Iswanto, mengatakan relawan membutuhkan perhatian kesehatan setelah menjalankan tugas pemadaman dalam waktu panjang. Paparan asap tebal jadi salah satu resiko yang dihadapi saat berada di lokasi kebakaran. Ia menyebut sekitar 15 relawan mengalami sesak nafas selama penanganan karhutla. Selain gangguan pernapasan, beberapa relawan juga dilaporkan mengalami insiden terkena api ketika menjalankan tugas. Wilayah penanganan dan paparan asap yang cukup tebal antara lain Sambutan, Makroman, Sungai Siring, Pampang, dan Betapus, di mana kondisi tersebut jadi perhatian dalam upaya menjaga keselamatan relawan selama pemadaman berlangsung. Relawan juga disarankan untuk membatasi konsumsi gorengan dan makanan berlemak secara berlebihan, dan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan mampu membantu memantau kondisi relawan di tengah penanganan karhutla yang masih berlangsung. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. Pro 1.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Adyo, da kaway si kuhaga ko niya sa'yo. Kaway ni kalap-kalip ko kaji. Kaya maniwad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pa kanya bantu ka na dalam banipak lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kidang buruk amalama api-apila. Sepertinya maki kaway keren, kaway heboh. Indilah liat jamatian-tian di pekon na bawanya kaway ku mahal. Kaway ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesambil nyanyi pela. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koraniku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wih, jama tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawaimu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah. Nangai tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku kerja sekali keren kerja mengada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalanya nggak beli kok kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ketisa injus mahal mahal regani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal. Si
0: mawanya duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu riba.
1: Jatuh bay mak takut.

0: ke tetangga no. Panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kabo lagi hituk ya gambeli ke enggom nih. Ya, walaupunnya juga sebelum dengan hutang, sebenarnya juga mengendok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Ina, sakuya Alina Marisa miule?
3: Sapu Alina jobu, Ana.
2: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
3: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
2: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
4: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
2: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
5: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda Ditarannya kembali menyapa Anda di sore hari ini dalam inflasi dan investasi. Pendengar, di sore hari ini ya, jadi memang membahas mengenai pemulihan perekonomian Indonesia setelah kontraksi akibat pandemi COVID-19. Ya pendengar, kurang lebih 5 tahun lalu pendengar, 2020 kita sama-sama menghadapi puncak dari fenomena COVID-19 pendengar, yang membuat seakan-akan kehidupan berhenti sementara gitu ya. Banyak yang bekerja dari rumah, melakukan aktivitas semuanya di rumah. Banyak hal-hal yang mungkin selama ini sering kita tinggalkan karena sudah terlalu sibuk dengan kehidupan dan aktivitasnya. Di saat pandemi COVID-19 pendengar, kita semua seperti diberi jeda masal gitu ya, untuk bisa melakukan hal-hal yang selama ini mungkin dilupakan gitu. Namun terjadinya fenomena COVID-19 pandemi ini tentunya membuat dunia perekonomian pun agak sedikit terganggu pendengar, dan mengalami kontraksi. Jadi bagaimana mengenai pemulihan perekonomian Indonesia setelah kontraksi akibat pandemi COVID-19. Nah, ada data mendengar dari Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana saat itu Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sebesar -2,07%. Jadi hal ini disebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil, dan perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi rantai penyebaran pandemi COVID-19, namun kebijakan ini menyebabkan berkurangnya jumlah konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT. Padahal, pendengar, kedua konsumsi ini sangat memberi pengaruh atas kontraksi pada produk domestik bruto atau PDB, dan konsumsi Indonesia tidak terkendali karena situasi yang terjadi dan menyebabkan perekonomian di konsumsi rumah tangga mengalami penurunan dari 5,04% menjadi -2,63%, ya. Dan konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan pendengar dari 3,25% menjadi 1,94%. Hal ini karena pemerintah mengurangi alokasi di bidang infrastruktur pada tahun 2020, sedangkan anggaran untuk kesehatannya jadi lebih ditingkatkan di tahun itu sesuai dengan fokus pemerintah untuk penanggulangan pandemi di Indonesia. Dan melihat kontraksi di tahun 2020, pemerintah punya strategi kebijakan untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Karena pemerintah saat itu optimis melaksanakan kebijakan dengan konsisten dan juga membangun kerjasama dengan seluruh komponen bangsa. Ya pendengar, jadi di sajian inflasi dan investasi sore hari ini kami akan membahas mengenai kondisi perekonomian Indonesia setelah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, dan membahas mengenai investasinya. Kami juga akan informasikan 4 pilihan investasi yang cocok Anda lakukan di tengah pandemi corona atau di tengah situasi yang mungkin tidak stabil. Saat ini inflasi lagi cukup tinggi juga ya pendengar, jadi sepertinya Anda sama-sama kita harus cermat memilih instrumen investasi apa yang cocok dilakukan di masa-masa seperti ini pendengar. Hanya di Inflasi dan Investasi Pro 1 RRI sore hari ini, tetap bersama kami.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

Yuk, tetap optimis ya. Masih bersama Anda pendengar Inflasi dan Investasi sore hari ini, membahas mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan pemulihannya setelah kontraksi akibat pandemi COVID-19. Jadi berbicara mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat mengalami kontraksi pandemi COVID-19, pendengar, ini sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia ya, pandemi tersebut. Dan ini disebabkan adanya peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar. Kalau Anda ingat ada PSBB yang menimbulkan lockdown di beberapa kota, tujuannya untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, jelas. Namun, peraturan ini juga menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non-formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang dimana disebabkan oleh perusahaan yang tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini juga menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut. Banyak pendengar bidang-bidang usaha ataupun perusahaan yang akhirnya memutuskan untuk tidak lagi berjuang dan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut di tengah pandemi COVID-19, karena memang keadaannya pada saat itu cukup mencekik ya pendengar untuk perekonomian. Dan kontraksi yang disebabkan adanya penurunan konsumsi ini juga terjadi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu pendapatan konsumsi dari sektor transportasi udara ini juga sangat berpengaruh dengan kontraksi yang dialami pada saat pandemi di tahun itu ya, di mana peraturan PSBB menyebabkan masyarakat akhirnya terbatas untuk bisa berpergian melalui transportasi udara. Dan pendengar, ini bisa dilihat pendapatan pada sektor pelayanan udara bahkan berkurang sekitar lebih dari 200 miliar rupiah. Terbatasnya penggunaan transportasi udara ini berakibat pada wisatawan asing maupun lokal yang akhirnya tidak bisa menjalankan kunjungan wisata di Indonesia sama sekali. Dan hal ini berdampak sekali mendengar kepada Bali misalnya, di mana pendapatan mereka yang cukup banyak dari wisatawan yang sedang berkunjung, dan dari hotel dan restoran yang menurun hingga 50% daripada biasanya. Lalu akhirnya pemerintah pusat membuat kebijakan khusus ya untuk memulihkan perekonomian di Indonesia pada saat itu adalah kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, direalisasikan bersama dengan pemerintah daerah dan juga para masyarakat, karena keduanya berperan strategis menjalankan kebijakan dengan lancar untuk tujuan utama, yaitu memulihkan perekonomian Indonesia. Pendengar, pemerintah melakukan kebijakan fiskal harapannya untuk mengurangi dampak negatif di perekonomian Indonesia karena pandemi COVID-19. Selain itu, kebijakan ini juga punya tujuan untuk menggerakkan kembali usaha para pelaku usaha termasuk UMKM, pendengar, yang mana kebijakan fiskal punya 3 stimulus ya sebagai pergerakan perubahan, yaitu percepatan belanja pemerintah, relaksasi pajak penghasilan, dan pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui relaksasi APBN ya. Dan pendengar, kami akan membahas selengkapnya mengenai kebijakan pemerintah pusat untuk memulihkan perekonomian di saat pandemi COVID-19. Dan juga seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa nantinya kami akan berikan informasi mengenai 4 pilihan investasi di tengah pandemi corona ataupun di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil ya pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih, tapi jawab dulu. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.

0: Selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, membahas mengenai pemulihan perekonomian Indonesia di mana saat itu sedikit terguncang akibat pandemi COVID-19 ya, jadi ada kontraksinya gitu ya pendengar. Dan kebijakan pemerintah pusat untuk memulihkan perekonomian tadi ada 3, yaitu kebijakan fiskal, 3 stimulus. Yang pertama adalah percepatan belanja pemerintah. Jadi pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat perbendaharaan negara, melaksanakan tender, dan juga mempercepat pencairan belanja bantuan sosial dan transfer ke dana daerah dan desa. Nah, tujuannya pendengar ini untuk mengarahkan supaya bisa cepat juga beradaptasi dengan kebiasaan yang baru secara bertahap dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca pandemi, dan penguatan reformasi juga untuk bisa keluar dari middle income trap. Yang kedua adalah relaksasi pajak penghasilan. Jadi ini pemerintah meringankan besaran pajak dengan menanggung pajak penghasilan pasal 21, pembebasan impor pajak penghasilan yang terdapat pada pasal 22, dan pengurangan pajak penghasilan pasal 25, dan juga pengembalian PPN dipercepat. Nah, relaksasi pajak penghasilan ini juga ditambah dengan simplifikasi dan percepatan proses ekspor impor, di mana diutamakan percepatan ekspor impor ini supaya untuk bisa menyederhanakan dana pengurangan pembatasan ekspor dan impor gitu ya. Dan ketiga ada juga kebijakan pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui relaksasi APBN. Jadi relaksasi APBN ini mempersiapkan defisit yang dapat melampaui 3% dengan tujuan tahun 2023 kemarin akan kembali ke seperti semua level maksimal 3%. Ini juga berkaitan ya pendengar dengan alokasi belanja antar organisasi, antar fungsi, dan juga antar program. Dan kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi dan memulihkan kondisi perekonomian Indonesia pasca pandemi adalah bekerja sama dengan Bank Indonesia atau BI supaya bisa ikut serta dalam mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter dan makro prudensial akomodatif. Tujuannya tentunya untuk bisa mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia dan mendukung upaya pemulihan ekonomi. Lalu kalau berbicara mengenai kontraksi ekonomi, mendengar apa yang harus dilakukan untuk bisa berinvestasi di tengah gonjang-ganjing ekonomi ini ya. Seperti yang sudah terjadi mungkin di tengah pandemi corona saat itu, ada 4 pilihan investasi pendengar yang masih cukup memungkinkan atau tidak terlalu berisiko tinggi gitu ya untuk dilakukan. Yang pertama adalah emas, karena emas dikenal sebagai instrumen investasi yang paling aman dan liquid gitu ya. Meskipun gejolak ekonomi di dunia cukup tinggi, nilai emas ini cenderung stabil jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Yang kedua adalah reksadana, pendengar, yang merupakan wadah pengelolaan dana para investor oleh manajer investasi untuk diinvestasikan kepada pasar modal gitu ya. Di masa pandemi COVID-19 kemarin, salah satu instrumen investasi yang bisa Anda pilih dan aman adalah reksadana pasar uang ya, karena punya resiko yang cenderung terkendali dengan imbal hasil yang optimal. Yang berikutnya adalah SBN atau surat berharga negara, pendengar. Ini adalah surat utang pemerintah kepada masyarakat yang akan dibayarkan pada jangka waktu dan bunga tertentu. Dasarnya seperti itu. Nah, nanti utang ini akan digunakan sebagai modal pembangunan negara. Jadi meskipun ekonomi negara sedang turun gitu ya akibat berbagai macam fenomena, pendengar, negara akan tetap membayar SBN yang telah dibeli dari investor. Oleh karenanya SBN ini jadi salah satu instrumen yang cukup aman untuk dimiliki di tengah gejolak perekonomian. Berikutnya adalah saham, pendengar. Jadi ini untuk yang berani-berani aja gitu ya mengambil resiko tinggi, karena Anda bisa tetap memilih saham sebagai instrumen investasi di tengah pandemi corona ataupun berbagai gejolak ekonomi lainnya, pendengar, karena harga saham yang jatuh ini merupakan momentum yang baik untuk membeli saham. Jadi ketika lagi drop ini sebenarnya waktu yang tepat juga untuk menyerok gitu ya. Tapi ada banyak hal yang perlu Anda perhatikan, pendengar, ketika ingin berinvestasi saham di masa-masa yang sedang tidak menentu, mungkin seperti saat ini. Jadi fundamental perusahaan dan kinerjanya ini juga harus Anda perhatikan gitu ya, bagaimana selama beberapa tahun belakangan, apakah oke, track recordnya apakah kurang oke gitu ya. Dan untuk Anda calon-calon investor yang memilih saham, untuk tetap melakukan diversifikasi ke instrumen lainnya supaya
resikonya jadi lebih kurang atau tidak terlalu tinggi gitu ya. Itu tadi mendengar 4 pilihan investasi yang bisa Anda lakukan atau Anda pilih di tengah pandemi corona kemarin dan juga mungkin gonjang-ganjing perekonomian dunia berikutnya pendengar yang kita nggak tahu ya sampai sekarang mau bagaimana. Jadi pendengar, itu tadi sajian inflasi dan investasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan kembali menyapa Anda dalam sajian berita berjaringan lintas Banjar Nusantara ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara ya 8 edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rikita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore Bang Regita, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya Mada di Banjarmasin kabarnya?
1: Alhamdulillah Banjarmasin hari ini untuk kru yang bertugas sehat awal afiat ya. Tapi untuk cuaca juga masih bergelut ya kita dengan kebakaran hutan dan juga lahan.
0: Wah, semoga cepat pulih ya, dan semoga juga kualitas udara juga semakin membaik untuk di wilayah Banjarmasin.
1: Amin, ya. Amin, baik.
0: Amin. Baik, dari Banjarmasin ada informasi apa pada sore hari ini, Mada?
1: Dari Banjarmasin kita sore ini ada terkait dengan kemarau yang berkepanjangan juga berdampak ya terhadap harga sejumlah komoditas pangan.
0: Baik, silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Berikut selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai.
3: Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga, terutama beras lokal atau beras Banjar dan cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdana Saran mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal tersebut turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Banjarmasin. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir mencapai 30%. Sementara itu, harga telur ayam ras juga terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih relatif terkendali karena berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedangkan pasokan telur ayam ras di Banjarmasin masih terbantu melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar dan Sidrap.
2: Ini komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai. Cabai, kemudian telur ayam juga mengalami pergerakan. Yang paling signifikan selain cabai ini beras. Nah, karena memang di kekeringan ini beberapa wilayah kita selain juga pengaruh intrusi air laut, ini menyebabkan beras kita mutunya kurang baik.
3: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut dirasakan masyarakat. Iin, warga veteran, mengaku harga beras Banjar yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per liter kini naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak hanya beras, Iin juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Sebagai konsumen yang terbiasa mengkonsumsi sambal, kenaikan harga cabai cukup dirasakan dalam pengeluaran sehari-hari.
4: Harga di pasaran tuh kayaknya naik semua deh. Saya tadi ke pasar cari Lombok, naik. Beras naik. Sayur mayur terutama naik juga.
5: Perkiraan mungkin pengaruh apa nih kira-kira?
4: Cuaca kali, kemarau.
3: Berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan RI untuk wilayah Kota Banjarmasin, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan harga pada periode 1 September hingga 3 Oktober 2026. Harga cabai merah keriting tercatat naik dari Rp64.000 menjadi Rp77.500 per kilogram, dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan turut terjadi pada telur ayam ras dari Rp26.250 menjadi Rp27.500 per kilogram, dan daging ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp47.500 per kilogram. Untuk komoditas beras, kenaikan juga terjadi pada beras premium meski relatif lebih rendah dibandingkan beras lokal. Harganya naik dari Rp17.800 menjadi Rp18.000 per kilogram. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Bang Regi tadi Tarakan.
0: Terima kasih Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Reta. Halo, selamat sore Reta.
1: Iya, halo, selamat sore rekan Regita di mana tadi ya?
0: Di Tarakan.
1: Iya, di
0: Kalimantan Utara. Iya, bagaimana kabarnya untuk sore hari ini Reta?
1: Oke, untuk kabarnya untuk hari ini puji Tuhan masih sehat ya, meskipun kondisi di Palangkaraya tentunya tadi sama seperti di Banjarmasin masih bergelut dengan kondisi kabut asap ini.
0: Oke, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk sore hari ini Reta?
1: Ya, baik, dari Palangkaraya ada informasi di mana kabut asap picu peningkatan kasus ISPA dan diare di Palangkaraya.
0: Baik, silakan Reta untuk informasi selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya kasus ISPA dan diare di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Berikut Reno Simaremare melaporkan.
2: Satu hari di
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare yang mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Dokter Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Farida, mengatakan, selama kondisi kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, jumlah pasien ISPA dan diare mengalami peningkatan. Namun, peningkatan paling terlihat terjadi pada kasus ISPA, dengan pasien mulai dari bayi, anak-anak, hingga kelompok lanjut usia.
4: Dari dua penyakit tersebut, ISPA itu yang lebih dominan. Jadi kalau untuk usianya, ISPA dari anak kecil, jadi sekitar dari umur 2 tahun, bahkan biasanya ada juga bayi-bayi pun juga ada gitu yang datang. Sampai usia lansia pun juga ada. Jadi untuk pasien-pasien lansia 65 ke atas pun juga lumayan banyak gitu.
3: Sementara itu, salah seorang warga asal Banjarbaru, Hendrianur, mengatakan, kabut asap di Palangkaraya turut memperparah kondisi batuk yang dialami anggota keluarganya. Ia menyebut, sebelum keluhan batuk sudah ada, namun kondisinya tidak separah saat kabut asap semakin pekat. Hendrianur berharap kabut asap di Palangkaraya dapat segera berakhir.
5: Cuma kalau ulun keluar ini mata aja.
6: Cuaca di Palangkaraya, saya dari Banjarbaru. Karena cuacanya sangat kabutnya luar biasa, tidak ada rasa panas. Karena di Banjarbaru agak kurang kan.
5: Iya.
6: Satu hari di Palangka, langsung batuk sama
5: Berarti sebelumnya belum ada penyakit ini Pak, yang batuk
6: sudah
5: ada.
6: Kalau nggak separah ini.
5: Nggak separah ini akibat asap ini jadi makin parah gitu ya.
3: Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi, dengan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Upaya tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan, terutama bagi bayi dan lansia yang lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Reno Simaremare melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke rekan kami Regita di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Berkat dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, kita menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ribuan peserta Porprov kedua Kalimantan Utara di Malinau akan membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Peran UMKM di sini sangat besar. Sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau.
2: Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Sekitar 4-5 ribu atlet dan official diperkirakan hadir di Malinau selama Porprov Kedua di Kalimantan Utara ini. Setiap hari mereka membutuhkan makanan, laundry, penginapan hingga transportasi. Persiapan pun sudah berjalan. Ketua Harian KONI Malinau Gamaliel Hirungding menyebutkan banyak UMKM yang sudah mendaftar hingga saat ini.
1: Peran UMKM di sini sangat besar. Sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau, sehingga nanti setiap UMKM nanti bisa langsung berkoordinasi dengan kontingen-kontingen dari kabupaten kota untuk penyiapan-penyiapan makanan yang mereka perlukan setiap harinya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Bustan berharap peluang ini tidak hanya dinikmati pelaku usaha Malinau, namun juga pelaku usaha di seluruh Kalimantan Utara.
3: Bukan hanya peralatan ini hajatnya Kabupaten Malinau, ini hajatnya Kaltara. Jadi bisa mungkin juga mengakomodir pelaku UMKM dari Kaltara, baik dari Kabupaten Bulungan, KTT, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan, ini juga bisa mungkin mendapatkan tempat-tempat yang disiapkan. Jadi ini bagian daripada upaya kita, prestasi maju, ekonomi juga rakyat maju, pendapatan masyarakat juga meningkat. Ini harapan kita.
2: Dengan diadakan Porprov 2 Kalimantan Utara, diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RF Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Bayu.
0: Iya Dita, nampaknya suaranya belum terdengar ini.
1: Halo, apakah suara saya sudah terdengar Bayu? Halo.
0: Apakah mungkin terjadi trouble Dita karena masih belum terdengar?
1: Oke, masih belum terdengar ya. Halo, apakah suara saya sudah terdengar Bayu, belum ya?
0: Iya, masih nampaknya masih ada kesalahan teknis ya yang terjadi.
1: Iya. Iya, bagaimana kalau sekarang? Apakah sudah terdengar? Halo. Halo Bayu, apakah sudah terdengar suara kami dari Samarinda? Iya,
0: nampaknya masih belum terdengar ini Dita suaranya ini.
1: Oke. Ya, sambil menunggu ya, Bayu mungkin. Iya. Mungkin ada beberapa kesalahan
0: baik,
1: teknis.
0: Mungkin mendengar kita bisa menuju Nunukan terlebih dahulu dan tentunya lintas Banjar Nusantara ya, kita alihkan menuju ke Nunukan Kalimantan Utara.

0: Berkat dan juga pemirsa dari Nunukan, sore hari ini ada rekan kami, Syasya. Halo, selamat sore Syasya.
1: Selamat sore Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik sore hari ini. Bagaimana Syasya di Nunukan kabarnya?
1: Kabar saya alhamdulillah baik juga, begitu pula dengan rekan yang bertugas.
0: Gimana untuk kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini Syasya?
1: Kalau di Nunukan sore hari ini agak mendung, tapi masih terdampak kabut asap kiriman juga nih Bayu.
0: Berarti sama ya, kurang lebih, Tarakan kurang lebih cuacanya seperti itu. Baik, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Syasya?
1: Dari Nunukan sore hari ini Bayu ada informasi terkait peluang kerja di Nunukan yang kembali terbuka.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Syasya.
1: Terima kasih Bayu yang ada di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, ratusan posisi disiapkan dan pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Laporan selengkapnya bersama Salma Amin.
2: Peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Nunukan kembali terbuka melalui job fair yang digelar pemerintah Kabupaten Nunukan. Hingga saat ini tercatat 9 perusahaan telah mendaftar untuk ikut serta dan menawarkan ratusan lowongan kerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan, kebutuhan tenaga kerja akan ditentukan langsung oleh masing-masing perusahaan sesuai posisi yang tersedia.
3: Ya kan tergantung nanti di situ kan, karena ya tiang kan ditentukan oleh mereka-mereka peserta itu. Ya harapannya sih dengan adanya chopper itu artinya terutama sasarannya kan yang penganggur-penganggur itu kan, artinya tadi di samping kita membuka lewat pelatihan-pelatihan seperti ini supaya ada keterampilannya, juga dibukakan lewat peluang kerjanya seperti itu.
2: Selain membuka akses lebih dekat bagi pencari kerja, job fair ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat jenis keterampilan yang paling dibutuhkan perusahaan.
3: Itulah makanya kan dengan adanya job fair itu kan kita evaluasi itu nanti kan, artinya biasanya seberapa sih yang lowongan kerja seperti apa sih yang disiapkan disediakan oleh teman-teman tadi tenannya itu perusahaan-perusahaan itu, nanti itulah nanti menjadi bahan evaluasi kita, apakah nanti kita juga, kita kan punya BLK tuh, apakah tindak lanjutnya tadi dengan kita membuka pelatihan bla bla bla bla, atau kita mengajukan ke provinsi atau ke pusat kaitannya dengan pelatih ini loh yang dibutuhkan ditunjukkan seperti ini.
2: Suhadi menambahkan pencari kerja juga tidak perlu mendatangi perusahaan satu persatu, khususnya perusahaan yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten Nunukan. Dalam job fair ini proses wawancara dan seleksi dilakukan langsung oleh perusahaan, sementara pemerintah berperan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan dan selanjutnya saya kembalikan ke Bayu yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Syasya dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar, untuk mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami kembali menuju Samarinda Kalimantan Timur.

0: Iya, di sore hari ini pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda ada rekan kami Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Bayu. Bagaimana suaranya, sudah terdengar atau belum sekarang?
0: Oke, sudah clear dan sangat jelas terdengar.
1: Alhamdulillah.
0: Dita, suaranya.
1: Terima kasih, iya. Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini Dita?
1: Kabar kami alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini panas dan masih sedikit berasap, Bayu. Bagaimana dengan Anda di Tarakan?
0: Di Tarakan sore hari ini cuacanya gerimis-gerimis manja nih, dan juga masih ada sedikit asap kiriman ini. Dita.
1: Oke, semoga gerimis-gerimisnya bisa menghapus asap-asap yang tertinggal ya, Bayu ya.
0: Baik, amin. Dita, ada informasi apa sore hari ini untuk Lintas Banjar Nusantara ya?
1: Sore hari ini informasi dari Samarinda terkait Hiswana Migas yang meminta Pemkot Samarinda untuk mengatur antrean SPBU, Bayu.
0: Baik, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, antrean kendaraan di sejumlah SPBU Samarinda hingga meluber ke badan jalan mendorong Hiswana Migas untuk meminta pemerintah kota turut mengatur pola antrean di lapangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Antrean kendaraan di SPBU yang meluber hingga badan jalan menjadi persoalan yang dinilai tidak bisa diselesaikan hanya oleh pengelola SPBU sebab pengaturan kendaraan di luar area pelayanan berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan instansi terkait. Kondisi tersebut mendorong Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana Migas Samarinda meminta pemerintah Kota Samarinda terlibat menentukan pola antrean yang sesuai dengan kondisi masing-masing SPBU. Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda Kartika Rahmawati mengatakan, lembaga penyalur memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan karena perannya berada pada pelayanan penyaluran BBM bersama Pertamina. Sementara pengaturan antrean yang sudah masuk ke badan jalan memerlukan keterlibatan pemerintah.
3: Pada intinya saya dan anggota support apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk mengurai antrean yang selama ini menjadi polemik ya. Mungkin begitu, kita tunggu hasilnya dari pemerintah Kota Samarinda seperti apa, kita sama-sama lakukan dan kita sama-sama jalankan semua aturannya. Kita perlu bersama-sama karena badan jalan sendiri ada diskup, ada aturan penertiban terkait, nah itu harus seperti apa.
2: Menurut Hiswana Migas, pemerintah kota dapat menentukan pola antrean yang menyesuaikan kondisi SPBU dan lingkungan sekitarnya. Salah satu opsi yang pernah diwacanakan adalah penggunaan kupon untuk mengatur konsumen sebelum masuk ke area pengisian. Hiswana Migas Samarinda menyebut sejumlah masukan terkait antrean telah disampaikan kepada pemerintah kota melalui beberapa kali audiensi. Kini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan langkah pemerintah kota dalam menata antrean SPBU agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. RRI Samarinda, Nisar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, Bayu, di Tarakan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Rabu 7 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Bayu pamit undur diri dan juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kembali bersama Anda dalam majalah udara. Kantongan edisi hari ini 7 Oktober 2026. Kebakaran permukiman di Jalan Danau Aji dan Jalan Sultan Alimuddin, Kelurahan Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara, menghanguskan sekitar 75 bangunan warga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kutai Kartanegara, Fida Hurasani, mengatakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kukar mengerahkan 9 armada dan 90 personil untuk memadamkan api hingga proses pendinginan selama sekitar 2 jam. Petugas dibantu BPBD, PDAM, serta relawan. Tiupan angin kencang, padatnya rumah kayu, dan keterbatasan sumber air menjadi kendala pemadaman. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran selama musim kemarau.

0: Bencana gempa bumi tidak bisa diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Wilayah Indonesia sering dilanda gempa karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh karena itu, penting untuk semua pihak memahami mitigasi bencana, khususnya gempa bumi. Bahkan, di beberapa daerah berpotensi mengalami gempa besar dengan kehadiran zona megatrust. Maka dari itu, perlu mengetahui cara merespon jika terjadi bencana gempa. Berikut tips aman saat terjadi gempa. Jika berada di dalam bangunan, lindungilah badan dan kepala dari reruntuhan. Sembunyi di bawah meja, kasur, atau benda keras lainnya. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan, serta cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan. Setelah gempa selesai, dihimbau untuk memeriksa lingkungan sekitar yang mungkin terdampak, seperti kebakaran, kebocoran gas, atau arus pendek. Usahakan tidak berjalan di daerah sekitar gempa, karena kemungkinan akan terjadi gempa susulan.
1: Halo? Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Kembali bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda dalam Majalah Udara. Pemerintah Kota Samarinda berencana memperpanjang status tanggap darurat kekeringan menyusul dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menyebut perpanjangan status diperlukan untuk mengoptimalkan penanganan dampak kekeringan dan titik api di lapangan. Hal tersebut disampaikan saat meninjau penanganan karhutla di kawasan Pelita 8, Kelurahan Sambutan. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan proses administratif perpanjangan status tanggap darurat masih dalam tahap penelaahan setelah masa status sebelumnya berakhir. Pendengar, demikian Majalah Udara Kentongan untuk hari ini, 7 Oktober 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Cuaca terasa semakin panas. Hujan turun tak menentu. Banjir dan kekeringan terjadi di mana-mana. Perubahan iklim itu nyata, dan tanpa kita sadari, kebiasaan sehari-hari pun ikut berperan. Mulai dari hal sederhana, matikan lampu saat tidak digunakan, hemat air, kurangi sampah plastik, tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Aksi kecil hari ini menentukan masa depan bumi esok hari. Perubahan iklim itu nyata, dan aksinya lakukan.

0: Gimana Van? Sudah rata kah?
1: Sudah. Aku sudah.
2: Eh, Mas. Mas, kalau mau pasang reklame jangan dipaku di pohon dong.
0: Lah, emang kenapa ya? Kayaknya enggak ada larangan tuh.
1: Iya. Itu di pohon sebelah ada juga yang pasang dan maku reklame seperti ini.
2: Ya dilarang lah Mas, dan aturannya juga sudah ada, tertuang dalam peraturan daerah.
0: Tapi buktinya kan masih banyak yang pasang iklan reklame dan lainnya dengan memaku di pohon.
2: Nah, justru itulah Mas. Kalau tidak dimulai dari mas-mas ini, lalu siapa lagi? Kan kasihan pohonnya dipaku seperti ini. Terus kan mengganggu keindahan. Coba Mas bayangin, kalau Mas yang jadi pohonnya.
1: Ya juga sih.
2: Nah, sekarang gimana? Banyak nilai positif yang kita peroleh dengan hadirnya pepohonan di sekitar lingkungan. Mulai dari penahanan laju air, penjaga kesuburan tanah, menyaring debu hingga pemasok kebutuhan oksigen adalah manfaat langsung yang kita rasakan. Stop, maku pohon.
3: 97,6 FM
4: Pro 1 RRI Samarinda.
3: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja perusahaan listrik negara atau PLN tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui Turnback Hoax, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor KTP serta nomor Telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Diketahui bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan pada laman resmi rekrutmen.pln.co.id, dan sampai saat ini PLN tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Dengar demikian Cek Fakta.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi suatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang saleh di surga. Maka ia pun bertanya, "Wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi?" Allah menjawab, "Berkat istighfar anakmu bagi dirimu." Hadis riwayat Ahmad.
1: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samar dan Ususnya bagi Anda, kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Quran Surah Al-Quran, ayat Ad-Duha, ayat 1 sampai dengan 11, bersama dengan Ihsanul Ihsan dan Ria Arda.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Wa duha.

Demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu.

Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.

0: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia mendungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk.
1: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136.
2: Bila bersedih, sembunyikan saja masalahmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ringankan beban masalahmu dengan menyembunyikannya. Hadis riwayat Ahmad.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: orang yang beriman. Makanlah di antara rejeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, budaya minum kopi di Indonesia saat ini semakin berkembang dan terus berkembang ya pendengar. Awalnya dari tradisi masyarakat, tapi sekarang jadi bagian dari gaya hidup. Kapan rasanya nggak ada waktu untuk ngopi? Rasanya sekarang selalu akan ada disempet-sempetin untuk ngopi gitu ya pendengar, apalagi anak muda generasi Z gitu ya pendengar, dimana kehidupannya biasanya akan selalu menambahkan kopi sebagai rutinitas wajib yang ada di hari itu. Jadi saat ini kopi tidak hanya dinikmati sebagai minuman aja pendengar, tapi juga menemani aktivitas sosial dan juga kesadaran masyarakat. Dikutip dari laman Kementerian Pertanian, Kementan, kopi punya sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia ya ternyata pendengar. Bahkan kopi sudah berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah. Jadi kopi ini mulai dikenal di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa oleh bangsa Belanda di tahun 1646. Lalu perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat jadi mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Nah dulu pendengar, kopi ini fungsinya sebagai minuman dalam pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah hingga warisan leluhur. Lalu kemudian kebiasaan minum kopi ini semakin populer di Indonesia sejak tahun sekitar 1800-an, karena setiap daerah punya cara berbeda dalam menikmati kopi sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Nah perbedaan tersebut menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa dan karakter yang khas. Salah satu contohnya terlihat melalui kopi Rarobang yang berkembang di Ambon, yang memadukan kopi dengan jahe, kayu manis, cengkeh, serai, dan juga kenari muda. Perkembangan kopi kemudian membawa budaya minum kopi menuju bentuk yang lebih modern sekarang dengan adanya kedai kopi. Jadi kedai kopi jadi tempat masyarakat menikmati minuman sekaligus bertemu dan melakukan berbagai aktivitas. Dan sampai saat ini pendengar, bisnis kopi ini jadinya semakin diminati oleh generasi muda Indonesia, dan perkembangan tersebut menunjukkan perubahan kopi dari sekedar minuman jadi bagian dari gaya hidup ya pendengar. Bahkan sekarang sudah ada kopi artisanal yang berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian konsumen terhadap kualitas dan asal biji kopi. Ini kopi-kopi artisan, biasanya kopi-kopi yang khusus gitu ya pendengar, dijaga pertumbuhannya dari daerah tertentu, dan biasanya punya cara penyajian dan cara pengolahan yang berbeda juga. Jadi penikmat kopi semakin memperhatikan nih proses produksi dan asal kopi yang mereka nikmati. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Mendengar Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, ditaranya ke masih bersama Anda di rangkaian Samarinda sore hari ini ya, pendengar, di hari Rabu sudah mulai masuki malam Kamis, pendengar. Nah, siapa yang mau jalan-jalan di malam Kamis ini, pendengar, karena sepertinya dari kawasan CRM Yamin saat ini kondisi jalanan cukup ramai lancar ya. Mungkin ada satu atau dua di antara Anda yang kendaraannya lalu lalang di depan RRI saat ini ya, pendengar. Ngomong-ngomong, pendengar, ternyata hari ini 7 Oktober juga diperingati Hari Kapas Sedunia. Nah, kalau ngomongin kapas, yang teringat pasti warna putihnya dan biasanya dipakai untuk membersihkan wajah, menutup ataupun membersihkan

luka gitu ya pendengar. Dan biasanya kapas identik dengan sesuatu yang lembut dan berwarna putih. Tapi pendengar, ternyata kapas ini punya beragam warna, nggak cuma warna putih ya pendengar. Ada yang bisa Anda temukan dalam warna coklat, merah, merah karat, hijau. Nah, ini tergantung dari seratnya. Jadi pendengar, kapas ini dikenal sebagai bahan pakaian, tapi ternyata serat kapas tidak selalu berwarna putih. Selama ini kapas putih jadi jenis yang paling sering dilihat gitu ya pendengar di kehidupan sehari-hari. Padahal kapas ini juga bisa tumbuh dengan warna-warna lainnya seperti coklat, merah, merah karat, hingga warna hijau. Kenapa kapas yang kita kenal biasanya berwarna putih? Salah satu alasannya karena kapas putih ini lebih banyak dikembangkan untuk kebutuhan industri tekstil. Jadi informasi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA, kapas berwarna putih ini sudah ada selama berabad-abad lamanya. Namun penggunaannya masih terbatas dibandingkan kapas putih yang umum digunakan untuk membuat kain. Jadi kapas-kapas berwarna alami memang sudah ada dari dulu, cuma memang penggunaannya belum terlalu umum gitu ya pendengar. Nah, warna kapas alam ini biasanya berasal dari zat warna yang terdapat di dalam serat kapas. Jadi beberapa kapas coklat berarti warna tersebut berasal dari senyawa alami yang disebut proanthocyanidin. Kapas berwarna alami juga punya kelebihan karena nggak selalu membutuhkan proses pewarnaan. USDA bahkan menyebut pendengar bahwa kapas bisa mengurangi kebutuhan pemutihan dan pewarnaan dalam pembuatan tekstil. Kalau kapasnya sudah merupakan kapas berwarna alami ya, jadi bukan kapas putih. Nah, meskipun begitu, kapas berwarna alami ini belum banyak digunakan untuk produksi pakaian karena seratnya cenderung lebih pendek dan lemah dibandingkan beberapa jenis kapas putih. Nah, kondisi tersebutlah yang membuat kapas berwarna alami masih punya tantangan untuk diproduksi dalam jumlah besar, sedangkan kapas putih lebih bisa diproduksi dalam jumlah yang besar gitu ya pendengar. Nah, karenanya sampai saat ini para peneliti masih mengembangkan varietas kapas berwarna dengan kualitas serat yang lebih baik. Jadi ada penelitian dari USDA juga yang menemukan bahwa potensi lain dari beberapa jenis kapas coklat ini akan lebih baik dalam menahan panas dan api dibandingkan kapas biasa. Artinya, warna kapas ini tidak hanya berkaitan dengan penampilan seratnya aja, tapi perbedaan warna juga bisa berkaitan dengan sifat tertentu yang mungkin menarik untuk dikembangkan. Nah, Anda udah pernah lihat kapas warna apa aja, ataukah ya sebelum informasi ini Anda hanya tahu kapas cuma berwarna putih ya pendengar? Boleh Anda baca lagi informasinya di laman kami di rri.co.id pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 FM dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat ini Tarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Samarinda sore hari ini. Di Tarania sudah temani Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 19. Sekarang sudah mulai merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya, pendengar. Selanjutnya akan bergantian siaran dengan rekan siar Fira Amalia, pendengar, untuk rangkaian Samarinda Malam. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
2: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
3: Yeah.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
6: Pro 1. Lintas informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah kota Samarinda mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur kawasan strategis. Upaya tersebut dinilai penting di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang turut memengaruhi percepatan pembangunan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Samarinda, Ananta Faturosi, mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur tetap tinggi sementara kondisi keuangan pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan prioritas. Menurut Ananta, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyusun perencanaan secara lebih terarah sehingga pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan paling prioritas. RPIKS diharapkan dapat menjadi instrumen yang membantu pemerintah menentukan program infrastruktur secara bertahap. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
5: Lintas informasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
7: Kilau Pancasila,

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi bersama rekan siar Vira Amalia dan juga Joy yang akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda malam hari ini ya. 7 Oktober 2026 hingga nanti kita merapat di pukul 12 malam, pendengar, tentunya dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk temani aktivitas malam Anda. Dan nantikan juga pendengar, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dan juga berita terkini dari seluruh Indonesia dalam sajian Warta Berita Sentral. Dan tentunya akan ajak Anda juga bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta pada pukul 9 ya, untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional pendengar, dan juga tentunya dengan sajian musik dan informasi hingga nanti kita merapat di pukul 12 malam. Jadi pendengar, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda malam hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik.
0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
5: RRI Samarinda. Pro 1.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Budaya minum kopi di Indonesia berkembang dari tradisi masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup. Kopi tidak hanya dinikmati sebagai minuman, tetapi juga menemani aktivitas sosial dan keseharian masyarakat. Dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, Kementan, kopi memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kopi bahkan telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah. Kopi mulai dikenal di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1646. Perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Dan kopi dahulu berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah hingga warisan leluhur. Kemudian, kebiasaan minum kopi semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an. Dan meskipun mengikuti perkembangan zaman, tradisi minum kopi tetap memiliki nilai sosial bagi masyarakat Indonesia. Budaya tersebut menunjukkan bagaimana kopi dapat menghubungkan tradisi, interaksi sosial, ekonomi, dan gaya hidup. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Inspirasi. Pro 1 FM.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Dalam buku Range, Why Generalist Dream in a Specialist World, David Epstein menantang pandangan tradisional yang sering mengutamakan spesialisasi sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Sebaliknya, ia mempromosikan ide bahwa generalis, mereka yang memiliki beragam keterampilan dan pengalaman di berbagai bidang, memiliki keuntungan yang lebih besar dalam menghadapi kompleksitas dunia yang terus berubah. Epstein membuktikan bahwa dalam banyak konteks, kemampuan untuk berpikir lintas disiplin dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai area seringkali lebih efektif daripada pengetahuan yang terfokus dalam satu bidang sempit. Salah satu argumen utama dalam buku ini adalah bahwa dunia modern penuh dengan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Dalam konteks seperti ini, pendekatan yang melibatkan keterampilan beragam lebih berhasil daripada pendekatan yang sangat terfokus pada suatu area. Epstein menunjukkan bahwa generalis cenderung lebih mampu berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif karena mereka bisa melihat hubungan antar berbagai konsep dan menerapkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, dalam dunia olahraga, Epstein membandingkan dua jenis pendekatan, terutama dalam tenis dan golf. Banyak atlet besar seperti Tiger Woods yang memulai latihan mereka di usia yang sangat muda dan menghabiskan ribuan jam untuk mengasah satu keterampilan khusus. Namun menurut Epstein, pendekatan seperti ini seringkali lebih cocok untuk olahraga dengan aturan yang lebih sederhana dan terstruktur. Sebaliknya, olahraga lain seperti tenis yang melibatkan banyak variabel dan ketidakpastian lebih cocok untuk pemain yang memiliki beragam keterampilan dan pengalaman yang bisa diaplikasikan dalam situasi yang berubah-ubah. Epstein juga membahas bahaya spesialisasi terlalu dini. Ia merujuk pada fenomena 10.000 jam aturan yang populer yang menyarankan bahwa untuk menjadi ahli dalam suatu bidang, seseorang harus berlatih selama 10.000 jam. Namun Epstein menyoroti bahwa aturan ini lebih cocok untuk bidang-bidang yang memiliki pola yang jelas dan mudah diukur, seperti musik klasik atau catur. Di dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat, spesialisasi terlalu dini dapat membatasi kemampuan seseorang untuk beradaptasi atau berpikir kreatif. Dalam konteks seperti ini, menjadi seorang generalis yang menguasai berbagai keterampilan dan bisa beradaptasi dengan cepat lebih memiliki keuntungan. Salah satu poin yang ditekankan Epstein adalah bahwa berpikir lintas disiplin memungkinkan individu untuk mengatasi masalah dengan cara yang lebih efektif. Dengan memiliki berbagai pengalaman dan keterampilan, seorang generalis lebih mungkin untuk melihat solusi yang tidak terduga dan menghubungkan ide-ide dari berbagai bidang. Epstein menyebut ini sebagai kemampuan untuk menggunakan metode berpikir yang lebih fleksibel dan kritis. Sebagai contoh, Epstein menceritakan kisah-kisah dari ilmuwan dan inovator yang melakukan terobosan besar dengan menggabungkan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu contoh terkenal adalah Steve Jobs, yang membawa keahliannya dalam desain, seni, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk revolusioner di Apple. Jobs bukan hanya seorang teknolog, tetapi juga seorang generalis yang memiliki pengetahuan yang luas di luar dunia komputer dan perangkat keras. Meskipun manfaat menjadi generalis jelas, Epstein juga mencatat bahwa masyarakat kita seringkali lebih menghargai spesialisasi di banyak bidang, terutama di pendidikan dan dunia kerja. Terdapat anggapan bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai dengan menjadi seorang ahli dalam satu disiplin tertentu. Namun, dunia yang semakin kompleks dan dinamis membutuhkan kemampuan untuk berpikir secara holistik dan beradaptasi dengan cepat, yang lebih mudah dicapai oleh mereka yang memiliki beragam keterampilan. Secara keseluruhan, Range mengajukan

pesan yang lebih besar. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kreatif, dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai area adalah kunci untuk bertahan dan sukses. Demikian esensi buku berjudul Range, Why Generalists Dream in a Specialist World, karya David Epstein, dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, untuk menjaga kesehatan selama musim hujan dapat dilakukan dengan menerapkan kebiasaan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat bisa memperhatikan pola makan, kebersihan tubuh, serta kondisi lingkungan untuk menjaga kesehatan. Melansir laman Kementerian Kesehatan, Kemenkes, masyarakat perlu menjaga kebersihan dan kesehatan untuk menghindari penyakit selama musim hujan. Beberapa langkah sederhana dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan dan lingkungan tetap bersih. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah mengonsumsi makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Asupan makanan yang baik dapat membantu tubuh tetap bugar selama musim hujan. Selain makanan, kebersihan tangan juga perlu diperhatikan dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat disarankan menghindari menyentuh wajah ketika tangan masih dalam kondisi kotor. Dan kemudian masyarakat perlu menghindari air yang kotor dan kubangan yang terbentuk setelah hujan. Air tersebut dapat menimbulkan risiko influenza, infeksi jamur kulit, hingga kolera. Untuk info tips kesehatan lainnya, Anda dapat baca di rri.co.id.

0: sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama tersebut. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana proses profesionalisme prajurit untuk meningkatkan pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, oh, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem
8: dan kita
7: dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SIPONGI), Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi

0: Russia. Pendengar Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
1: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
2: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
1: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
3: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
1: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
5: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Menteri Armana Tanasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
6: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
5: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
7: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
5: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
4: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada 5 keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
5: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
6: Proses ini memakan waktu cukup lama.
5: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
0: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
8: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
9: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meriah emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
8: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
9: Medali emas perunggu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
8: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya, hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
9: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam rangkaian Samarinda malam hari ini, kembali kami hadirkan kepada Anda mimbar agama Katolik dengan tema Banyak orang terdahulu menjadi yang terakhir dan banyak orang terakhir menjadi yang terdahulu bersama Bapak Yosef Gorontokan.
3: Mimbar Agama.
4: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, S.Pil., M.Pd., dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema kita hari ini adalah banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Untuk itu, marilah kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalannya mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, teranglah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putramu yang Kau kasihi dan kepadanyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Putra Sirak bab 35 ayat 1-12. Barang siapa memenuhi hukum Taurat, mempersembahkan banyak korban, dan orang yang memperhatikan segala perintah menyampaikan korban keselamatan. Orang yang membalas kebaikan, mempersembahkan korban sajian, dan memberikan derma, menyampaikan korban syukur. Yang diderai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan dan menolak kelaliman, merupakan korban penghapusan dosa. Jangan tampil di hadirat Tuhan dengan tangan yang kosong, sebab semuanya wajib menuruti perintah. Persembahan orang jujur melemaki mesbah dan harusnya sampai ke hadapan yang Maha Tinggi. Tuhan berkenan kepada korban orang benar dan ingatnya tidak akan dilupakan. Muliakanlah Tuhan dengan kemurahan dan bungaran di tanganmu janganlah kau sedikitkan. Sertakanlah muka yang beriang dengan

0: segala pemberianmu, dan bagian persepuluhan hendaknya kau kuduskan dengan suka hati. Berikanlah kepada Yang Maha Tinggi berpandangan dengan apa yang Ia berikan kepadamu, dengan murah hati dan sesuai dengan hasil tanganmu. Sebab Dia itu Tuhan pembalas, dan engkau akan dibalasnya dengan 7 lipat. Jangan mencobai menyuap Tuhan, sebab tidak diterimanya, dan janganlah percaya pada korban kelaliman, sebab Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam kitab Sirak bab 35 ayat 4-6, "Jangan tampil di hadirat Tuhan dengan tangan yang kosong, sebab semuanya wajib menurut perintah. Persembahan orang jujur melemaki mesbah, dan harumnya sampai ke hadapan Yang Maha Tinggi. Tuhan berkenan kepada korban orang benar, dan ingatannya tidak akan dilupakan." Kapan kita tampil di hadirat Tuhan? Kita tampil di hadirat Tuhan antara lain ketika kita sedang berdoa atau beribadah, serta pada saat dipanggil Tuhan alias menjelang meninggal dunia. Jangan tampil di hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Itulah yang baik kita renungkan atau refleksikan. Dengan kata lain, kita diharapkan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dan karena hidup kita serta segala sesuatu yang kita miliki, kuasai serta nikmati sampai saat ini adalah anugerah Tuhan. Maka selayaknya sebagai orang yang beriman, kita mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Hidup kita dan segala sesuatu yang kita miliki, kuasai dan kita nikmati ini. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan berarti hidup suci dan benar. Sebagaimana pernah kita janjikan ketika dibaptis, yaitu hanya mengabdi Tuhan saja dan menolak semua godaan setan. Tubuh kita serta segala jenis harta benda atau kekayaan kita pada dasarnya netral, artinya dapat menjadi jalan ke surga atau jalan ke neraka. Dan sebagai orang beriman, kita diharapkan menjadikannya jalan ke surga. Kita berasal dari Tuhan atau dari surga, dan harus kembali kepada Tuhan atau surga. Semoga kita tidak memfungsikan anggota tubuh kita sebagai hamba setan, melainkan sebagai hamba Tuhan. Demikian pula aneka harta benda dan kekayaan. Kita juga diingatkan agar hidup dan ketidakjujur, tidak pernah korupsi atau berbohong. Jujur adalah sikap dan perilaku yang tidak berbohong dan berbuat curang. Kata-kata apa adanya dan berani mengakui kesalahan serta rela berkorban untuk kebenaran. Para pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, dalam Injil yang berharuskan kita dengar tadi mau mengatakan bahwa bila si orang kaya tidak bersedia melepas hartanya untuk mengikuti Yesus, maka para murid telah meninggalkan segala sesuatu demi Yesus. Lalu adakah keuntungan bagi para murid yang telah melakukan semuanya itu? Yesus menjelaskan bahwa segala pengorbanan bagi Tuhan akan dihargai. Mereka yang harus kehilangan sesuatu karena mengikuti Yesus akan menerima balasan berlipat ganda sebagai ganti dari semua kehilangan yang dideritanya. Meski yang kehilangan bersifat fisik atau materi, tetapi kita belum tentu mendapatkan ganti yang serupa demikian. Namun yang ingin Yesus katakan adalah bahwa Tuhan tidak tutup mata terhadap semua itu. Tuhan melihat dan memperhatikan. Dia tidak mengabaikan orang-orang yang telah mengorbankan segala sesuatu demi mengikuti Dia. Maka meski murid-muridnya harus miskin, menderita, terhina dan dianiaya karena Dia, maka akan ditinggikan oleh Allah. Dan karena yang duduk dalam posisi elit di dunia ini dan tidak pernah menghiraukan Kristus, akan menduduki tempat terakhir nantinya. Tidak ada akan pengorbanan bagi sedikitpun bagi mereka yang telah mengkhianati Dia. Pendengar yang berbahagia, pertanyaan para murid kadangkala menjadi pertanyaan kita juga ketika melihat pengorbanan kita dalam pelayanan begitu besar, baik berupa waktu, tenaga, pikiran, maupun harta. Lalu kita membandingkannya dengan orang lain yang kelihatannya sedikit berkorban, tetapi mendapat nama dan penghargaan, bahkan dari apa yang kita lakukan. Mungkin terasa menyakitkan bagi kita, namun jawab Yesus kepada para muridnya memberikan kepastian bahwa Tuhan yang mempunyai pelayanan melihat apa yang kita lakukan, dan Dia menghargai semua itu. Tentu saja kita pun harus menyadari, hendaknya pelayanan yang kita lakukan tidak didasarkan atas banyaknya penghargaan yang akan kita terima dari Allah. Lakukanlah pelayanan kita sebagai wujud ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Dia yang telah mempercayai kita untuk melayani Dia. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya, Yosep Gorantokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. God bless you.
1: Mimbar Agama.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nantikan setelah ini tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta dalam sajian Ruang Rindu Nasional. Malam ini kita akan mendatangkan Julian Dekrita dan dipandu oleh Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail.

menghadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh. Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan tuh deket komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi deket.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa Belitung? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu deket ini sebenarnya deket lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? Enggak, maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Oke. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan, banyak dong kayak gitu ya. Nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam. Diam.
1: Oh ya, ya, ya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan,
1: belakangan
0: ya
1: gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh,
0: bisa jadi jodohnya ya,
1: iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay. Gak
1: baik.
0: Sebentar, bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya, sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh, zamannya Yunisara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan
1: sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio, dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya untuk
0: Yunisara.
1: Prianya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih, di hari ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria.
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh, ya. Jakarta Fair. Oh, iya. Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke, saya tahunya
1: sudah di Kemayoran. Sudah ada festival di situ.
0: Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang
1: nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Iya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede, lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband. Pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti, jadi gabung gitu kita sama-sama kebetulan. Jadi akhirnya deket sama, dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya, seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya. Memang agak ini sih gak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat, sudah inilah alhamdulillah.
0: Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya. 0213440966 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Halo semuanya, itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Gimana kabarnya? Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan
2: deh.
1: Jangan buka-bukaan.
0: Ya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam, Ica. Ica.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya, sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Yeah. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya?
3: Clipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh, jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Kita juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 makanya, Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub,
0: lain.
1: Julian Yakub itu main film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Itu sama di situ, guys. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Lagunya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama tuh.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti
3: puterin. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih. Siap.
2: Lagi galau, Ca ya. Ca lagi galau.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam dong. Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semuanya.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Iya. Siap.
4: Ahmad Irwan, Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan, Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki, sama orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya, iya.
4: Oh, sama kabupaten, Mas Dewiki mah kota. Gitu,
2: betul.
0: Oke.
2: Silakan, ya, Pak
4: selamat
2: Ahmad.
4: Siang.
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kalau dulu kan masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: atau peringatan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia berkarir kan. Sendiri Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Ya.
0: Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas Era di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia?
2: Ya, Julia.
1: Oke.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Udah menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke.
2: Senja bagus banget ya menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Lupa
0: tengah,
5: ya.
0: Siap.
5: Asli Jakarta Kak ya?
1: Iya. Asli Jakarta.
0: Ya, tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya. Tapi di protes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.

0: sukses selalu kak ya.
1: Boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
2: Siap. Oh. Itu aja.
1: Oke, terima kasih ya, Senja.
0: Sedikit kak ya.
2: Boleh. Oh silakan silakan.
0: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire, Kak Immanuel Sambiri, yang selalu.
2: Oke.
0: Okay. Ya, RRI Jakarta aja di udara, begitu juga RRI Nabire di udara.
1: Oke. Okay.
0: Makasih kak.
1: Terima kasih Senja.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
3: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa cincai. Diperbaiki dengan mudah.
3: Jadi enggak capek, Mas.
1: Enggak capek.
2: Seperti itu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang tek langsung dimasukin enggak. Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
3: Dan mau enggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau enggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh, dengerin tuh ya Diva Rock kita.
3: Keseloknya.
2: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
3: Kita yang gede banget.
1: Iya, punya gede banget.
3: Masa kini.
2: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah berapa kali dong.
2: Ya, oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
3: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
3: TPI.
1: Iya, zamannya TPI.
2: Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada Senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
1: Terima kasih, okay. Senja.
2: Sebentar ada WhatsApp.
3: Kita bacain yuk.
2: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117972712. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
3: Ini ada fotonya, lucu sekali.
2: Nah, ini udah kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian De Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
3: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
2: Oke.
3: Ucapkan assalamualaikum.
2: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
3: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
2: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Crita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
3: Gimana?
2: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya, oke. Jadi memang dulu.
2: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang enggak.
3: Udah. Bersolo karir ya Julia.
1: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
2: oke.
1: Ya.
3: Siap, sudah terjawab.
2: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Ibu.
2: Halo, Bu Farida.
3: Ada mau disampaikan ke Bang Julian nih, Bu.
2: Silakan.
4: Selamat malam.
1: Malam.
2: Selamat malam.
4: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Dari Palu. Tabe.
2: Emang Tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
4: Tadi sudah banyak bertanya Ibu Farida, ya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
2: Oke.
3: Oke, nanti akan dijawab.
2: Pernahkah?
4: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
2: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya Bu.
3: Dilaksanakan Bu Farida.
4: Mbak Ica sama

0: Mas Yudi mau kirim salam ya.
1: Boleh, silahkan ya. Tiga orang aja ya, Bu Farida.
0: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Ada Pak Genicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya, dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak itu udah ngucapin selamat belum?
2: Lah sudah kan?
1: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
1: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
1: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
3: Dan penciptanya dong.
1: Dan ada penciptanya ya. Oke. Okay.
2: Adalah Krisinyal ya.
1: Krisinyal. Oh ya. Oh, kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
1: Oh, ya kan
2: ternyata
1: kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
1: Kan kemarin itu sempat ini.
3: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh, gitu ya? Bukannya pembuat video klip
3: ya? Video klip itu sebenarnya
1: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
1: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personil apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: bagian
1: di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso parah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Bang Benny. Joni.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Ya.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga sekali.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Siap.
4: Itu aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas, selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum. Selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan ya.
3: Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah loh.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia, apa judulnya gitu ya?
0: Okay.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi, boleh salam ya?
0: Tiga ya.
5: Ya tiga, kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam itu, NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya Julian de Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda.
0: Iya, pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngono kene. Iya.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita tuh sesama bonek sih.
0: Oh iya iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: kan orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya
0: kan aku seumuran Nanda.
1: Kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, ya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di Sulawesi.
1: Hampir seluruh Indonesia ya.
3: Ya, hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atau Bang.
3: Bukan, maksudnya bukan provinsinya ya, di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya. Enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau keturunan musik gitu.
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama. Iya, iya, iya. Ngerti iya. Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, kan, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak bandara, ya? Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada
1: jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Emang kalau kau Mas Yudin
0: kenapa?
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta
3: Dua Kali Kesungguhan, sama Untukmu Sahabat. Di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Oke. Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit.
3: Lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit. Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama ya, enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada
0: penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya
1: kan tadi.
0: Oh iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya, Mas. Tunggu yang undang kan.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada juga Mas Yudi. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
6: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
6: Okay. kakeknya
1: Julian sama kakeknya.
0: Dan rasanya
1: adalah kakek. Bener kan Teh?
6: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
6: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
6: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
6: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam Teteh Gelis.
6: Kumaha damah.
3: Aduh pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damah apa dong jawabannya?
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana kan Teh? Gimana Teh?
6: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru
3: tadi. Udah ya?
6: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa Bang. Apa tuh?
6: Nah, waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
6: Take one.
1: nanti dijawab
0: ya Teh ya.
6: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
6: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu
3: aku, pernah menunggu,
0: pernah menunggu
3: Teteh, pernah menungguku,
6: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Mantap nanti malam
1: deh. Mantap ini Teh.
3: Diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih.
6: Ya, pas sukses deh untuk
3: Amin
6: yang
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
6: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
6: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
6: Buat produser Ruang Rindu Yudi Ismail. Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
6: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
6: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
0: Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon lo.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Purnamasari,
1: iya,
7: cintaku
1: Oma
7: padamu
1: takkan berubah.
7: Yudi Ismail alias Koko.
0: Ya, kemana aja sih? Nggak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
7: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
7: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Teh?
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
7: Oke. Selamat malam, Bang Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
7: Iya, Dekrit presiden ya.
3: Iya.
7: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
7: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
7: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
7: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
7: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan?
3: Semua ditanyain ya. Oke.
7: Iya dong, dok. Tadi kan dengar katanya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabumuli.
3: Oke.
7: Gimana yuk? Ya.
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Israel. Ya,
7: mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacarlah itu kita.
7: Lama-lama pajar lah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
7: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi lagi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa
0: okay.
7: Gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
7: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, ya. Amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin,
0: amin. Ya.
3: Makasih Ayu.
7: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
7: Kirim salam ya.
1: Siap.
7: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
7: Iya, soalnya tadi ada kedengaran tewan-tewan gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
7: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama tewan?
0: Wah, ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
0: Siap.
7: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, amin, amin. Sama-sama.
7: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilaksanakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
0: Oh, okay.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: ya. Ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Mas
1: Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ngitungin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini masih di panggung atau di mana?
0: Ya, ya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
3: Ada
1: ya?
3: Matador ya.
1: Ada
0: matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi panitia. Pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu
1: Gak pernah lupa.
0: Seiring bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh. Kalau kita nyanyi ya boleh. Apa
1: kalau
3: sih ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Hafal dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau taekwondo?
3: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan?
3: Iya ya kan?
1: Apalagi dia anak juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Ini perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya,
1: ditungguin
0: aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Dari siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat lagu. Malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa,
0: oh, Elsa NTT. Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, Tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar de Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya betul ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa
3: cintaku
1: yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Woi, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Semangat selalu Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soalnya Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini. Pasti.
1: Terima kasih Elsa.
2: Silakan
1: tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah, itu ya.
0: Dan yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Terima kasih Elsa. Lanjut kita kemana dulu, kembali ada Bu Fatmawati. Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi saya dengar pernah ke Manado ya, ke Sulawesi Utara ya. Saya penasaran kira-kira tanggal berapa ya itu. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado, Ibu Ike. Apa kabar Ibu Ike Darsono Mamuaya? Tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana. Juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa
2: Mas Julian?
1: Waktu itu
4: tahun, kalau
1: Manggung dulu.
4: Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an
2: ya. Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya
2: itu sama Melvis ya. Atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang enggak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudahlah. Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: proyek ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan proyek berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya
1: silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ayu. Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama Julian masih sebagai host?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian, dan saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Udirektur.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung, ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: aja. Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Ini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Oke.
4: Siap. Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di
4: kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya betul Bang Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik lagi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado, dan juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya, punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salah
0: Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya.
2: Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada waalaikumsalam, dari salam kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya jadi dari tadi ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Kok tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu.
1: Sama Sarwana.
2: Aras
1: itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya, jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Oh belum nanti, pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pun nama Sari, pura-pura nggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
2: Oke, yang mau dengerin di ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform
2: ada. Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian. De Krita itu udah langsung kebuka semua dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Ju.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Enggak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein wis itu tuh wir Mas.
0: Sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: 107.6 FM.
1: Pro 1 RRI.

Prosat RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, kembali temani Anda pendengar Prosat RRI Samarinda dengan sajian musik dan informasi tentunya untuk temani Anda hingga nanti kita merapat di pukul 12 malam ya. Tentunya masih bersama rekan siar Vira Amelia dan juga rekan siar Joy. Informasi pendengar datang dari band legendaris yaitu Kodaline yang resmi merilis album studio kelima sekaligus terakhir mereka, yaitu We Were Only Young pada hari Jumat 2 Oktober 2026 lalu, di mana album tersebut menjadi penutup ya perjalanan grup asal Irlandia yang telah bermusik lebih dari satu dekade. Di mana pendengar album ini dirilis melalui Concord Records dan menghadirkan 12 lagu dengan tema pertumbuhan, cinta, hubungan, serta perpisahan. Salah satu lagu yang mendapat perhatian adalah All I Ever Need Is You yang menampilkan karakter balada khas Kodaline ya. We Were Only Young pendengar dibuka dengan We Will Save You Now dan ditutup melalui lagu The One For Me. Sementara itu All I Ever Need Is You menjadi salah satu lagu yang menonjolkan kekuatan vokal dan aransemen akustik dari grup musik Kodaline. Kodaline pendengar menyebut album ini sebagai bab terakhir perjalanan mereka setelah lebih dari 10 tahun bersama. Keputusan tersebut sebelumnya diumumkan sebagai bagian dari rencana perpisahan grup setelah menyelesaikan album kelima. Bagi Kodaline, We Were Only Young menjadi cara untuk menutup perjalanan dengan karya yang reflektif dan penuh harapan. Dan album ini sekaligus menjadi bentuk penghargaan kepada penggemar yang telah mendampingi perjalanan musik mereka sejak awal.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lamanya.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi selanjutnya datang dari musisi Indonesia yaitu Adrian Khalif yang kembali menghadirkan single terbaru berjudul Kita Yang Mesra melalui Emotion Entertainment. Lagu tersebut mengangkat kisah hubungan yang perlahan berubah dan membuat seseorang mempertanyakan kembali kehangatan di antara pasangan. Lagu Kita Yang Mesra diproduseri oleh Randy Pandugo dan ditulis bersama Iqbal Siregar, Randy Pandugo, Adrian Khalif, serta Muhammad Kamga. Liriknya menggambarkan kegelisahan seseorang yang merindukan kehangatan hubungan seperti saat pertama kali bersama. Perubahan dalam hubungan menjadi inti cerita yang disampaikan Adrian melalui lagu tersebut. Kerinduan tidak hanya ditujukan kepada pasangan, tetapi juga terhadap perasaan dan kedekatan yang pernah hadir di antara keduanya. Menurut Adrian, kondisi tersebut membuat seseorang merindukan versi hubungan yang pernah dijalani pada masa awal. Ia berharap lagu ini dapat mengajak pendengar kembali mengingat perasaan ketika pertama kali jatuh cinta kepada pasangan. Untuk informasi dari dunia hiburan terkini juga Anda dapat baca di laman kami di rri.co.id.

Sudah bukan rahasia lagi jika emas adalah jenis logam mulia yang paling digemari masyarakat karena dianggap aman dan minim resiko dengan pergerakan harga yang dinamis. Lalu, apa yang menyebabkan harga emas bisa naik turun? Berbagai situasi yang terjadi sekeliling seperti politik, ekonomi, krisis, resesi, atau perang adalah salah satu pemicu naik dan turunnya harga emas. Saat terjadi krisis atau perang, biasanya harga emas akan melonjak naik. Hukum penawaran dan permintaan juga berlaku pada emas. Lebih besar permintaan emas ketimbang penawarannya, harga logam mulia naik. Sebaliknya, harganya akan turun apabila penawaran lebih besar daripada permintaan. Harga emas juga sangat tergantung dari kebijakan moneter yang diambil Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang menaikkan atau menurunkan suku bunga. Kalau The Fed menurunkan suku bunga, emas berpotensi naik harganya karena dolar menjadi tidak menarik sebagai pilihan investasi. Begitu sebaliknya, inflasi yang membuat harga-harga barang semakin naik juga berdampak pada harga emas. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin mahal pula harga emas. Harga emas dalam negeri mengacu pada harga emas internasional yang dikonversi dari dolar Amerika Serikat ke mata uang rupiah. Oleh karenanya, harga emas sangat dipengaruhi oleh pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, maka harga emas lokal menguat atau tinggi. Sebaliknya, bila nilai tukar rupiah menguat, maka harga emas lokal cenderung turun.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, setelah 8 tahun menanti, penyanyi Gloria Jessica bersama musisi dan pencipta lagu Adi Govinda akhirnya merilis lagu album perdana bertajuk Blue yang merangkum 11 cerita tentang patah hati, kehilangan, penantian, hingga proses mengikhlaskan. Album tersebut resmi dirilis Jumat 2 Oktober 2026 di seluruh platform musik digital. Pada hari yang sama juga, Gloria Jessica dan Ade Govinda meluncurkan video klip lagu Timpang yang menjadi title track album melalui kanal YouTube Ade Nurulianto. Blue mengambil inspirasi dari ungkapan Feeling Blue yang menggambarkan perasaan sedih dan murung. Melalui 11 lagu di dalamnya, Gloria dan Ade menghadirkan beragam sisi perjalanan emosional seseorang ketika menghadapi persoalan cinta. Melalui album ini, Ade berharap Blue dapat menjadi teman bagi pendengar yang sedang menghadapi patah hati. Sementara Gloria berharap karya tersebut dapat menemani pendengar dalam berbagai fase kehidupan dan mengingatkan bahwa setiap orang layak mencintai, dicintai, serta merasakan kebahagiaan secara utuh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
3: Room 1 RRI Samarinda.

Samarinda, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari siaran malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan program 1 RRI Samarinda sejak rangkaian Samarinda pagi hingga rangkaian Samarinda malam hari ini. Tentunya untuk temani hari Rabu Anda ya. Dan pendengar, tentunya kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat dan api kompor telah dimatikan guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya Fira Amalia dan juga rekan Coyito pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, salam sehat selalu, selamat malam dan sampai jumpa.

0: kendaraan listrik ilegal yang sering dijumpai, yaitu mengambil listrik langsung dari tiang untuk keperluan berdagang, penerangan jalan, bahkan terkadang untuk mengaliri listrik rumah. Tahukah Anda, tindakan menyambung listrik secara ilegal ini sangat berbahaya karena arusnya tidak terukur dan bisa menyebabkan korsleting, bahkan bisa terbakar. Selain itu, kabel yang digunakan untuk mengambil listrik secara ilegal juga tidak standar, sehingga menyebabkan kebocoran arus listrik karena kabel yang rapuh, tanpa isolasi, dan terkelupas. Kebocoran arus listrik juga mengakibatkan masyarakat tersetrum apabila menyentuhnya. Selain mengancam keselamatan jiwa dan kebakaran, penggunaan listrik secara ilegal juga merupakan sebuah pelanggaran.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam sebuah perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia dalam kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kaki kita. Setiap hembusan napas, detak jantung, dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu. Tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Tetapi tidak jarang setiap kita berbeda dalam menyikapinya. Ada yang berjuang untuk melewatinya dengan membunuh waktu. Tapi tidak sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang ia punya. Lalu, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Pendengar, melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Sesaat lagi pemancar kami, gelombang 246 meter MW, AM 11.15 kHz serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siaran Vira Amalia dan Joyto mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali hadir menyapa Anda di mana saja Anda berada di edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan dan juga keberkahan kepada kita semua sehingga dapat memulai aktivitas dengan hati yang lapang dan juga penuh optimisme. Kami akan terus hadir menemani Anda dengan beragam sajian informasi, inspirasi dan juga hiburan serta edukasi yang bermanfaat sepanjang pagi hingga siang nanti. Pagi ini kami akan awali dengan sajian musik religi, tepat nanti pada pukul 5:30 kami akan hadir dalam program Mutiara Pagi yang menghadirkan tausiah bertema Kiat-kiat Merawat Hidayah bersama Ustadz Haji Muhammad Alwan dari Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf MUI Kalimantan Timur. Sebuah tema yang mengajak kita memahami bahwa cinta kepada Allah juga diwujudkan melalui ketaatan. Selanjutnya pendengarmu, pada pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali temani Anda pendengar melalui Samarinda pagi ini dengan berbagai sajian informasi aktual, inspiratif dan juga beragam sajian menarik untuk mengawali aktivitas masyarakat Kalimantan Timur. Memasuki pukul 7, jangan lewatkan buletin berita pagi daerah yang akan menyajikan rangkuman berita-berita terkini dari Samarinda, Kalimantan Timur serta berbagai perkembangan penting yang perlu Anda ketahui. Usai buletin berita, Samarinda pagi kembali kami hadir hingga pukul 8 dan menghadirkan informasi, inspirasi dan juga kebersamaan yang akan menemani perjalanan pagi Anda. Kemudian pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 dari Samarinda akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menyampaikan warta berita. Selepas itu, pukul 8:30 kami akan hadirkan informasi kebencanaan, menyampaikan perkembangan situasi kebencanaan dan informasi kesiapsiagaan dari Pusdalop BPBD Kalimantan Timur. Dan selanjutnya Anda juga akan dapat mengikuti program opini publik Selamat Pagi Kalimantan Timur SPK yang akan mengangkat berbagai isu aktual menjadi ruang dialog bersama masyarakat. Dan pendengar, pukul 9 jangan lewatkan dialog interaktif Halo Kaltim yang pagi ini akan mengangkat tema Menata Kaltim untuk Generasi Emas, menghadirkan narasumber dari Kepala Bapeda Kalimantan Timur dan juga akademisi dan pakar ekonomi pembangunan. Baik pendengar, selamat menikmati seluruh rangkaian program kami hanya di Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM. Dan kita awali kebersamaan kita pagi ini dengan sajian musik religi. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Saptoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Saptoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar, ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Saptoyo-Saptoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Riwayat Tabrani.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.

segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani. Harta jika hanya dimakan maka akan menjadi kotoran. Jika hanya disimpan maka bisa jadi rebutan. Jika diinfakan maka akan digantikan yang lebih baik. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surah Sabah ayat 39.

dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar, inilah Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini kita sudah masuk pada pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya pendengar, kami akan segera hadir dalam program Mutiara Pagi.

0: 1
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kembali kami hadir dalam sajian Tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Ya, tema kita pendengar pada pagi hari ini adalah kiat-kiat merawat hidayah. Ya, mendapatkan hidayah adalah sebuah karunia yang luar biasa ya. Namun hidayah bukan sesuatu yang cukup hanya kita syukuri ketika mendapatkannya. Hidayah juga perlu dijaga, dirawat, dan terus dipupuk agar tetap tumbuh dalam hati dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam perjalanan kehidupan, manusia bisa mengalami perubahan. Keimanan bisa naik dan turun. Semangat beribadah bisa kuat pada satu waktu, tetapi bisa pula melemah pada waktu yang lain. Nah, karena itu pendengar, kita perlu mengetahui bagaimana caranya agar hidayah yang Allah berikan kepada kita tidak hanya hadir sesaat, tetapi terus menjadi cahaya yang membimbing langkah kita. Untuk mengulas hal ini lebih dalam pendengar, sudah bersama kita melalui jalur telepon WA narasumber kita, Bapak Ustadz Haji Muhammad Alwan, Wakil Ketua Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf atau LP2M Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Timur. Kita sapa selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fadil.
2: Iya, apa kabar pagi hari ini Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti kita akan undang Anda juga untuk berpartisipasi seperti biasa di dua jalur telepon di 736566, 743495, dan untuk jalur WA kami persilakan untuk Anda untuk mengirimkan pesan singkat nanti ya, karena jalur telepon WA kita gunakan untuk narasumber kita. Namun Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Namun sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi, kita akan mendengarkan dulu tausiah kita pada pagi hari ini dengan tema kita kiat-kiat merawat hidayah. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini, silakan Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Maka seharusnya kita sebagai hamba Allah yang tahu diri, setelah mendapatkan petunjuk hidayah yang mengantarkan kita bisa berislam, yang dengan Islam ini sebagai modal kita untuk bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka seharusnya kita harus pandai mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berawal daripada rasa syukur kita atas hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita termotivasi untuk merawat hidayah itu agar senantiasa terus hidayah itu mengiringi perjalanan hidup kita. Jangan sampai hidayah yang Allah berikan kepada kita ini sirna karena kita tidak mampu atau tidak pandai bersyukur dan tidak pandai merawat hidayah itu. Karena hidayah itu yang membuat kita beriman. Sementara iman itu adalah yazid wa yankus. Frekuensi iman itu kadang-kadang naik melejit, tetapi juga kadang-kadang jatuh, tersungkur. Oleh karena itu, mari kita pertahankan, bahkan sampai kelak nanti ketika kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah itu terus menyertai kita. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat yang ketujuh ayat 43. Wa qulu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka orang-orang ahli surga itu mengucapkan ketika ia masuki pintu surga itu, yang diucapkan adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi hadana, yang telah menunjukkan kami lihada, terhadap surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan sungguh kami tidak akan mendapatkan petunjuk, laula an hadanallah, jikalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Di hidayah ini terus kita pelihara sampai ketika kita masuk surga pun, kita ingat kepada Allah atas anugerah yang terbesar ini, sehingga mengantarkan kita insya Allah mudah-mudahan kita masuk di dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan tentang kiat-kiat merawat hidayah, perlu saya sampaikan tentang macam-macam hidayah. Menurut Muhammad Abdu dalam tafsir Al-Manar, beliau menjelaskan ada lima kategori yang termasuk hidayah. Yang pertama ada hidayah al-wijdan atau hidayah ilham. Hidayah ini diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, tidak saja manusia, tetapi juga makhluk yang lain, hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk Allah diberikan hidayah. Hidayah di sini adalah ilham atau kelebihan. Allah berfirman, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapa sebetulnya Tuhan kalian itu wahai Musa? Karena saat itu Musa ditemani oleh saudaranya Nabi Harun. Karena apa? Saat itu Fir'aun mengakui akan kehebatan Nabi Musa. Setiap pertanyaan dijawabnya dengan argumentatif, sehingga mematahkan pengakuan daripada Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan yang lebih hebat, Tapi begitu melihat argumentasi Musa menyampaikan tentang ketuhanan, tentang keesaan Allah, tentang maha kuasanya Allah, sampai ia terkagum-kagum, siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa dan Nabi Harun tentunya. Apa kata Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu summa huda. Tuhan kami adalah Tuhan Allah. Allah siapa? Allah yang memberikan, yang menciptakan setiap

RAM-nya supaya apa merasa kehangatan yang ada dalam endapan dalam telur tadi. Itu semua adalah merupakan hidayah atau kelebihan yang Allah berikan secara umum kepada seluruh makhluknya. Yang kedua adalah ada hidayah al-hawas, yaitu panca indera. Alhamdulillah manusia diberi panca indera dan juga diberi akal. Sebenarnya dengan panca indera dan akal ini mampu manusia ini menjadi hamba yang bisa mensyukuri atas karunia Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah menjadikan kamu, mengeluarkan dari ibu kamu, dari rahim ibumu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Allah bekali dengan panca indera pendengaran, penglihatan, hati nurani dan akal pikiran. Dengan semua ini, la'allakum tashkurun, engkau diharapkan bisa bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian selanjutnya adalah hidayah yang berupa ad-din, yaitu agama. Agama di dunia ini banyak. Dan alhamdulillah Allah berikan pilihan yang tepat bagi orang yang beriman, yaitu dinul Islam, agama Islam. Dan yang kelima adalah hidayah yang berupa taufik, pertolongan Allah, dan ditunjukkan dengan apa kemudahan kita untuk mengakui adanya Allah, mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, sehingga kita dengan sukarela, dengan kesadaran mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan mengakui Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk hidayah yang ada dalam hati kita ini terus bersemi, pertama, kiat-kiat itu adalah kita rajin untuk berdoa. Minimal orang mukmin, orang Islam dalam sehari semalam mohon kiranya Allah memberikan petunjuk kepada kita jalan yang benar minimal 17 kali. Karena di antara rukun daripada sholat itu adalah baca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Berilah hidayah kepada kami untuk bisa mengetahui jalan yang benar. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Hidayah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun sebagai orang yang mendapat kepercayaan, mendapat amanah sebagai nabi dan rasul yang memberikan penerangan, penjelasan tentang risalah Islamiyah, basyiran wa nadhiran,

0: Nabi tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang diajaknya. Ini terbukti. Pamannya tidak mau mengakui Nabi sebagai utusan Allah. Dia tidak beriman kepada Allah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau wahai Muhammad tidak bisa dan tidak mampu engkau memberikan hidayah meski kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Dia Maha mengetahui siapa orang-orang yang layak untuk mendapatkan hidayah petunjuk. Masyiral muslimin rahimakumullah, doa yang diajarkan Nabi salah satunya untuk berdoa agar kiranya Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan serta segala yang apa merusak daripada perbuatan amal kami. Wal ghina dan kekayaan. Kekayaan di sini adalah lebih pada kekayaan hati. Al ghina, ghina nafs. Kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa. Yang kedua, kiat-kiat untuk merawat hidayah itu adalah mujahadah. Berusaha, berjuang dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini untuk mengekspresikan ajaran Islam, baik yang berdimensi vertikal hablu minallah yang sifatnya ritual maupun yang berdimensi sosial. Jadi kesungguhan kita berjihad untuk mengekspresikan ajaran Islam ini termasuk cara untuk merawat agar hidayah itu tidak lepas daripada diri kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami berikan petunjuk untuk menapaki jalan-jalan kami. Al-Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 69. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya adalah tilawah, membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca, tapi juga mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Termasuk adalah menjaga kesucian akidah kita dari segala perbuatan syirik, takhayul bid'ah, dan khurafat. Dan terus kita belajar, belajar, dan belajar untuk menambah ilmu untuk menyadari akan pentingnya ilmu itu dalam mengamalkan nilai-nilai Islam di tengah-tengah kehidupan. Firman Allah, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Huwa dialah Allah alladzi ba'atsa, yang telah mengutus, fil ummiyina rasulan, seorang rasul yang ummi, minhum, dari mereka. Apa yang disampaikan rasul? Yang pertama adalah yatslu alaihim ayatihi. Rasul sampaikan ayat-ayat Allah. Kita rajin untuk membaca tilawah Al-Quran. Tapi ingat, tidak berhenti sampai di situ. Kita perlu mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran itu. Afala yatatabbaruna Al-Quran am ala kulubi akfaliha. Ya. Am ala kulubi akfaluha. Apakah tidak engkau mentadaburi Al-Quran, menghayati, memahami, meresapi daripada bacaan Al-Quran itu? Am ala kulubi akfaluha, atau kamu terkunci hatimu karena tidak mau memahami isi daripada kandungan Al-Quran. Wa yuzakkihi, mencucikan hati. Bagaimana mencucikannya ini? Kita jaga agar hati ini jangan sampai terhinggapi penyakit-penyakit kotor. Apa itu sifat hasud? Sifat benci ketika ada orang lain mendapatkan satu kenikmatan dan berusaha kenikmatan itu sirna dari orang tersebut. Ini sifat hasud, ini sangat bahaya, ma'asyiral muslimin. Digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang hasud itu amalnya akan hilang bagaikan kayu bakar yang dimakan oleh api. Iyyakum wal hasada, kata Nabi, jauhi oleh makan sifat hasud. Fa innal hasada yakulun narul khotoba, karena sifat hasud itu memakan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala daripada perbuatan amal kita seperti api memakan kayu bakar. Termasuk adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, terus belajar dan belajar. Selanjutnya, untuk merawat hidayah itu adalah mencari sahabat yang baik. Bukan kita tidak boleh bergaul, bertemu dengan orang-orang yang pendosa. Sekiranya kita mampu untuk bisa memberikan tausiah nasihat kepada orang-orang yang pendosa, dekati dia, berikan pencerahan, penjelasan, agar dia sadar akan akibat dosa yang ia lakukan. Tetapi kalau sekiranya kita tidak mampu untuk merubahnya, malah justru kita yang akan terpengaruh, maka jauhi. Kenapa? Karena agama seseorang itu bisa lihat daripada siapa teman. Kalau temannya mayoritas adalah pemabuk, maka tunggu waktu kita untuk ikut mengkonsumsi narkoba atau minum-minuman keras. Kalau kita bergaul dengan para pezina, teman kita banyak yang berzina, kemudian kita berteman akrab dengan mereka hari-hari dan kita tidak bisa merubahnya, maka tunggu saatnya kita akan apa? Ikut daripada kebiasaan mereka itu. Al mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadun agama seseorang itu bisa dilihat dari siapa temannya. Selanjutnya adalah kita menambah ilmu, baik itu ilmu yang sifatnya agama maupun ilmu yang sifatnya umum. Karena apa? Karena untuk menapaki jalan kehidupan ini, kita perlu kemudahan, kita perlu ketenangan. Maka tidak hanya ilmu agama saja yang kita kaji, yang kita pelajari, ilmu yang sifatnya dunia pun yang memudahkan kita untuk mengarungi kehidupan ini, itu juga harus kita pelajari. Dalam sebuah hadis, ada yang mengatakan hadis, yang mengatakan adalah ucapan daripada Imam Ali, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebahagiaan, kesuksesan kehidupan di dunia, hendaklah engkau pelajari ilmu. Itu juga ingin kebahagiaan, kesuksesan di akhirat juga dengan ilmu. Dan siapa yang ingin menguasai keduanya, dunia dan akhirat, maka juga dengan ilmu. Termasuk selain kita berusaha yang demikian tadi, kita harus menjaga jangan sampai hidayah itu tidak bertambah. Karena itu kita perlu menjaga penghalang-penghalang hidayah itu. Di antaranya penghalang-penghalang itu ketika seseorang taklid buta mengikuti ucapan orang tanpa mengetahui konteksnya. Bapak Ibu, para kaum muslimin yang budiman, kita perhatikan orang-orang Islam yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak tahu sumber daripada amalan-amalan itu, tetapi mereka mengamalkannya yang dianggap itu adalah tradisi atau apalah. Contoh, ada di Jawa tradisi lempar-lempar nasi. Nasi digenggam, dilempar. Saling melempar antara satu desa dengan desa sebelah. Melempar kue yang namanya apem. Alasannya apa? Ini tradisi nenek moyang kamu. Nah, arti akhirnya apa? Orang yang berakal sehat ikut-ikutan. Itu termasuk yang menghalangi hidayah. Barangkali ini mengingat waktu kita cukupkan sekian, kita lanjutkan dengan dialog interaktif dan insya Allah nanti kita tambah lebih signifikan lagi penjelasan-penjelasan jika ada waktu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, banyak orang yang memahami cinta sebagai perasaan kepada sesama manusia, namun dalam Islam memang cinta yang tertinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pendengar, dari tausiah tadi kita sudah dapat memahami dari tema kita pada pagi hari ini, yaitu apa yang sudah disajikan, ya kiat-kiat dalam hidayah.
2: Merawat baik, hidayah. Iya.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dua jalur telepon kami buka untuk Anda, dan juga di jalur WhatsApp dapat Anda gunakan untuk pesan singkat. Sementara di kanal YouTube Anda bisa mengirimkan komentar Anda. Kami akan kembali setelah yang jeda berikut ini, tetap bersama kami.
3: Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari, dan Dia membentangkan tangannya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.

Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menuduhkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Hajj ayat 37.

0: Pro 1 Samarinda.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di sajian atau siang mutiara pagi, kiat-kiat merawat hidayah bersama narasumber kita yang sudah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini, Bapak Ustadz Haji Muhammad Alwan. Kita sapa di jalur telepon yang sudah menunggu, Pak Ustadz. Selamat pagi, assalamualaikum Madari. Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum Madari. Halo, selamat pagi Madari.
2: Iya Mas Fadil, waalaikumsalam.
1: Oke baik, silakan Pak Nano.
2: Ya Ustaz, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak.
2: Ya Ustaz, Mas Fadil, saya mencermati yang diuraikan Ustaz itu berkaitan dengan apa ya, hidayah ya. Jadi hidayah itu kan ujar Ustaz hak prerogatif Allah gitu ya. Tapi kan kita boleh berusaha Ustaz. Terus seperti kiat-kiatnya yang diutarakan, apa kiat-kiat kita agar kita ini mendapatkan, terus kita bisa memelihara hidayah itu. Karena ada orang kesan gini Ustaz, nah, katakanlah dia ada isolat, wah aku tunggu hidayah dulu, kadang-kadang orang muda kayak gitu. Jadi gimana kesan-kesan seperti ini gitu. Makasih Mas Fadil.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano yang ada di Samarinda. Ya karena hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap berusaha. Lalu apa kiat-kiat agar kita bisa tetap merawat hidayah ini, Pak Ustadz? Bisa ditanggapi dulu dari Pak Nano di Samarinda, Pak Ustadz.
3: Iya. Saya ilustrasikan seperti begini. Ada orang yang naik sebuah kapal, kapalnya pecah di tengah lautan. Kemudian terapung-apung. Ada dua pilihan di situ. Ada papan yang di situ ada emas 10 kilo di kaki papan itu. Satunya papan yang kosong. Kalau kita naiki pada papan yang berisi emas yang 10 kilo tadi, maka tenggelam karena papannya tidak besar. Apa yang kita pilih dalam keadaan seperti itu? Pasti kita memilih papan yang besar yang tidak ada emasnya. Karena saat itu kita tidak perlu hal-hal yang sifatnya duniawi. Yang kita perlukan adalah keselamatan nyawa kita. Akhirnya kita menaiki papan itu. Dalam satu malam kegelapan, tidak tahu di mana tepian ini, di mana pantai yang terdekat. Akhirnya dia melihat pelita dalam satu kampung, situ ada lampu. Nah, setelah melihat di situ ada pelita, ada penerang, ada lampu, dia berusaha dengan sekuat sisa-sisa tenaganya itu untuk menuju kepada pelita yang ia lihat. Seperti itulah gambaran orang-orang yang menginginkan sebuah hidayah. Adalah kemampuan kita untuk berusaha meraih hidayah itu. Dan syukur-syukur ada orang yang memberikan penjelasan basyiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira tentang adanya kehidupan di akhirat nanti, ada surga. Dan nadhiro, memberikan peringatan adanya kehidupan di akhirat nanti yang apa, balasan bagi orang-orang yang tidak melakukan amal kebajikan. Sehingga dia lebih terpacu lagi. Jadi yang pertama adalah kesadaran kita. Tidakkah kita ini apa bersaing dengan waktu. Kita belum tahu. Bisa jadi pagi ini kita masih bisa mendengar di RRI Pro 1 ini. Tetapi sesaat kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam perintah Allah untuk mendapatkan hidayah ada kesungguhan kita di dalam menapaki jalan-jalan yang menuju kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh menapaki jalan-jalan kami, jalan yang menuju Allah, maka Allah akan memberikan hidayahnya untuk memudahkan menuju jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berkali ini yang bisa kami sampaikan kepada Pak Nano, pendengar setia ya.
1: Iya, baik ya, Pak Ustaz.
3: Kajian Pak Nano selalu ada.
1: Amin. Baik Pak Ustaz, di kanal YouTube ada juga yang sudah mengirimkan pertanyaannya Pak Ustaz, dari Pak Jaini, Ahmad Jaini ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Saya punya kawan di sekolah yang non muslim dan sering berkawan dan berdiskusi dengan kawan tersebut. Bagaimana caranya Pak Ustadz untuk mengajaknya supaya mendapatkan hidayah? Terima kasih. Ini dari Pak Ahmad Jaini. Dan sebelum kita tangkapi Pak Ustadz, kita coba terima lagi di jalur telepon ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Bung Fadel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud di Samarinda, apa kabar Pak?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Daud.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud Samarinda.
1: Iya.
0: Ya, sehat ya Ustaz. Pertanyaan begini ya, dalam riwayat cara baginda Rasul itu salat asar dengan sahabat, mereka belum beranjak pulang ya, selagi duduk di Baitullah. Ketika itu muncul seorang laki-laki yang berpakaian putih ya Ustaz, dengan rambut yang hitam, menghampiri baginda Rasulullah, memberikan salam. Kemudian laki itu duduk di hadapan baginda Rasulullah, lututnya itu dengan lutut baginda Rasulullah bertemu itu, maksudnya di dalam riwayatnya ini Rasul. Laki itu bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, ini sahabat heran, orang semua pakai panggil Rasulullah, dia memanggil Muhammad ya. Dia tanya itu tiga hal, maksudnya pertama, apakah itu Muhammad Islam, Islam itu apa, itu Islam, apa itu Islam? Ini pertanyaan maksudnya, apakah itu imam, apakah itu Islam, apakah itu Islam? Setelah baginda Rasulullah menjawab, laki itu meninggalkan baginda Rasulullah. Para sahabat bertanya, baginda Rasulullah siapakah gerangan itu orang? Dia memanggil Muhammad bukan baginda Rasulullah ya. Tapi tersenyum baginda Rasulullah itu, itulah malaikat Jibril menampakkan wujudnya. Mungkin penjelasan pertanyaan Jibril kepada Rasulullah itu, apakah itu iman, apakah itu Islam, apakah itu Islam ini. Demikian
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud yang ada di M Said Samarinda ya. Baik Pak Ustadz, yang tadi yang di kanal YouTube yang sudah bertanya tadi Pak Ahmad Jaini, bisa ditangkapi dulu Pak Ustadz ini, karena beliau katanya punya kawan di sekolah yang non muslim ya, dan sering berkawan dan berdiskusi dengan kawan tersebut. Nah bagaimana caranya untuk mengajaknya supaya mendapatkan hidayah? Terima kasih Pak Ustadz, silakan Pak.
3: Iya, berkaitan dengan masalah bagaimana kita cara berkomunikasi, berdakwah, memberikan tausiah kepada siapa saja, baik yang sudah muslim maupun yang belum Islam. Dalam satu firman Allah yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu dalam kamus besar bahasa Indonesia sebut di situ adalah dengan cara bijaksana. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan itu jangan sampai menyakitkan. Tetapi justru apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang membuat dia senang, menarik. Karena argumentatif, penjelasan-penjelasan itu bisa diterima secara akal yang sehat. Termasuk bil hikmah di sini adalah berdakwah dengan menyadari, mengetahui kemampuan siapa orang yang kita dakwah itu. Jangan orang yang sedang sakit gigi kemudian kita ceramahi, jelas dia akan marah. Kalau kita datang ke satu tempat kemudian orang itu sakit, kita perhatikan sakitnya itu, kita tanya, kemudian kita kasih solusi, kita doakan supaya penyakitnya hilang. Ketika hatinya ini sudah tertarik dengan akhlak kita, baru kita ceramahi. Ya selama ini kan tidak. Para ulama kita, mohon maaf, datang satu tempat, ke satu desa, kemampuannya hanya ceramah saja. Sementara orang-orang yang misionaris, mereka datang tidak dengan ceramah, tetapi mereka dengan membawa sesuatu yang menyenangkan mereka. Nah, itu cara termasuk wajadilhum billati ya aksan. Ajaklah diskusi mereka dengan cara yang baik. Ketika mereka mengajukan berbagai pertanyaan dan mengajak diskusi, ya kita diskusi dengan baik. Jangan malah kita menjustifikasi, oh kamu kafir, kamu neraka. Itu kan ucapan-ucapan yang tidak bisa menarik simpatik. Ya, jadi itu kiat-kiat untuk berdakwah kepada yang non-muslim.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk Pak Ahmad Jenny. Dan berikutnya Pak Ustadz, ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Daud, Pak Ustadz, ini mengenai pertanyaan orang yang berjubah, sosok yang berjubah yang tiba-tiba katanya mendatangi Rasulullah dan bertanya, memanggil nama dengan nama Muhammad, apakah itu imam iman, apakah itu Islam? Ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Daud, ini bisa ditanggapi dulu Pak Ustadz.
3: Iya, terima kasih. Berkaitan dengan dalam suatu hadis itu dikisahkan panjang. Jadi lelaki yang bertanya tadi adalah malaikat Jibril dengan wujud manusia, kemudian bertanya mahwal Islam. Nabi menjelaskan Islam itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, yaitu mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian waqimu sholata, mendirikan sholat, wa atu zakata, wa syawma ramadhan, wa hijjul baiti man istata'a ilahi sabila. Menjelaskan tentang rukun Islam, kemudian menjelaskan rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, termasuk iman kepada qada-qada, iman kepada hari kiamat. Jadi 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Kemudian tanya tentang masalah ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha Kanaka tarohu. Ihsan itu ialah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Artinya apa? Penekanannya ihsan itu bagaimana kita berbuat sesuatu yang sesuatu itu betul-betul yang terbaik, karena kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkali ini dulu yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Untuk Pak Daud ya, yang ada di MZ Samarinda. Di jalur WhatsApp Pak Ustaz, ada juga Pak Joni di Kota Raja Tenggarong. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana tanda-tanda spesifik orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan apakah suatu saat nanti hidayah itu akan hilang dari orang yang pernah mendapatkannya? Terima kasih Pak Ustaz, dari Pak Joni di Tenggarong.
3: Iya, bisa diulang lagi tadi.
1: Iya, bagaimanakah tanda-tanda spesifik orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan apakah suatu saat nanti hidayah itu akan hilang dari orang yang pernah mendapatkannya? Terima kasih, dari Pak Joni di Tenggarong, Pak Ustaz.
3: Iya, ciri-ciri daripada orang-orang yang mendapatkan hidayah itu, dia menunjukkan sikap perbuatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum dia tahu sesuatu, mungkin bisa jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan itu karena dia tidak tahu. Tapi ketika dia tahu dengan hidayah Allah itu, dia berusaha untuk melaksanakan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Katakanlah seperti orang yang menaiki kendaraan di jalan. Dia tidak tahu bahwa di situ adalah tempat dilarang parkir. Dia sering berparkir di situ, padahal di situ tempat lalu lintas berjalan huruf pikunya para pengendara lain sehingga mengganggunya. Nah, setelah ia tahu bahwa itu adalah sebuah larangan, akhirnya dia tidak menaruh kendaraan berparkir di tempat itu. Selain karena memang ada tanda larangan, dia menyadari bahwa di situ akan mengganggu orang-orang yang berlalu lintas melewati jalan itu. Nah, jadi orang yang mendapatkan hidayah, dia berusaha dalam hidupnya untuk melakukan yang terbaik. Jangan sampai apa yang ia lakukan itu mengundang kemarahan Allah, termasuk mengundang tidak simpatiknya orang-orang di sekitar kita. Dan hidayah itu bisa jadi apa hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena perbuatan kita yang seringkali kadang-kadang tidak menggunakan akal pikiran kita sendiri yang waras ini. Satu contoh, ya di masyarakat lah, ketika acara-acara ritual harus mengorbankan binatang, tidak dengan cara menyembelih yang apa memperhatikan tentang peri kebinatangan, malah justru kita tombak, kita sakiti binatang itu, alasannya karena adat yang memang mengendaki demikian. Adat itu kita yang menciptakan, artinya manusia yang ciptakan. Mengingatkan hal yang ketika waktu itu Sungai Nil, sebelum Islam masuk ke sana, itu ada tradisi untuk mengorbankan seorang gadis yang tercantik dibenamkan di dalam Sungai Nil itu supaya air Sungai Nil ini normal mengalir, bisa apa membawa kemaslahatan orang-orang yang ada di situ. Akhirnya apa? Tradisi yang tidak manusiawi itu dirubah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Surat ini sebagai pengganti daripada gadis cantik yang mau dikurbankan. Surat ini tenggelamkan kepada Sungai Nil. Akhirnya apa? Sungai ini, Nil ini mengalir. Airnya secara normal, tidak sampai melimpah yang banjir, ya, banjir bandang, dan juga apa tidak surut. Ah, tradisi-tradisi yang semacam ini perlu kita luruskan. Kenapa? Termasuk yang menghalangi daripada hidayah itu ketika seseorang taklid mengikuti apa yang mereka katakan, padahal seringkali mereka itu tidak mengetahui permasalahannya. Yang dalam Al-Quran disebut, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamu. Ketika mereka diajak supaya mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, apa kata mereka? Cukup kami mengikuti nenek-nenek moyang kami, meskipun nenek moyang mereka tidak mendapatkan petunjuk, tidak tahu tentang manfaat apa yang ia kerjakan. Oleh karena itu, taklid buta ini, yang kata orang Madura norok bontek, ya, mengikuti apa yang diucapkan tidak mengetahui konteksnya apa atau sebab apa dia melakukan. Barangkali ini yang bisa disampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kita sudah di segmen akhir Pak Ustadz. Bisa disampaikan kesimpulan atau intisari dari tausiah kita pada pagi hari ini, sekaligus ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan Pak.
3: Iya, intisari daripada kiat-kiat merawat hidayah ini, hidayah ada anugerah terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Maka berbahagialah kita yang termasuk orang istimewa menjadi pilihan Allah. Dengan hidayah ini kita bisa melaksanakan kehidupan ini dengan lebih baik daripada orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk hidayah. Karena dengan sikap kita menunjukkan yang terbaik adalah langkah kita untuk apa dakwah secara tidak langsung, dan kita rawat hidayah ini minimal dengan doa, dan kita praktekkan dengan amal-amal soleh, dan kita jauhkan dari segala perbuatan yang bisa merusak daripada hidayah itu. Perkara ini yang bisa kami sampaikan, kita akhiri dengan berdoa. Allahumma ij'al istima'an hadza istima'ar rahmah waghfirlana qona ba'dahu istighfar rahmah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di pagi hari ini pertemuan yang membawa rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang membawa rahmat, yaitu kesadaran kita akan pentingnya hidayah dan merawatnya sampai kita insya Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali ini, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan pada hari. Semoga hidayah yang Allah berikan kepada kita tidak hanya menjadi cahaya yang menarik yang hati, tetapi juga menjadi kekuatan yang mengarahkan setiap langkah, perkataan, dan juga perbuatan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan memberikan tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu dan selamat menjalankan aktivitas hari ini Pak Ustadz. Mohon izin pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini sajian tausiah di edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Saya M. Padil ditemani rekan Nopem Budi, ucap terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya sudah siap ya menyambut berbagai aktivitas di edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dan bagi Anda yang pagi ini mungkin tengah bersiap-siap untuk berangkat bekerja ya, mengantarkan anak sekolah, kuliah, berdagang, menjalankan usaha, maupun melakukan berbagai aktivitas lainnya, ya, pastikan semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Dan sebelum melangkah kaki keluar rumah pendengar, coba periksa kembali barang-barang yang Anda bawa. Ya, mungkin siapa tahu ada yang tertinggal ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan sampai ada yang tertinggal hanya karena terburu-buru mengejar waktu. Dan yang tidak kalah penting, pendengar, sebelum meninggalkan rumah, pastikan juga situasi dalam rumah sudah benar-benar aman ya. Lampu-lampu yang tidak diperlukan sudah dimatikan. Keran-keran air juga sudah ditutup dengan baik. Periksa kembali peralatan elektronik yang tidak digunakan dan juga pastikan semuanya dalam kondisi aman. Kemudian satu hal yang wajib dipastikan semua secara bersama-sama ya. Terutama sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, adakah kompor dan juga peralatan masak? Pastikan kompor sudah benar-benar dimatikan dan tidak ada peralatan masak yang masih menyala atau berpotensi menimbulkan bahaya. Ya, jangan biarkan rasa terburu-buru membuat kita lupa terhadap hal-hal kecil yang justru sangat penting. Nah, pendengar, setelah semua dipastikan aman, barulah kita berangkat menjalankan aktivitas. Dan perlu diingat, pendengar, perjalanan pagi ini bukan soal siapa yang paling cepat sampai ya, tetapi siapa yang bisa sampai dengan selamat. Untuk Anda yang menggunakan kendaraan, nah, mari selalu penuhi aturan lalu lintas, gunakan perlengkapan keselamatan, dan jangan memaksakan diri ketika kondisi tubuh kurang fit. Ya, tetap tenang, tetap waspada, dan semoga perjalanan Anda pagi ini lancar sampai tujuan. Selamat beraktivitas, pendengar Pro 1 Samarinda. Semoga Kamis hari ini membawa semangat, keberkahan, dan banyak hal baik untuk kita semua. Kami hadir untuk Anda, pendengar, di rangkaian Samarinda Pagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami sapa Anda di suasana pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap atau mungkin sudah dalam perjalanan menuju aktivitas Anda pada hari ini ya. Ya, mudah-mudahan cuaca hari ini juga bersahabat dan mendukung segala aktivitas kita hari ini, dan terutama juga situasi musim kemarau ini tidak menambah dan juga tidak akan berdampak pada suasana dan tidak akan menimbulkan berbagai bahaya-bahaya yang dapat merugikan kita ya. Untuk itu mari kita jaga tetap untuk keamanan dan kondusivitas lingkungan kita. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk edisi hari ini pendengar, perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di edisi Kamis 8 Oktober sudah dirilis oleh Badan Meteorologi Klimatologi yang menyampaikan perakiran cuaca bersama Lintang Alia yang mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Kalimantan secara umum pendengar, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir, Palangkaraya berkabut, Banjarmasin udara kabur, sementara Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Nah, untuk wilayah Kalimantan Timur yang diprediksi BMKG turun hujan pada edisi hari ini, sebagaimana perkiraan dari cuaca BMKG di sejumlah wilayah Kalimantan Timur ya, yang menunjukkan kondisi yang berbeda-beda. Dari 10 kabupaten kota yang tercantum dalam perkiraan, sebagian wilayah diprediksi mengalami hujan ringan, sementara daerah lainnya berada dalam kondisi udara kabur. Ya, 4 wilayah diperkirakan mengalami hujan ringan pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, yaitu Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu. Sementara 6 wilayah lainnya diprediksi mengalami udara kabur, seperti Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Data perakiraan tersebut mencakup dari kondisi cuaca, rentang suhu udara, serta kelembapan relatif di masing-masing wilayah. Dan pada hari ini pendengar, rentang suhu terendah berada di 23 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi mencapai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada rentang 44 hingga 99% bergantung pada wilayah-wilayah lainnya. Dan berdasarkan data perakiraan, 4 daerah di Kalimantan Timur yang berpotensi mengalami hujan ringan pada hari ini ya, yaitu di Kabupaten Berau ini diperkirakan mengalami hujan ringan. Lalu di Kabupaten Kutai Barat juga masuk dalam daftar wilayah diprediksi mengalami hujan ringan. Sementara untuk wilayah lain seperti di Kabupaten Kutai Timur ini diperkirakan mengalami hujan ringan, dan untuk Kabupaten Mahakam Ulu diperkirakan juga mengalami hujan ringan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana. Kami masih akan hadirkan sajian informasi lainnya untuk Anda, dan terutama untuk Anda nanti yang akan menyimak informasi-informasi yang sudah dihimpun bersama reporter kami di Kalimantan Timur. Jangan lewatkan sajian informasi dalam Buletin Berita Pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.

0: Bapak turun kerja dulu ya, Mak.
1: Iya, Pak. Hati-hati.
0: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
2: Allahu Akbar.
1: Astaga, nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
3: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir untuk penyampaian berita pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Kamis 8 Oktober 2026.
2: Selama Januari 2026 sampai dengan hari ini, total sudah 9 orang yang kita deportasi dengan kasus salah menggunakan visa.
3: 6.500 per kilo. Jadi itu GKP, gabah kering panen. Jadi yang baru panen dari sawah-sawah ini, itu kita beli langsung 6.500.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Muhammad Fadel.

0: Kecelakaan maut di Gunung Soruk, Kabupaten Kutai Barat pada Selasa 6 Oktober lalu menjadi perhatian warga terhadap keselamatan jalan. Warga meminta pembersihan semak di kawasan Bukit Lantuk serta perbaikan jalan rusak. Berikut laporan Deni Kartikasari.
1: Warga Kutai Barat meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional membersihkan semak belukar di sisi kiri dan kanan jalan kawasan Bukit Lantuk untuk meningkatkan jarak pandang pengendara dan mencegah kecelakaan. Hal tersebut disampaikan Sarnesius, warga Kutai Barat dalam program Halo RRI, menyusul kecelakaan maut di Gunung Soruk, Kutai Barat yang terjadi pada Selasa 6 Oktober 2026. Menurutnya, pembersihan semak sangat penting, terutama bagi kendaraan bermuatan berat agar jarak pandang lebih baik dan risiko kecelakaan dapat dikurangi.
2: Supaya di Bukit Lantuk itu kalau bisa dibersihkan sisi kiri kanan jalan. Nah, sehingga jarak pandang itu bisa terlihat karena baik kebanyakan mereka-mereka kakak itu memantau itu apalagi bermuatan berat. Itu jadi kami berharap ya kalau bisa juga karena di Kutai Barat ini sebagian truk-truk juga pakai radio. Yeah. Radio HP, jadi ada komunikasi-komunikasi itu antar kendaraan-kendaraan.
1: Selain itu, ia juga meminta pemerintah menangani kerusakan infrastruktur jalan yang dinilai dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Sarnesius berharap perbaikan jalan dan pembersihan semak dapat segera dilakukan sehingga keselamatan pengendara lebih terjamin dan korban kecelakaan dapat ditekan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan mencatat sebanyak 9 warga negara asing atau WNA telah dideportasi sepanjang Januari hingga Oktober lalu. Seluruh tindakan tegas ini diambil akibat adanya pelanggaran hukum keimigrasian. Berikut laporan selengkapnya bersama Apriani Guntur.
3: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan mencatat sebanyak 9 warga negara asing atau WNA telah dideportasi sepanjang Januari hingga Oktober lalu. Seluruh tindakan tegas ini diambil akibat adanya pelanggaran hukum keimigrasian. Mayoritas pelanggaran yang ditemukan di lapangan didominasi oleh penyalahgunaan jenis visa serta kasus masa tinggal yang telah habis atau overstay. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kasih Intel Dakim Kantor Imigrasi Balikpapan Doni Purwoko Hadi Sandra Dewa menjelaskan, saat ini tercatat ada sekitar 997 WNA yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Balikpapan. Angka tersebut mencakup pemegang kitas, kitab, serta izin tinggal kunjungan bisnis dan investasi.
4: Baik, selama Januari 2026 sampai dengan hari ini, total sudah 9 orang yang kita deportasi dengan kasus penyalahgunaan izin tinggal, salah menggunakan visa, terus kemudian juga overstay atau melampaui izin tinggalnya dan tidak diperpanjang, tidak mampu, otomatis kita deportasi. Intinya kami juga selalu melakukan kegiatan pengawasan ya dalam rangka mengecek di lapangan apakah izin tinggal yang diberikan sudah sesuai dengan kegiatan ini.
3: Dalam proses penegakan hukum tersebut, mayoritas WNA bersikap kooperatif saat akan dipulangkan ke negara asalnya. Pihak imigrasi menegaskan keberhasilan penindakan ini merupakan bukti nyata dari pengawasan lapangan yang konsisten guna memaksimalkan pengawasan di tengah keterbatasan personil. Pihaknya meminta kontribusi aktif dari warga sekitar untuk melaporkan keberadaan orang asing di lingkungan mereka. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Bulog Kaltim Tara beli gabah petani Rp6.500 per kilogram untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah dan mendukung penyerapan hasil panen lokal Kalimantan Timur. Berikut laporan Rizky Multianata.
5: Perumbulog kantor wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memanfaatkan hasil panen sawah di Kalimantan Timur dengan membeli gabah kering panen atau GKP yang langsung dari petani seharga Rp6.500 per kilogramnya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung petani sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan pangan pemerintah. Kepada RRI, Kepala Pimpinan Wilayah Perumbulog Kanwil Kaltim Utara, Musadin Said mengatakan, gabah yang baru dipanen dari sawah petani dibeli langsung dengan harga tersebut. Selanjutnya, gabah dikeringkan melalui dukungan petani dan bulog hingga mencapai kadar air yang dipersyaratkan untuk penyimpanan. Musadin Said menjelaskan, proses pengeringan menjadi tahapan penting sebelum gabah diolah menjadi beras dan disimpan sebagai cadangan pangan. Kadar air gabah perlu diturunkan hingga sekitar 14% agar kualitasnya terjaga selama penyimpanan. Menurut pimpinan wilayah Perum Bulog Kaltim Kaltara, Nusadin Said, penyerapan gabah tersebut tidak semata berorientasi pada kegiatan bisnis maupun komersial. Pembelian dilakukan untuk mendukung pengadaan cadangan pangan pemerintah sehingga ketersediaan beras dapat dijaga sesuai dengan kebutuhan.
6: 1.500 per kilo. Jadi itu GKP, gabah kering panen. Jadi yang baru panen dari sawah-sawah ini itu kita beli langsung 6.500, nanti kita dibantu oleh petani ataupun bulog untuk mengeringkan seperti itu. Karena perlu dikeringkan dulu untuk mencapai kadar 14% sebelum dia dijadikan beras. Karena kan kenapa 14% dia bisa simpannya cukup lama, karena ini kan untuk cadangan pangan ya. Jadi bukan untuk yang apa bisnis atau komersil yang langsung dijual seperti itu.
5: Melalui program penyerapan hasil panen ini, Bulog Kaltim Tara berupaya memanfaatkan produksi pertanian lokal sekaligus memberikan kepastian penyerapan bagi para petani. Dengan demikian, hasil panen diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda mendorong sinergi dengan pelaku usaha melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI guna mengantisipasi tren penurunan okupansi hotel yang terjadi sepanjang 2026. Berikut laporan Julfikar Ali.
7: Keberadaan hotel dan restoran dinilai berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat citra Samarinda sebagai kota jasa. Pemerintah Kota Samarinda mendorong sinergi dengan pelaku usaha melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan sektor hotel dan restoran tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal tersebut disampaikan Andi Harun saat pelantikan pengurus PHRI Kota Samarinda periode 2026 hingga 2031 di salah satu hotel di Samarinda, Rabu 7 Oktober 2026. Menurut Andi, keberadaan hotel juga turut membentuk standar keramahan atau hospitality di sebuah kota.
8: Nah, dengan adanya hotel baik bintang non bintang, restoran itu menambah hospitality kota. Nah, karena ia menjadi bagian dari hospitality kota, tolong kebersihannya dijaga supaya tamu kita betah. Keamanannya, CCTV-nya harus ada. Sekarang zaman udah berubah. Zaman udah berubah dan sistem keamanan itu salah satu di antara fitur yang paling vital adalah CCTV. Karena orang merasa aman, oh ini ada CCTV-nya, kita nginep di sini. Ya, hospitality yang bagus itu tidak harus mewah, mahal, tapi selama standarnya terpenuhi, insya Allah nanti pelanggannya, customer-nya akan bertambah.
7: Selain itu, Pemkot Samarinda mendorong penggunaan produk air minum dalam kemasan lokal sama kuah untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai ekonomi sektor perhotelan. Andi Harun menegaskan Pemkot Samarinda akan menjaga iklim usaha melalui kemudahan pelayanan tanpa menambah beban pelaku usaha. Ia juga meminta PHRI terus bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat sektor perhotelan, restoran, tenaga kerja, dan UMKM di Samarinda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Fida Hurasani, mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Berikut laporan Yo Panda.
9: Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan AM Alimudin Gang 1 RT 33 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kabupaten Kukar mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah dan pemukiman di tengah kondisi musim kemarau. Kepala Dinas Damkarmat Kukar Fida Hurasani mengatakan, kondisi cuaca kering perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran, terutama yang bersumber dari aktivitas rumah tangga. Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi kondisi alam berupa musim kemarau yang dapat diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun. Karena itu, kewaspadaan terhadap berbagai sumber pemicu kebakaran perlu dilakukan sejak dari lingkungan rumah masing-masing.
10: Kita menghadapi situasi alam seperti ini, yang kata orang itu musim kemarau, musim kering, dampak dari El Nino yang mungkin bertahan sampai di November, bahkan ada mengatakan, pakar-pakar itu mengatakan sampai di awal tahun. Nah, kita berharap dan tidak pernah berhenti untuk menyampaikan ini untuk meningkatkan kehati-hatian. Tadi saya sudah sampaikan dua ancaman yang tidak pernah hilang di dalam ancaman kebakaran pemukiman itu ada dua. Yang pertama listrik, yang kedua api dapur. Nah ini harus kita waspadai. Satu-satu cara adalah peningkatan kewaspadaan dan kesadaran kita terhadap bahaya ini. Bagaimana kita memperhatikan peralatan listrik kita secara normal, secara wajar, dan kehati-hatian pada saat kita menggunakan pengisian daya dan segala macam ya yang berkaitan dengan listrik. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi kesadaran kita tentang api dapur, api kompor pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari memasak. Ya, itu yang sering terjadi, dan kami berharap kembali kepada kita, keteledoran kita ini berdampak akan membawa akibat yang luar biasa kepada lingkungan kita, tetangga kita, segala macam ya. Jadi jangan sampai situasi-situasi ini menjadi permasalahan yang saling menyalahkan.
9: Fida berharap masyarakat lebih disiplin memeriksa kondisi peralatan listrik serta memastikan api kompor benar-benar aman ketika selesai digunakan. Kewaspadaan itu harus ditingkatkan. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Kota Samarinda memiliki posisi strategis dalam pengembangan kawasan perkotaan Kalimantan Timur karena keterkaitannya dengan Ibu Kota Nusantara IKN. Posisi tersebut menjadi salah satu dasar penyusunan rencana pembangunan infrastruktur kawasan strategis atau RPX perkotaan Samarinda. Pelaksana tugas Direktur Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Dani Kusuma, mengatakan Samarinda dalam konsep Tri City IKN diarahkan menjadi pusat pendidikan, manufaktur, transformasi energi, serta perdagangan dan jasa berskala regional hingga nasional. Menurut Dani, peran tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan yang membutuhkan dukungan infrastruktur terpadu, berkelanjutan dan adaptif. Pengembangan juga mencakup industri kreatif dan hilirisasi non-migas dengan mempertimbangkan keterkaitan antar kawasan. RPX Perkotaan Samarinda diharapkan menjadi instrumen untuk mensinergikan pembangunan melalui arah pembangunan dan pengembangan, strategi kawasan, prioritas penanganan, dan keterpaduan program. Yayasan Speak Indonesia mengembangkan panduan komunikasi Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR untuk memperkuat edukasi rehabilitasi mangrove di tingkat masyarakat Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan Sela Depa.
11: Tim Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi atau Speak Indonesia memperkenalkan Toolkit Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR untuk membantu pendamping desa menyampaikan informasi program rehabilitasi mangrove kepada masyarakat dengan mudah dipahami. Pengenalan toolkit tersebut menjadi bagian dari rangkaian pelatihan strategi komunikasi dan pembekalan yang berlangsung pada 6 hingga 7 Oktober 2026 di Samarinda. Pemateri sekaligus stakeholder engagement dari Speak Indonesia, Ermadi Amsula, menjelaskan, buku tersebut memuat pertanyaan yang sering muncul di masyarakat beserta jawaban yang dapat menjadi acuan bagi pendamping desa. Selain panduan tanya-jawab, Toolkit M4CR juga mencakup panduan komunikasi berbasis komunitas, keterlibatan media, dan komunikasi krisis yang bisa menjadi rujukan tidak hanya bagi pendamping desa, tapi juga para mitra.
12: Nama bukunya lebih dekat dengan M4CR, jadi di situ berisi panduan tentang pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Jadi di situ ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Supaya Bapak Ibu sekalian ini, kalau ada pertanyaan seperti itu, ada jawabannya sifatnya tersistem. Jadi bukan berdasarkan persepsi masing-masing. Namun, panduan-panduan ini tidak mengganti petunjuk teknis atau juknis yang sudah ada. Ini hanya sekedar pembantu.
11: Ermadi mengungkapkan, dokumen toolkit dibagi menjadi dua bagian, yaitu gambaran umum M4CR dan konteks lokal. Bagian gambaran umum menjelaskan seluk-beluk program secara menyeluruh, sedangkan konteks lokal memuat isu yang berkaitan dengan kondisi di Kalimantan Timur. Sementara itu, pelaksana penguatan kapasitas Speak Indonesia Muhammad Arbi Halim menambahkan, toolkit tersebut masih dalam tahap pengembangan sehingga pihaknya tetap memerlukan masukan dari peserta untuk menyempurnakan isi dan penerapannya.
12: Jadi tetap membuka ruang untuk mendapatkan perbaikan dan penerapan panduan. Jadi senanti itu masukan teman-teman, hasil diskusi kita, hasil pengkajian pengalaman masing-masing, nanti kita bisa rekam jejaknya sehingga nanti ini akan menjadi masukan untuk dilakukan perbaikan atau penambahan-penambahan terkait hal-hal yang belum kita dapatkan di lapangan.
11: Setelah proses penyempurnaan selesai dan dokumen mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan, toolkit direncanakan diterbitkan dan didistribusikan ke 4 provinsi wilayah pelaksanaan M4CR, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Seladiva, melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kecelakaan maut di Gunung Soro, Kabupaten Kutai Barat pada Selasa 6 Oktober lalu menjadi perhatian warga terhadap keselamatan jalan. Warga meminta pembersihan semak di kawasan Bukit Lantuk serta perbaikan jalan rusak. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan mencatat sebanyak 9 warga negara asing atau WNA telah dideportasi sepanjang Januari hingga Oktober lalu. Seluruh tindakan tegas ini diambil akibat adanya pelanggaran hukum keimigrasian. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Fadil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Alexa tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang lukul seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda pagi ini ya. Kami sapa Anda kembali, selamat pagi untuk Anda yang saat ini sudah memulai aktivitas atau yang masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan juga hadirkan ya informasi-informasi update dan juga kami undang Anda untuk berbagi informasi, terutama untuk Anda saat ini yang mungkin dalam perjalanan menemukan informasi penting yang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita. Silakan bisa mengirimkan melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811-5544-976. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur ini belum sepenuhnya terintegrasi ya. Di tengah kualitas udara yang memburuk dan juga ancaman kekeringan yang masih berlangsung, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, meminta seluruh instansi bergerak dalam satu komando. Rudi menilai penanganan negar hutan selama ini masih berjalan sektoral. Kondisi tersebut harus diubah dengan memperkuat koordinasi, menyatukan data, serta memastikan personel dan juga sumber daya di lapangan bergerak dalam sistem yang sama. Nah, hal ini disampaikan Rudi Masud saat memimpin rapat forum koordinasi pimpinan daerah Porkopimda Kaltim 2026 di Aula Makodam 6 Mula Warman, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan pada Rabu kemarin. Menurut Rudi, ancaman karhutla belum berakhir. Salah satu indikatornya terlihat dari kualitas udara yang masih berfluktuasi di sejumlah wilayah. Kabupaten Kutai Barat, khususnya kawasan Sendawar, bahkan sempat mencatat indeks standar pencemar udara ISPU 409 atau masuk dalam kategori berbahaya. Paparan partikulat PM 2,5 di Kutai Barat juga sempat mencapai 740 mikrogram per meter kubik dengan rata-rata paparan 13,3 kali di atas baku mutu. Dan kondisi serupa juga membayangin Kutai Timur dan Mahakam Ulu. Dampak asap terhadap kesehatan masyarakat juga mulai terlihat. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mencatat 13.086 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam laporan khusus karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026. Dan kasus mingguan bahkan sempat meningkat ya, hingga 5,4 kali lipat. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami tunggu partisipasi Anda untuk berbagi informasi di rangkaian Samarinda pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda, lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami hadirkan sajian informasi berikutnya ya, kita akan dengarkan terlebih dahulu picture dari Kementerian Komunikasi dan Digital berikut ini.

0: Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggapkai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
1: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggapkai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang TSM masuk, sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Supaya kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
0: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
2: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai gapoktan Kampung Urum sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
3: Hasil tani itu

0: perubahan serupa.
1: Ekonomi kami sangat membantu dan kami juga sekarang sudah membeli motor karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
2: Nama saya Musa Klemen. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu, jonder satu, entraktornya tiga. Jadi jonder satu untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar setiap petani.
0: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
3: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan. Mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
0: John Glubagepsi dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
4: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi komite eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat, tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui presiden yang sudah dicanangkan.
0: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
5: Harapan saya harus besok tambah lagi. Tambah meningkat daripada yang kemarin. Ini harus ditambah naik lagi.

Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, telah kita ikuti ya paket pijar produksi dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan jangan kemana-mana pendengar, kami akan lanjutkan kebersamaan kita di lanjutan Samarinda pagi ini.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, dia tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR-BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zaid. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: 5 Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
4: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka